0: ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listnya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
1: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
2: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
1: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantaranya adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Mendengar sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. Dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air, yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
6: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan.

0: Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
1: Kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ya, selain itu pendengar, PPH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPA berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
3: Ya, pendengar, kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
4: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
3: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan, Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani, tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Dimana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Buka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung ke depan.
10: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Amerik Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
12: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membawa Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, kita masih bersama di Pro 1 Surakarta, akan informasi dan inspirasi pagi ini berbicara tentang jabatan perangkat desa banyak kosong, bagaimana pelayan publik. Ini terjadi di Sragen begitu Pak Gono ya. Dan nanti kita akan berbincang dengan dua narasumber kami, ada Ketua Dewan Penasihat Praja Kabupaten Sragen dan juga anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Sragen. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar, menurut komentar Anda seperti apa, kami persilakan 638055 atau melalui WhatsApp di 081-3900-155-25. Saya punya single Noah featuring Ramen Girl dengan Suara Dalam Kepala untuk Anda di pagi ini.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Isi waktu siang Anda di jam santai. Menghadirkan interaktif pendengar.
1: Bu, ayo apa kapal yang banyak di pinggir jalan, ayo cepat.
2: Banjir kan kira gede mah kok ono, wae marek lucu to Mbak Isi ngamun tuh.
0: Request lagu.
3: Lagunya lupa-lupa ingat aja.
1: Lupa-lupa ingat dari kuburan band ya?
3: Ya.
0: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan. Jam Santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar Anda masih bersama kami di Persatu Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan nanti kita akan berbincang dengan narasumber kami terkait dengan topik kita pagi ini, tentang jabatan perangkat desa banyak kosong, bagaimana pelayanan publik. Nah, nanti kita akan berbincang dengan Ketua Dewan Penasehat Praja Kabupaten Sragen, Sumanto Esa, dan juga anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Sragen, Insinyur Fatur Rahman. Yang tentu juga untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, memberikan komentar Anda, kami persilahkan melalui telepon di 638055 ataupun juga melalui WhatsApp di 081-3900-155-25. Dan pendengar, kita menantikan jam 8 pagi, saatnya kita akan bergabung untuk berbincang dengan narasumber kami. Tetap bersama kami di Persatu Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Surakarta, karena informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar dalam program Surakarta pagi ini. Seperti apa yang sudah kami hadirkan di awal perjumpaan kita pagi ini, persoalan utama perangkat desa di Kabupaten Sragen saat ini adalah krisis kekosongan jabatan massal, di mana terdapat 341 hingga 349 kursi perangkat desa kosong di 196 desa. Kondisi ini dipicu oleh masa pensiun dan memicu keluhan karena membebani perangkat aktif serta mengganggu pelayanan publik. Kondisi banyak kursi kosong mungkin saja bisa terjadi di kabupaten lain. Dan bagaimana kemudian pelayanan terhadap masyarakat ini yang paling penting terhadap publik. Nah, bagaimana dengan beban kerja yang ada di tempat itu juga? Nah, kita akan diskusikan dengan narasumber kami nanti di jam 8.30. Kita akan berbincang dengan narasumber kami, ada anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Sragen, ada Insinyur Faturrahman. Dan pagi ini kami telah tersambung bersama Ketua Dewan Penasihat Praja Kabupaten Sragen, Bapak Sumanto Esa. Selamat pagi Pak Sumanto.
1: Selamat pagi.
0: Kabar sehat Pak Manto?
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak Manto untuk waktunya bisa bergabung bersama Pro 1 pagi ini. Baik, menyikapi apa yang ada, hal yang nyata begitu Pak Manto, kekosongan terhadap kursi di beberapa perangkat desa ini luar biasa. Ini hal yang mengejutkan Pak Manto?
1: Ya, sebenarnya kalau dibilang mengejutkan juga tidak Mas. Kejadian ini sudah berlangsung hampir 3 tahun kok.
0: Oke.
1: Artinya ini seolah-olah menganggap perangkat tidak penting kan begitu. Tapi kami sebagai perwakilan perangkat desa juga merasa sangat menyayangkan. Karena apa? Karena dengan adanya banyak kekosongan ini, otomatis beban kerja teman-teman kami meningkat, Mas.
0: Oke.
1: Kemudian ada pertanyaan, apakah pelayanan terhadap masyarakat terganggu? Saya mengatakan, seberat apapun beban kerja perangkat desa, pasti mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Saya kira gitu, Mas.
0: Oke. Tapi ini memang sangat sangat ini Pak, sangat krusial Pak, memang harus dipecahkan. Karena kalau dari Bapak tadi menyampaikan ini sudah berjalan selama 3 tahun ini begitu Pak Manto. Nah, apakah di masa-masa terdahulu tidak ada analis jabatan yang ada begitu Pak, pengusulan dan sebagainya? Karena memang perangkat-perangkat desa ini sudah memasuki purna pensiun begitu Pak, Pak Manto.
1: Sebenarnya di Sragen itu juga sudah diatur Mas. Perda nomor 8 tahun 2017 terkait pelaksanaan ada tentang perangkat desa, bahwa di situ disebutkan 2 bulan setelah perangkat desa berhenti itu harus sudah terisi. Jadi harus sudah dilakukan pengisian oleh kepala desa. Tetapi faktanya ini sudah hampir 3 tahun bahkan ada yang lebih, perangkat desa belum terisi. Ini yang salah mana kan begitu? Benar, yang salah adalah menurut saya itu adalah pemerintah dan Kabupaten Sragen, karena sesuai dengan kewenangannya dia tidak mengevaluasi dan tidak mengingatkan, jadi fungsi pengawasannya tidak berjalan. Kalau kepala desa tidak mengadakan pengajuan, seharusnya pihak pemerintah Kabupaten Sragen menegur atau segera mengingatkan untuk segera mengadakan pengajuan kan begitu kira-kira Mas.
0: Artinya ketika kekosongan ini berlangsung selama 3 tahun ini Pak Manto, itu adalah proses yang terjadi secara alamiah ketika para petugas ini memasuki masa purna bakti begitu atau pensiun begitu Pak Manto. Nah, dalam hal-hal tersebut ini kan dalam perjalanan selama ini Bapak, sampai dengan hari ini terdapat kekosongan yang cukup luar biasa. Bisa dikatakan 341 hingga 349. Data ini sudah valid begitu Pak Manto? Atau seperti apa Pak Manto?

0: kami terpaksa harus bekerja mengerjakan tupoksi perangkat desa yang lain yang pensiun, kan begitu mas.
1: Baik. Idealnya memang dalam satu satu komunitas kelompok begitu pak ya, di desa begitu pak. Memang secara pembagian sudah ada berdasarkan tusi masing-masing begitu ya Pak Manto ya. Namun ketika ini tidak ada yang mengganti fungsi dari yang sudah purna, ini akan terjadi kepincangan begitu Pak. Nah seperti apa pelayanan publik ini Pak yang kemudian dilakukan, seperti apa Pak Manto?
0: Kan saya begini, tadi sudah di depan sudah matur bahwa seberat apapun beban perangkat desa tetap harus melayani masyarakat. Jadi kalau terjadi kekosongan umpamanya kaur terserah umpamanya. Ya, siapapun yang ada di kantor harus melayani tugas dari kaur kota tersebut. Jadi pelayanan pada masyarakat tidak terganggu mas. Yang terganggu itu pekerja perangkat desa dan psikologi perangkat desa, kan dia menjadi beban. Kalau perangkat desa sudah punya prinsip bahwa apapun yang terjadi, seberat apapun, itu pelayanan masyarakat adalah menjadi nomor satu. Makanya beban masyarakat tidak ada mas. Tapi yang mengeluh adalah perangkat desa dan keluarganya, kan begitu.
1: Artinya memang ketika pelayanan publik ini terselenggara dengan baik ya Pak, hanya saja ini bebannya kembali ke perangkat desa yang masih aktif ini begitu ya Pak Manto ya?
0: Betul mas.
1: Ya. Ini sudah disampaikan ke pemerintah daerah Pak Manto dengan kondisi real saat ini yang terjadi Kabupaten Sragen Pak Manto?
0: Dari Kabupaten Sragen sudah dua kali mas menyampaikan audiensi ke Dewan yang dihadiri oleh Dewan juga pejabat eksekutif. Tapi sekali lagi kami sebagai perangkat desa tidak dalam konsep untuk menekan segera diadakan pengisian, tidak mas. Karena itu adalah domainnya kepala desa. Kami hanya menyiapkan bahwa beban kami sangat berat dengan adanya banyak kosongan ini. Akhirnya adalah kepala desa dan pemerintah daerah diisi ya silakan, tidak diisi ya nanti sama-sama bareng kita rasakan, kan begitu mas.
1: Baik. Ini memang dilematis ketika memang terjadi Pak, sangat real begitu Pak Manto, apalagi yang di lapangan begitu Pak ya, yang berhadapan langsung dengan pelayanan publik, kemudian juga harus mengacu dengan beban tusi yang berbeda begitu. Namun bagaimana dengan prinsip multitasking ini Pak, atau semua memang bisa dilakukan begitu Pak Manto di era saat ini begitu Pak Manto?
0: Ya secara prinsip sebenarnya perangkat desa kan tidak dalam konteks bodoh-bodoh amat Mas. Karena secara dasarnya kan semua apa yang ada di desa kan perangkat desa bisa mengerjakan. Terlepas itu di lain tupok. Tetapi kan menjadi kewajiban perangkat desa untuk bisa mempelajari, untuk bisa melaksanakan tugas meskipun itu juga bukan tupoknya. Masalahnya kan bisa kita pelajari mas. Kan begitu.
1: Baik. Pak Manto, sejauh ini bagaimana Bapak melihat para perangkat desa ini dalam melayani masyarakat di tengah beban kerja yang bisa dikatakan berlebihan ini Pak Manto?
0: Saya sangat mengatakan di depan bahwa perangkat desa itu sebagaimanapun beratnya tetap mengatakan pelayanan kepada masyarakat. Jadi yang mengeluh itu perangkat dan keluarganya, waktunya terganggu, beban kerjanya meningkat, nek bengira so turu dan sebagainya, mikir pekerjaan, kan itu beban kerjanya di pribadi mas. Tapi pelayanan masyarakat tetap nomor satu.
1: Artinya mengganggu psikologi juga ini Pak Manto ya. Kalau diteruskan ya Pak.
0: Iya. Pasti mengganggu ini, mengganggu ritme kerja, mengganggu otak dan pikiran, kemudian mengganggu juga apa jadwal kepentingan keluarga itu pasti mas.
1: Sampai hari ini belum ada solutif yang mungkin bisa dilakukan begitu Pak dengan adanya kekurangan ataupun kekosongan dari perangkat desa di Sragen ini Pak Manto.
0: Jadi gini, beberapa hari yang lalu perwakilan kepala desa juga sudah menghadap kepada pejabat terkait. Kemudian dari sejak Januari sampai yang terakhir bulan ini kami juga sudah audiensi dengan pemerintah daerah. Nah, untuk solusinya baiknya nanti jenengan tanyakan pada pemerintah daerah, mas. Intinya apa? Ya, saya

0: pertanggungjawabkan bahwa pemerintah daerah tidak konsisten dan tidak konsekuen dalam menjalankan aturan. Itu prinsipnya. Karena perda telah dibuat, yang buat siapa? Yang buat DPR sama pemerintah Kabupaten Klaten. Tapi faktanya perda tidak dilaksanakan, juga tidak ada teguran. Bahkan malah Pemda juga ikut melanggar, kan begitu ini faktanya. Di perda jelas itu, 2 bulan setelah perangkat siap berhenti atau pensiun, itu harus sudah terisi, Mas. Kalau desa tidak mengajukan, dianggap lupa, ya seharusnya pihak kecamatan atau pihak Pemda Kabupaten yang mengingatkan untuk segera mengadakan pengajuan. Pengajuan ini kan hanya secara teknis, Mas, sebenarnya. Tapi substansinya kan harus terisi, kan itu substansinya. Kan begitu, Mas, tak kira. Jadi memang saya nggak tahu ini pola pikirnya Pemda ini seperti apa, saya nggak paham. Tapi sekali lagi, kosong perangkat desa ini bukan domain perangkat desa untuk memperdebatkannya. Kan begitu, Mas.
1: Baik, baik. Pak Manto, artinya ini terjadi rangkap jabatan yang dilakukan oleh perangkat desa saat ini yang masih aktif begitu ya, Pak ya? Nah, untuk menjaga pelayanan tetap berjalan optimal seperti apa ini, Pak Manto?
0: Ya, ya tadi, perangkat desa yang masih aktif saat ini juga melaksanakan tugas dari perangkat desa yang telah atau yang menjadi yang menjalankan tugas atau menjadi pelaksana jabatan, kan begitu.
1: Okay.
0: Pelayanan pada masyarakat tidak terganggu, dan alhamdulillah memang juga tidak terganggu. Sekali lagi, Mas, ayo pulang berkali-kali. Yang terganggu adalah ritme kerja perangkat desa, beban kerja perangkat desa, dan psikologis perangkat desa, kan gitu loh, Mas.
1: Oke, baik, baik. Ya, Pak Sumanto, kita jeda dulu sebentar. Ada hal yang harus kita sampaikan ke pendengar. Setelah itu kita akan sambung lagi, Pak. Sambil menunggu nanti kita bergabung juga dengan anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Sragen, Pak Faturrahman. Tetap bersama kami, Pak Manto. Kita kembali setelah yang satu ini.
2: Oke, Mas. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 1.

0: Pro 1 Surakarta, karena informasi dan inspirasi Anda masih bersama kami. Pagi ini kami masih tersambung melalui line telepon bersama Bapak Sumanto sebagai Ketua Dewan Penasehat Praja Kabupaten Sragen. Pak Manto masih bersama kami, Bapak?
1: Masih, Pak. Ya.
0: Baik, kami menunggu juga untuk Anda pendengar yang bergabung bersama kami. Kami persilakan melalui telepon di 638055 ataupun melalui WhatsApp 081391155525. Baik, Pak Manto, kita lanjutkan lagi. Apa yang mungkin menjadi prioritas utama ketika layanan apa saja yang paling berpotensi terganggu akibat kekurangan sumber daya manusia di pemerintah desa ini, Pak Manto? Jika Anda melihat, Pak Manto.
1: Ya, sebenarnya ini saya ulang. Pelayanan masyarakat apa yang terjadi kita nomor satu, Pak. Jadi tidak ada keluhan dari masyarakat. Ini sebenarnya dampak negatifnya ada di Pemda ini, Mas.
0: Kan
1: otomatis juga banyak bayan yang pensiun umpamanya. Kan faktor penarikan BPP menjadi tersendat sebenarnya.
0: Baik. Itu
1: dampaknya apa? Dampaknya ya emang PBB untuk desa menjadi targetnya menjadi mundurkan begitu. Yang Pemda. Tapi untuk masyarakat saya jamin tidak terganggu, Mas, karena sekali lagi waktu kita korbankan untuk pelayanan masyarakat. Jadi jangan salah paham bahwa nanti itu dijadikan alasan untuk tidak melayani dengan baik. Tidak, Mas. Sekali lagi pelayanan masyarakat nomor satu. Dan ini saya ingatkan sekali lagi bahwa domain pengisian itu bukan domain praja, bukan domain perangkat desa, tapi perangkatnya dalam posisi mengharapkan segera terisi, kira-kira.
0: Baik, Pak Manto, kalau boleh kami tahu rata-rata di bagian mana saja, Pak, yang kosong, Pak, di perangkat desa ini, Pak, yang memang harus segera diupdate begitu, Pak, harus segera diisi begitu, Pak Manto?
1: Sebenarnya begini, Mas, saya tidak layak untuk mengatakan bahwa ini yang harus segera diisi, tidak, Mas. Semuanya layak untuk segera diisi, Mas. Jadi bobotnya sama lah gitu loh. Semua perangkat desa itu punya beban dan tanggung jawab masing-masing, sehingga semua punya peran. Saatnya terjadi kekosongan, juga bobotnya sama, Mas. Tidak harus pilih ini isi dulu dan sebagainya, tidak gitu.
0: Artinya ketika ini memang terjadi sampai hampir 3 tahun begitu, Pak Manto, ya. Apa dampak jangka panjang terhadap tata kelola pemerintah desa apabila kekosongan jabatan ini berlangsung terlalu lama, Pak? Apa yang akan terjadi, Pak? Kalau memang tadi memang dari pelayanan publik memang tidak ada masalah begitu, Pak. Permasalahannya ada di beban kerja yang ditambahkan begitu kepada perangkat desa yang saat ini masih aktif begitu, Pak Manto?
1: Yang jelas kami tidak akan mengatakan tentang dampak jangka panjangnya. Saya kira semuanya sudah tahu, ya. Tapi saya hanya ingin kepada yang berkewajiban dalam konteks ini adalah pemerintah, laksanakan aturan dengan sebaik-baiknya gitu loh, Mas. Artinya nopo, kalau memang sudah mengatur bahwa 2 bulan harus terisi, ya itu laksanakan gitu loh. Supaya nanti apa? Pada saat pemerintah membuat perda, pada saat pemerintah buat perbuk tidak dilaksanakan dan tidak ada sanksinya, itu berakibat nanti yang lain juga akan demikian gitu loh. Peraturan nggak penting dan begitu, Mas. Itu dampak negatifnya ke depan gitu loh, Mas. Artinya seolah-olah itu semuanya akan mengabaikan bahwa peraturan ini tidak penting karena dilaksanakan tidak ada sanksi, kan begitu. Jadi seharusnya dalam konteks membuat aturan itu harus ada sanksi lah minimal gitu loh. Ini di perda, di perbuk tidak ada sanksinya gitu loh. Membuat keadaan ini menjadi berlangsung cukup lama, kan.
0: Baik. Kekosongan 3 tahun ini memang terus berjalan begitu, ya, Pak. Kalau tadi di awal tadi sempat dikatakan oleh Pak Manto, by data ataupun by tanggal pun, ya, Pak, ya, itu pun juga ada yang purna begitu, ya, Pak. Ini menjadi satu hal persoalan yang sangat pelik begitu, Pak. Artinya ini tanggung jawab siapa sebenarnya, ya, Pak Manto, agar memang proses regenerasi ini bisa berjalan begitu, Pak Manto?
1: Yang jelas ini adalah menjadi tanggung jawab kepala desa, menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Sragen. Sehingga apa, mekanisme pelayanan pada masyarakat itu tidak terganggu, setidak-tidaknya tidak menambah beban kerja ke perangkat desa gitu. Beban ini menjadi beban semuanya, Mas. Sebenarnya kalau kita pikir secara benar, kan ini menjadi beban moral bagi pemerintah kabupaten. Kenapa dia tidak memberikan, mengingatkan atau memberikan saran, memberikan teguran kepada desa? Kemudian kepala desa juga harus menjadi beban, karena pasti masyarakat bertanya-tanya, kenapa kekuasaan ini dibiarkan? Kan banyak pertanyaan, bla bla bla, kan begitu.
0: Iya. Oke, okay, baik. Tadi Pak Manto sempat sudah mengatakan sudah ada audiensi begitu Pak ya dengan pemerintah Kabupaten Sragen. Hasilnya seperti apa Pak Manto?
1: Ya, hasilnya yang terakhir yang saya dengar itu masih menunggu peraturan menteri.
0: Apakah ada kendala Pak? Apakah ada kendala sampai
1: lain. Saat ini bahkan baru-baru ini atau saat ini masih melaksanakan itu di Kabupaten Blora, baru aja melaksanakan gitu loh. Artinya apa? Dilaksanakan saat ini pun juga tidak ada masalah sebenarnya. Ini hanya kemauan politis karena syaratnya sudah diatur Mas.
0: Oke.
1: Kemauan politis dari ya, eksekutif Kabupaten Sragen lah untuk mendorong diadakan pengisian kan begitu. Soalnya kemarin beberapa kepala desa itu juga menghadap bupati untuk meminta segera diadakan pengisian.
0: Iya.
1: Jadi keluhan itu bukan mutlak di perangkat desa, sebenarnya menjadi kewajiban utama di desa.
0: Oke. Okay. Artinya kendala itu sebenarnya tidak ada ya Pak, karena sesuai dengan aturan yang ada begitu Pak. Sudah diundangkan sudah diundang-undang begitu, sudah ada juga ya Pak ya, bahwa yang perangkat yang purna atau pensiun harus segera diganti begitu Pak. Paling lambat 2 bulan Mas. Begitu kan?
1: Iya, betul, itu di Perda Kabupaten Sragen nomor 8 tahun 2017 yang dibuat oleh dewan dan eksekutif Mas gitu loh.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Artinya yang melanggar juga mereka gitu loh ini.
0: Baik. Nanti kita akan cari tahu juga Pak Manto bersama anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Sragen Pak Fatur Rahman seperti apa nanti bagaimana mekanisme yang harus dilakukan begitu ya Pak Manto. Namun begini Pak Manto, prinsipnya artinya ketika audiensi sudah dilakukan begitu Pak, beserta kepala desa pun juga sudah melakukan audiensi bersama bupati, hasil konkret yang dihasilkan seperti apa belum muncul Pak Manto, atau masih menunggu lagi audiensi yang kedua dan sebagainya, atau bagaimana Pak Manto?
1: Nah itu yang jadi pertanyaan besar di benak kami Mas. Kenapa gitu ya antusias untuk pengisian kekosongan itu tidak ada sama sekali di pemerintah daerah, itu ada apa? Itu tanda tanya besar bagi kami gitu loh. Kenapa harus ditunda? Itu saya heran juga gitu loh. Padahal apa, pengisian perkara itu sama sekali tidak membebani APBD loh Mas. Gitu loh. Jadi pengisian perangkat desa itu mutlak biayanya di desa. Kenapa pemerintah kabupaten terkesan tidak mengadakan? Ini tanda tanya besar ini Mas. Ada apa di sini ini yang menjadi pertanyaan gitu loh.
0: Oke. Kalaupun dihitung juga waktunya sudah lama ya Pak. 3 tahun, hampir 3 tahun begitu ya Pak Manto ya.
1: Ya, hampir 3 tahun Mas. Jadi ini tanda tanya besar untuk siapapun itu sebenarnya, bukan hanya dari kami itu loh. Kalau kami kan mengingatkan bahwa beban kerja kami meningkat, kemudian irama kerja kami juga menjadi meningkat, psikologi kami juga tertekan kan begitu seharusnya. Yang tadi kami hanya itu gitu loh, masalah pengisian dan sebagainya itu domainnya mereka gitu loh. Kalau mereka tidak mengadakan pengisian, dampak negatifnya sebenarnya mereka akan rasakan sendiri. Jadi kalau ada nanti PBB yang terlambat juga jangan salahkan kami. Kemudian kalau ada laporan yang terlambat jangan salahkan kami gitu loh. Tapi kami jamin pelayanan kepada masyarakat pasti terlayani.
0: Oke. Dengan beban kerja yang bertambah dan berlebih ini Pak Manto, apakah memunculkan juga overtime pekerjaan bagi perangkat desa yang ada Pak, yang mungkin seharusnya dari TUSI yang ada bekerja mungkin 8 jam per hari, ini bisa lebih begitu Pak Manto?
1: Jadi gini, posisi kekosongan ini kan mungkin bisa diisi PJ.
0: Ya.
1: Kalau diisi PJ itu dia punya hak untuk mendapatkan tambahan pekerjaan. Tapi kalau diisi yang YMT itu sama sekali tidak ada Mas. Jadi hanya menambahkan kerja tapi tidak ada penambahan penghasilan gitu loh. Kalau PJ masih mending lah, masih meskipun kita rekoso banget tapi sedikit banyak kita masih dapat manfaat yang dirasakan dalam konteks tambahan penghasilan. Tapi kalau nanti hanya surat tugas kepala desa saja, itu ya sama sekali tidak berdampak terhadap apapun, ya hanya beban kerja yang meningkat, kan begitu Mas.
0: Oke, baik. Pak Manto, sebelum jeda, ada pertanyaan dari pendengar kita, kita terima dulu Pak, dari Pak Bejo di Lereng Merbabu. Selamat pagi Pro 1. Menanggapi kekosongan perangkat desa, terutama kepala desa, sebenarnya kesalahan di pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hal ini dengan adanya aturan pemilihan kepala desa yang dibuat serentak di seluruh Indonesia, dengan adanya aturan tersebut, ada yang pensiun, meninggal, ataupun kosong begitu. Nah, masih menunggu waktu pilihan secara serentak oleh pemerintah lagi. Nah, menanggapi dari pertanyaan Pak Bejo ini seperti apa nih Pak, jawaban Pak Manto?
1: Ini kan untuk kepala desa ya Mas?
0: Ya.
1: Setahu saya begini, setahu saya, saat ini dengan adanya Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 kan kepala desa tambah waktu 2 tahun. Kemudian kalau terjadi kekosongan kan diisi namanya kepala desa antar waktu atau PAW.
0: Baik.
1: Pada saat PAW belum dilakukan kan sudah ada PJ Mas. PJ-nya dari PNS lingkup Pemda. Artinya di desa itu dalam konteks hal kepala desa tidak terjadi kekosongan, karena pada saat itu langsung diadakan, diisi oleh PJ yang secara undang-undang memang diangkat dari ASN gitu. Jadi bisa dengan perangkat desa, perangkat desa itu enggak langsung Mas. Oh, faktanya tolong tahun enggak diisi, tapi kalau kepala desa enggak Mas, biasanya langsung pada saat terjadi kosong langsung diisi oleh PJ itu minimal sambil menunggu pengisian antar waktu, sambil menunggu lagi pengisian serentak, kan begitu Mas.
0: Oke, baik. Seperti itu jawabannya Pak Bejo di Lereng Merbabu. Ada pertanyaan lagi dari Ibu X ini ya. Oke, kenyataannya di Sragen kebalikan dengan di desa kami, di desa X. Saking banyaknya pelamar untuk lowongan perangkat desa, sampai-sampai pelamar yang diterima adalah yang paling besar uang semurnya dan yang punya hubungan family paling dekat dengan kepala desanya. Hanya saja bukti autentik memang sulit ditemukan karena menang menggunakan strategi supaya bukti autentik tidak bisa ditemukan. Tapi berita dari mulut ke mulut sangat santer di lingkungan masyarakat desa kami. Dan bagaimana Pak Manto menanggapi pertanyaan dari Ibu X ini, Pak? Terima kasih.
1: Ya, sebenarnya itu bukan kewajiban ini untuk menjawab, tapi setidaknya kami akan menjelaskan bahwa di Sragen ini mekanisme pengisian perangkat desa cukup transparan. Karena apa? Perbuatan pihak ketiga atau perguruan tinggi untuk menseleksi lewat tesnya Mas. Karena tesnya itu dari pihak independen gitu loh. Kalau terjadi apa? Terjadi yang seperti Ibu tadi katakan, mungkin itu adalah spekulasi lah. Spekulasi itu begini, saya siap membayar itu, oke saya terima, tapi kalau nggak terima kan paling dikembalikan, kalau diterima ya sudah menjadi milik dia, kan begitu. Itu nama spekulan lah. Tapi untuk menjamin bahwa ini pasti lulus saya tidak tahu Mas. Saya tidak tahu karena setahu saya di Sragen ini cukup bagus gitu loh, melibat pihak ketiga, kemudian apa, pihak ketiganya tidak main-main Mas. Di Sragen ini juga perguruan tinggi negeri loh yang digandeng gitu loh. Dan sampai saat ini di Sragen belum seperti yang Ibu tadi katakan, meskipun ria-ria itu di Marwan pasti ada lah Mas. Kan begitu nggih. Dan sekali lagi untuk Ibu tadi saya tidak berhak untuk menjawab, tapi sedikit banyak kami menjelaskan tentang situasi di Sragen Mas. Saya kira demikian Mas.
0: Baik, baik. Pak Sumanto, kita jeda dulu sebentar, ada satu lagu yang harus kita sampaikan ke pendengar. Setelah itu kita akan sambung dan kita akan ngobrol juga dengan narasumber yang kedua nanti, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Sragen, ada Insinyur Faturrahman. Tetap bersama kami Pak Sumanto di Pro 1 Surakarta. Siap. Kita kembali setelah yang satu ini pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, karena informasi dan inspirasi.

segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Persatu sudah katakan informasi dan inspirasi berdengar masih bersama kami pagi ini, dan saya masih bersama Pak Sumanto sebagai Ketua Dewan Penasihat Praja Kabupaten Sragen. Pak Sumanto masih bersama kami, Bapak.
1: Siap, Pak Sumanto.
0: Baik, kami undang Anda pendengar yang bergabung bersama kami. Kami persilahkan melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Selamat pagi dulu untuk Bu Seno. Apa kabar Bu Seno? Oh, dihapus ya Bu Seno ya. Coba nanti mungkin bisa diulang lagi Bu pesan WhatsApp-nya supaya kami sampaikan. Ada Bu Ana di Solo. Selamat pagi Mas, ingin menanyakan dari dampak kekosongan jabatan yang ada di desa-desa yang ada di Sragen ini, apa yang menjadi usulan atau rekomendasi praja ini kepada pemerintah Kabupaten Sragen untuk mempercepat pengisian perangkat desa yang kosong tersebut? Terima kasih Bu Ana. Kami persilakan Pak Manto.
1: Begini Mas, sebenarnya simpel ya. Pada saat kabupaten lain bisa melaksanakan, kenapa Sragen belum bisa gitu loh? Pertanyaan ini saya jawab bahwa pemerintah Sragen mungkin ya, mungkin perlu belajar kepada kabupaten lain Mas yang saat ini melaksanakan. Contohnya baru-baru ini Mas, kan itu menjadi kewajiban mereka gitu loh. Jadi kewajiban mereka untuk segera pelaksanaan ini segera terjadi dan tidak ada yang dilanggar, kan begitu logikanya. Kalau Sragen nggak mampu, belajar aja di kabupaten lain. Nggak perlu kami bijak gitu loh untuk meyakinkan kami bahwa kabupaten lain bisa, Sragen nggak bisa, itu punya alasan tersendiri, ya kami siap-siap aja kan gitu Mas.
0: Oke.
1: Itu Mas, jadi intinya belajar kabupaten lain itu menjadi kewajibannya Pemda. Kalau kami kan tidak bisa memberikan solusi, karena solusi kami sudah saya sampaikan, tapi faktanya juga tidak dilaksanakan. Ini bentuk kesinggalan Mas, bentuk kesinggalan aja.
0: Baik, baik. Seperti itu Bu Ana, jawaban dari Pak Manto sudah disampaikan. Baik, mungkin untuk Anda pendengar yang lain ingin bergabung bersama kami, kami persilahkan. Saya masih bersama Pak Manto sambil menunggu bisa bergabungnya Bapak Faturrahman, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Sragen, terkait dengan topik kita pagi ini, jabatan perangkat desa banyak kosong. Nah, bagaimana nih pelayanan publik? Tadi sudah dipastikan oleh Pak Manto bahwa pelayanan publik tidak masalah, begitu Pak Manto ya. Semuanya berjalan sesuai dengan alurnya, begitu Pak ya. Walaupun ada tusi tambahan yang menjadi beban para perangkat desa ini, begitu ya Pak Manto ya?
1: Itu yang saat ini terjadi kan Mas, begitu. Faktanya kan tidak ada masyarakat yang komplain kan begitu.
0: Kan
1: itu toh Mas, banyak masyarakat yang komplain perangkat desanya tidak bisa melayani, kan akan kelihatan nanti. Tapi sekali lagi bebannya di perangkat desa gitu loh Mas.
0: Baik.
1: Selamat siang Bos Fatur.
0: Ya, baik. Kami belum bisa terhubung dengan Pak Faturrahman ini Pak Manto. Kita masih menunggu Pak Faturrahman bisa bergabung pagi ini. Baik, Pak Faturrahman, Pak Manto, tadi sempat disampaikan Pak Manto juga bahwa di kabupaten lain bisa melakukan kegiatan pengisian kekosongan jabatan, begitu Pak. Di kabupaten tetangga, mungkin di Karanganyar ataupun Klaten ataupun Boyolali, itu ada informasi bahwa perangkat desa yang sudah purna ini sudah terisi, begitu Pak Manto ya?
1: Yang jelas Karanganyar sudah beberapa bulan yang lalu. Tapi yang paling hangat Mas saat ini masih berlangsung di Blora Mas.
0: Di Blora ya Pak ya.
1: Tetangga. Blora kan juga tetangga. Hanya berapa kilo dari Sragen kan. Jadi mungkin bisa belajar di sana gitu loh. Kalau sana bisa melaksanakan, Sragen jarangnya bisa kan begitu.
0: Oke, okay, baik.
1: Tapi ini kewajiban mereka, bukan kewajiban dari perangkat desa kan Pak Mas.
0: Iya. Baik, baik. Pak Manto, ini yang menarik nih Pak Manto. Dari sudut pandang Pak Manto sebagai Ketua Dewan Penasihat Praja Kabupaten Sragen, Pak, apakah kualitas pelayanan publik saat ini masih bisa dipertahankan, Pak? Artinya, ketika ini masih terus berlangsung seperti ini, Pak, dari segi kualitas pelayanan publik ini apakah memunculkan nilai-nilai penunjukan penurunan yang signifikan Pak, atau masih stabil Pak, walaupun beban kerja yang luar biasa ini Pak Manto?
1: Jadi kan gini, ibarat mesin Mas, semuanya kan punya kapasitas.
0: Iya.
1: Jadi nanti kalau terlalu overhead kan bisa meledak, Mas.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya, simpulkan itu, Mas.
0: Iya, Mas. Iya, iya, iya.
1: Jadi begitu, Mas, kira-kira. Jadi semua apa kapasitas perangkat listrik kan terbatas. Saat ini batasnya mungkin masih bisa ditoleransi lah. Tapi kalau nanti sudah tidak ditoleransi kan nanti akan muncul berbagai masalah. Sudah ada gerakan apa? Gerakan posisi untuk demo dan sebagainya kan nanti kasihan Pemda lah, memalukan hal seperti itu gitu loh. Dan itu sudah kami dari. Meskipun hal itu terjadi kalau seperti ini terus-menerus gitu loh. Jadi sebaiknya pemerintah juga cepat tanggap lah bahwa kawasan perangkat desa tidak bisa diremehkan gitu loh, Mas.
0: Oke, okay. baik. Ada pertanyaan dari Bu Seno, Pak. Ini dari Cawas, Klaten, Pak. Kalau di tempat kami akhir-akhir ini perangkat desa pelamarnya kebanyakan lulusan dari sarjana, Pak, S1. Yang kami tanyakan, apa ada ketentuan kelulusan untuk melamar perangkat desa termasuk kepala desanya? Terima kasih.
1: Jadi begini, Mas, secara aturan, saya bilang aturan ya.
0: Iya.
1: Bahwa perangkat minimal SLTA. Kalau kepala desa minimal SLTP.
0: Oke.
1: Kemudian kalau yang melamar sarjana S1, S2, S3 itu kan ada nilai lebihnya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau di Sragen itu memang ada penilaian, Mas. Ada poin penilaian untuk sarjana itu ada poin, untuk S2 ada poin, S3 mungkin ada poin kalau ada gitu loh ya. Tapi sudah di apa? Diatur itu. SMA juga ada poin gitu loh. Artinya semuanya punya nilai kelebihan masing-masing gitu. Jadi sarjana itu nilai lebih, tapi secara minimal dalam aturan itu adalah SLTA gitu loh, Mas.
0: Oke. Seperti itu Bu Sena terjawab oleh Pak Sumanto pagi ini. Baik. Pak Manto, jika pengisian perangkat desa ini tidak segera dilakukan, apa Bapak yang memunculkan resiko yang paling dikhawatirkan bagi masyarakat desa sendiri, Pak Manto?
1: Yang jelas gini, Mas, banyak pertanyaan. Semakin lama kekosongan, kan semakin banyak tanda tanya. Jadi tanda tanyanya apa? Haknya perangkat desa itu dikemanakan, kan begitu? Jadi gajinya perangkat desa yang kosong itu dikemanakan? Kemudian bengkok perangkat desa yang kosong itu dikemanakan? Karena itu pertanyaan yang menjurus negatif. Setidaknya kita harus bisa menjelaskan bahwa hal itu tidak pernah diselewengkan, kan begitu. Nambahin repot itu loh, Mas. Itu kan nambahin repot. Nah, nambahin repot itu kalau masyarakat sudah curiga, nanti bisa kemana-mana, kan begitu. Dan terakhir, kenapa sih repotnya untuk segera mengisi?
0: Baik.
1: Tidak membebani anggaran kabupaten. Ini kan hanya kemauan politik dari kabupaten, segera diisi atau emang tidak diisi gitu loh. Itu yang bisa menjawab, nanti coba tanyakan ke Pemda, Mas.
0: Oke, baik Pak Sumanto. Terakhir ini, Pak, dengan topik pagi ini, apa yang mungkin perlu ditegaskan oleh Pak Sumanto sebagai Ketua Dewan Penasihat Praja Kabupaten Sragen? Karena kita mencoba menghubungi Pak Faturahman, ternyata tidak bisa terhubung, pagi ini kita tidak dapat terhubung dengan Pak Faturahman, Pak Manto. Terakhir, Pak Manto, harapannya seperti apa dan penegasan dari Pak Manto seperti apa terkait dengan topik kita pagi tentang jabatan perangkat desa yang banyak yang kosong ini? Kami persilakan, Pak Manto.
1: Jadi sekali lagi bahwa saat tegaskan bahwa pengisian perangkat desa bukan domain kami, tapi kami sebagai perangkat desa mengharap untuk segera diadakan pengisian. Karena apa? Karena untuk mengurangi beban kerja dan memaksimalkan pelayanan ke masyarakat. Nah, ini sedikit melenceng, Mas, tapi tidak terlalu jauh. Bahwa di dalam konteks penyusunan Perda Kabupaten Sragen mendatang, kami mengharap bahwa perangkat desa dilibatkan dalam konteks penyusunannya. Karena sudah diatur dalam tata cara pembuatan peraturan itu bahwa stakeholder harus dilibatkan. Karena stakeholder konteks desa atau perangkat desa itu adalah kami, maka kami mohon dengan hormat untuk dilibatkan dalam konteks penyusunan, bahkan rancangan draft Perda Kabupaten Sragen, implementasi dari PP 16 tahun 2026. Saya kira gitu, Mas.
0: Baik, Pak Sumanto, terima kasih untuk waktunya pagi ini sudah bisa berbincang bersama Pro 1. Kami berharap juga semoga segera ada solusi yang cepat begitu, Pak ya, terkait hal tersebut, dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Pak Sumanto, sehat selalu. Selamat pagi, Pak Sumanto.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Ya, demikian bersama Ketua Dewan Penasihat Praja Kabupaten Sragen, Bapak Sumanto Esa, sudah berbincang bersama kami pagi ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kita akhiri perjumpaan kita di dialog pagi ini. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 4.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Halo RRI, kembali hadir untuk Anda pagi ini pendengar. Saya bersama Mariana Intan.

0: ke 80555 atau melalui WhatsApp di 081 3901 5525. Pagi Intan.
1: Pagi.
0: Sehat Intan?
1: Sehat.
0: Perjalanan dari Purwokerto bagaimana?
1: Lumayan capek ya.
0: Lumayan capek ya.
1: Lebih capek di jalannya daripada di.
0: Lebih capek di jalannya atau sudah lega karena sudah melakukan uji kompetensi wartawan radio?
1: Dua-duanya. Tapi dua-duanya. Lega sih.
0: Lega ya.
1: Akhirnya selesai juga.
0: Akhirnya selesai juga. Lancar juga ya. Termasuk juga pendengar-pendengar kita yang mungkin kemarin juga memberikan informasi terkait dengan pelayanan publik yang terganggu begitu ya.
1: Iya.
0: Ada yang sudah disampaikan juga terkait dengan kemarin pertanyaan BPS ya.
1: Iya. Nah,
0: kita sudah konfirmasi langsung ke pihak BPS Surakarta, sudah ada solusinya. Kemudian juga ada mungkin hal-hal yang perlu disampaikan juga nih Intan ya dari pendengar
1: kemarin,
0: pagi ini.
1: Ada aduan juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Terkait siaran terestrial radio.
0: Mm-hmm.
1: Sinyalnya sering tertutup gitu
0: katanya. Okay.
1: Ya, sudah disampaikan ke bagian teknik.
0: Yeah.
1: Dan kemarin juga sempat sudah dilakukan perbaikan.
0: Perbaikan ya,
1: sudah semakin jernih gitu.
0: Semakin jernih karena memang hal-hal yang perlu kita dapatkan juga masukan dari pendengar tentunya.
1: Iya,
0: Intan
1: betul.
0: Ya. Bagaimanapun juga report dari pendengar ini yang kita butuhkan untuk menjamin kualitas dari audio RRI.
1: Betul,
0: seperti
1: betul.
0: Itu Intan ya.
1: Iya.
0: Oke, untuk Anda pendengar kami buka line telepon 638055, kemudian WhatsApp di 081 3901 5525. Barangkali ada hal yang perlu disampaikan, kami persilahkan ya. Baik, ini ada berita.
1: Iya, ada informasi.
0: Oke.
1: Okay. Terkait fasilitas umum ya.
0: Fasilitas umum.
1: Iya, di sini ada informasi gangguan aliran air dan himbauan untuk menampung air.
0: Mm.
1: Di sini PDAM sedang melakukan perbaikan pipa Wosusokas.
0: Oke.
1: Okay. Nah, yang ini berimplikasi pada penonaktifan sementara aliran inlet reservoir.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dijelaskan ya di sini bahwa dalam rangka perbaikan kebocoran pipa transmisi Wosusokas DN1000 di Desa Gupit dan Desa Jagan, Kabupaten Sukoharjo, akan dilakukan penonaktifan sementara aliran inlet reservoir.
0: Mm-hmm.
1: Di hari Senin tanggal 22 Juni 2026 hingga Selasa 23 Juni 2026 mulai pukul 9 pagi hingga selesai.
0: Yeah.
1: Nah, jadi dampak dari kegiatan ini bisa menyebabkan aliran air mati sementara dan juga tekanan air berkurang terutama di area yang terdampak yaitu Kelurahan Mojosongo, Joglo, Banjarsari, Nusukan, Kadipiro dan sebagian wilayah Kelurahan Plesungan. Jadi dihimbau untuk area-area terdampak yang tadi Intan sudah sebutkan, dihimbau untuk melakukan penampungan air gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi supaya ketika PDAM-nya mati bisa aman gitu.
0: Oke, okay, baik, baik. Ini dari Felicia di Colomadu, Intan.
1: Boleh.
0: Selamat pagi, halo RRI. Izin menginformasikan di Jalan Adi Sumarmo nomor 37 Ngabean Kartosuro, tepatnya di depan SMP 1 Kartosuro, jalan berlubang dan bergelombang yang menyebabkan pengguna kendaraan roda 2 mengalami laka. Minggu kemarin sudah ada 2 korban. Mohon pihak terkait khususnya DPUPR Kabupaten Sukoharjo menindaklanjuti aduan dari masyarakat tersebut. Terima kasih Pro 1 Surakarta, salam sehat dan selamat pagi. Baik, baik. Ini akan segera coba kita akan konfirmasi ke DPUPR Sukoharjo.
1: Oke,
0: ya.
1: Boleh, ya.
0: Kita akan coba cek seperti apa. Semoga segera langsung ada respon karena memang ini terkait dengan layanan publik ini.
1: Iya.
0: Jalan berlubang ini kan sangat berbahaya juga.
1: Iya.
0: Apalagi bagi pengguna kendaraan yang mungkin belum mengetahui kontur jalan di area tersebut ya, Intan,
1: iya,
0: ya.
1: Atau jarang lewat di situ.
0: Jarang lewat di situ. Ini sangat berbahaya. Terima kasih Ibu Felicia atau Mbak Felicia sudah bergabung bersama kami pagi ini. Segera kami akan sampaikan ke pihak terkait. Baik. Ada lagi Intan yang mungkin perlu kita sampaikan ke pendengar kita pagi ini di Halo RRI?
1: Ya, ada juga informasi dari PLN ini.
0: Uh-huh.
1: Karena kemarin sempat dalam beberapa hari ada pemadaman listrik ya di area Surakarta juga.
0: Hmm.
1: Nah, ini PLN sudah melakukan percepatan pemulihan pasokan energi sehingga pemadaman bergilir di Jawa sudah berhasil diminimalisir.
0: Oke. Okay.
1: Jadi
0: sudah ada respon dari PLN ya?
1: Iya, dari akun Instagram resminya PLN Surakarta.
0: Baik. Artinya sudah terkonfirmasi secara resmi dan legal ya.
1: Legal, betul.
0: Oke, baik. Baik. Untuk Anda pendengar, kami masih ada waktu di Halo RRI. Citra ada yang perlu disampaikan? Oh enggak. Beda. Citra nanti jam 10 gitu.

0: Citra enggak ada yang perlu disampaikan ini, gitu. Jam 10 dia nanti on airnya. Oke, okay. Ibu Nur masih menulis. Sambil menunggu Bu Nur menulis, kita jeda lagu dulu boleh ya?
1: Boleh.
0: Atau ada lagi yang perlu disampaikan lagi?
1: Ada satu lagi.
0: Oke, boleh.
1: Kemarin
0: silakan.
1: Ada aduan juga dari Mbak Tarmi ya.
0: Mbak Tarmi.
1: Dengan sampah sudah kami sampaikan ke DLH Surakarta, tapi memang harus melampirkan foto ini sebagai buktinya.
0: Ini terkait.
1: Sampah di area batas kota Banyuanyar.
0: Iya, dibuang secara sembarangan.
1: Iya, jadi di tepi jalan itu dari informasi dari Mbah Tarem itu kumuh gitu, banyak sampah dan ilalang. Sudah disampaikan ke DLH, tapi memang harus melampirkan foto.
0: Jadi Mbah Tarem mungkin bisa menampilkan foto sebagai bukti agar segera kami tindak lanjuti ke pihak DLH Surakarta begitu ya. Ya, baik. Terima kasih. Mbah Tarmi sudah memberikan atensinya. Baik, kita buka line telepon. Mungkin dicoba kembali 638055 untuk Anda. Ada dari Bu Nur di Nusukan. Sebelum ke Bu Nur, kita terima telepon dulu. Selamat pagi, Persatu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Cu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya, silakan, Pak Cu.
2: Oke. Ini soal duka, teman monitor sudah dengar belum, Mas Adit?
0: Terkait apa ini, Pak? Pak Cu?
2: Meninggal dunia, monitor kita sudah dengar nggak?
0: Siapa, Pak? Mau izin, Pak?
2: Yang Noyo. Yang Noyo, dari Jumat, dari 19, meninggal dunia. Selamat jalan yang Noyo.
0: Baik.
2: Semoga ninggalnya Husnul Khotimah. Mas Adit, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut berduka cita ya atas meninggalnya yang Noyo, karena beliau merupakan pendengar aktif juga ya, Intan ya.
1: Pasti akan merasa kehilangan juga ya.
0: Betul. Betul. Semoga keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan ketabahan.
1: Amin.
0: Dan yang Noyo, semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Baik, selamat jalan Eyang Noyo. Suaranya sangat berkesan, dan
1: betul,
0: beliau selalu memberikan hal-hal yang positif.
1: Betul.
0: Untuk pendengar kita ya.
1: Betul.
0: Baik. Baik. Kita kembali ke lagu. Sebelum ke Ibu Nur dulu, sebelum kita ke lagu. Selamat pagi Mas Adit dan Mbak Intan. Mohon info dong, pemadaman listrik hari ini apakah ada? Coba kita akan update ya, Intan ya. Nanti akan update dari PLN. Nanti Ibu Nur juga mungkin bisa update juga melalui PLN ya. Tapi kita akan juga update dari PLN, kontak personnya. Itu kan memang biasanya selalu memberikan informasi melalui Instagram.
1: Betul.
0: Mungkin thread atau mungkin di yang lainnya ya, mungkin di X juga ya. Kita akan update juga Bu Nur hari ini seperti apa untuk wilayah Solo. Segera kita update untuk Anda. Baik pendengar, kita jeda dulu sebentar. Kita kembali setelah yang satu ini. Saya punya lagu dari tiga komposer. Lilin, lilin, lilin, lilin kecil.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Siaran Informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.
1: Ya, pendengar, kloter 60 dari Klaten baru saja meninggalkan asrama Haji Donohu dan menuju daerah asal. Kami akan update bersama reporter kami, Edwi Puryono. Edwi.
2: Ya, Adit dan juga para pendengar, saat ini saya masih berada di asrama Haji Donohu dan memang benar sesuai dengan manifest Haji 2026 ini, kloter 60 asal Klaten dan ada titipan dari Karanganyar dan juga Rembang. Sekitar subuh tadi sudah landing di Debarkasi Solo dan sekitar 1 jam kemudian langsung diboyong menuju ke Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohu Dan untuk menjalani pemeriksaan ya atau prosesi pelepasan yang dilakukan oleh panitia PPIH Debarkasi Solo. Dan sempat beberapa saat berada di Gedung Musdalifah karena biasanya di tempat ini para tamu Allah ini langsung menyerbu di sektor bagian belakang Gedung Musdalifah ini untuk mencari oleh-oleh tambahan ya. Di sana lengkap, ada boneka, ada aksesoris haji dan juga berbagai pernik-pernik lainnya yang bisa didapat ya, barangkali ada sesuatu yang masih kurang untuk dibawa menjadi oleh-oleh ya khas tanah suci. Inilah yang sering dilakukan oleh para tamu Allah ini berbelanja sebelum kembali ke daerah asal. Dan di Gedung Musdalifah sendiri sebetulnya tidak terlalu lama karena pemeriksaan ini hanya seremonial saja. Mereka sudah dinyatakan siap berangkat menuju ke daerah asal. Kendati pun pada saat berada di Gedung Musdalifah ini, dari pantauan yang sudah kami lakukan sejak kloter-kloter sebelumnya ini, ada semacam hal-hal unik ya. Biasanya di tempat situ memang semua pakai masker ya, termasuk kami pun harus dibekali masker karena ini antisipasi ada penyebaran virus yang dibawa dari tanah suci. Dan rata-rata mereka membawa batuk ya, jadi ada semacam lomba batuk gitu. Itu yang menjadi unik gitu, dan itu sering terjadi di beberapa kloter. Namun kloter 60 tadi tidak terlalu banyak yang batuk, namun tetap ada yang pada saat hening gitu suara-suara batuk itu muncul. Tentu saja ini adalah hal-hal yang memang sudah wajar dilakukan karena cuaca yang berubah gitu ya, dari tanah suci kemudian menuju ke tanah air, sehingga membuat para jemaah ini rata-rata membawa virus dari Arab Saudi. Dan antisipasi yang dilakukan oleh petugas PPIH Debarkasi Solo ini adalah pada saat sudah berada di daerah asal untuk segera melapor ya, bila mana ada kondisi yang tidak bagus. Dan itu dan ini akan dipantau oleh tim dokes dari Kemenhat di daerah, memantau seluruh jemaah setibanya di daerah, dan ini harus dilakukan untuk menjaga hal-hal sehingga mereka tetap dalam situasi kesehatan yang baik. Dan hal itu juga dilakukan, disampaikan oleh panitia penerimaan Debarkasi Solo, Ahmadi, yang sempat kami temui beberapa saat yang lalu.
3: Sedikit,

0: Jadi di awal saya akan soalnya memang yang agak sakit berapa orang yang dibawa ke poliklinik.
1: Ya, info lengkap tentang apa statement dari PPIH tentang himbauan agar jemaah ini tetap dalam koordinasi dengan pihak Kemenhat nanti akan kami sampaikan di warta siang ya, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, karena memang sinyal kami tidak begitu bagus di Asrama Haji Donohudan. Dan tentu saja ini adalah hal yang memang sangat dinanti oleh pihak Kemenhat untuk memberikan laporan tentang kondisi terkini dari semua kloter yang sudah tiba di tanah air. Dan selain kloter 60 dari Klaten, Karanganyar, dan Rembang, ini juga nanti masih ditunggu kedatangan kloter 61. Ini full dari Kabupaten Klaten yang sesuai dengan manifest akan landing di Debarkasi Solo pada siang sekitar pukul 12.25. Bila mana tidak ada perubahan gitu ya, biasanya ada keterlambatan beberapa menit. Kemudian ada juga kloter 62. Ini gabungan dari Klaten dan Sukoharjo malam nanti pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan info yang kami dapatkan dari Humas PPIH Debarkasi Solo, hingga saat ini jumlah jemaah yang wafat baik dalam perjalanan atau meninggal di Tanah Suci sebanyak 53 jemaah, dan kloter 60 tadi yang sudah kami sampaikan ini sempat meninggal satu orang, tepatnya pada 25 sebelum wukuf ya, 25 Mei, kloter 60 atas nama yang kami dapatkan ini masih yang jelas mereka sudah dimakamkan di Makla gitu ya. Ini kloter 60 yang berasal dari Kabupaten Klaten, sehingga tadi ada satu yang dipastikan tidak bisa pulang karena kondisinya memang sudah meninggal di Tanah Suci. Sehingga dengan demikian kloter berikutnya atau sebanyak 53 ini yang dinyatakan meninggal ini, kami memiliki data terakhir, akan kami sampaikan kloter yang meninggal terakhir ya. Kloter yang meninggal terakhir ini atas nama ya, kami masih mencari coba, memang cukup banyak ya. Namun sedikit menurun ya, menurut info yang kami dapatkan ini dibandingkan pada periode tahun sebelumnya yang sempat mencapai hampir 80-an. Dan meninggal terakhir atas nama Sukasto. Ini kloter 53, usia 84 tahun. Ini dari Kota Surakarta. Ya, dari Kota Surakarta ini adalah meninggal terakhir kemarin di kloter 53 ya, dari Kota Surakarta. Dan diharapkan memang tidak ada penambahan, walaupun memang kondisinya sakit, mereka kalau sudah dinyatakan sehat akan dibawa kembali ke tanah air. Demikian laporan terkini Edwi Poryono dari Asrama Haji Donohudan. Kembali ke Adit Studio.
2: Terima kasih Edwi laporannya pagi ini dari Asrama Haji Donohudan, dan demikian informasi Haji RRI Surakarta tahun 2026.
3: Terima kasih Anda sudah menyimak siaran informasi Haji produksi RRI Surakarta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Pro 1 Surakarta, karena informasi dan inspirasi Anda masih bersama kami. Intan, ada informasi yang mungkin perlu kita sampaikan juga terkait dengan pertanyaan Bu Nur di Nusukan ya.
1: Iya, untuk informasi pemadaman listrik bergilir, sementara yang kami peroleh bahwa hari ini akan ada pemadaman di wilayah Manahan.
0: Manahan ya.
1: Informasi baik. Resmi dari PLN ULP Manahan
0: ULP
1: maksudnya
0: Manahan,
1: ya, mohon maaf. Di hari Senin 22 Juni 2026 akan dilakukan pemadaman pukul 8 sampai 10 pagi sekitar 120 menit di area sekitar Universitas Pinerateri dan sekitarnya. Kemudian pukul 10 hingga 12 siang nanti, durasi 120 menit di area Mendungan Pabelan dan sekitarnya. Kemudian di pukul 12 hingga 2 siang, durasi 120 menit di Jalan Adi Sucipto, Tugu Makuto ke Barat, Selatan Jalan dan sekitarnya. Pukul 2 siang sampai 4 sore, durasi 120 menit di area Jalan Solo Purwodadi dan sekitarnya. Kemudian sore hari, pukul 6 sore hingga 8 malam di area Banyuanyar sebagian dan sekitarnya.
0: Oke, demikian informasi yang dapat kami update. Kami update langsung dari situs resmi PLN ya.
1: Iya, ULP Manahan.
0: ULP Manahan. Jadi untuk yang berada di wilayah-wilayah tersebut bisa mempersiapkan diri begitu ya. Misalkan kita masih menggunakan tandon air, berarti kita penuhi dulu tandonnya.
1: Iya,
0: ya, dan seperti itu ya.
1: Dan untuk di area lain yang mungkin ingin mengetahui tentang informasi pemadaman, bisa mendownload aplikasi PLN Mobile.
0: Oke. Okay.
1: Ya, bisa cek di situ.
0: Cek di situ ya.
1: Dengan memasukkan nomor listrik itu.
0: Nomor listrik ya.
1: Nanti
0: ya,
1: bisa muncul akan ada pemadaman atau tidak.
0: Oke, okay. Informasi itu bisa terupdate ketika kita mendownload aplikasi PLN 123 itu ya.
1: Betul, dan
0: memasukkan nomor listriknya. Nomor listriknya. Oke, okay. Seperti itu pendengar, semoga bisa diketahui bersama, termasuk Ibu Nur sudah kami sampaikan juga Ibu terkait dengan pertanyaan Bu Nur tadi ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Kita masih ada waktu di Halo RRI sampai jam 10 kurang sedikit. Nah, untuk Anda barangkali ada yang perlu Anda sampaikan dan juga masih terkait dengan layanan dan pengaduan khususnya bagi layanan publik begitu.
1: Iya,
0: Intan ya.
1: Iya. Dan ada informasi lagi masih
0: iya,
1: terkait dengan gangguan aliran air. Ini ada informasi tambahan baru saja diupdate oleh PDAM Solo
0: iya,
1: bahwa dalam rangka pekerjaan penyambungan DMA 10 di Banyuanyar akan dilakukan pekerjaan pada hari ini pukul 9 pagi sampai 12 siang. Dampak yang mungkin terjadi adalah aliran air mati sementara, tekanan air berkurang, dan area yang terdampak di sekitar Banyuanyar dan sekitarnya.
0: Oke. Okay. Banyuwangi dan sekitarnya ada pengerjaan persiapan
1: betul,
0: ya. Itu akan ada perbaikan, penambahan ataupun pemeliharaan jaringan.
1: Betul.
0: Jadi yang di daerah tersebut mohon nanti bersiap-siap untuk menyiapkan
1: menampung air
0: sebanyak-banyaknya. Ya. Oke, okay, seperti itu. Baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi ya.
1: Iya, sementara itu.
0: Sementara itu ya. Oke. Okay. Baik, pendengar Halo RRI masih bisa Anda ikuti setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat mulai jam 9 sampai jam 10 pagi. Nah, terkait dengan Ibu Felicia yang ada di Sukoharjo ya. Oh, Colomadu. Ya, di Colomadu ya. Terkait dengan di wilayah Ngaben Kartosuro, tepatnya di depan SMP 1 Kartosuro, perihal jalan berlubang. Ini akan segera kami konfirmasi ke pihak yang terkait dengan hal tersebut, Intan.
1: Betul.
0: Nanti ya, mungkin Rabu kan kita update juga untuk Bu Felicia dan juga untuk pendengar juga.
1: Betul.
0: Gitu ya, Tan ya. Oke. Ada lagi yang perlu disampaikan, Intan, untuk Halo RRI pagi ini?
1: Untuk hari ini itu dulu.
0: Itu dulu ya. Baik. Pendengar, kita akhiri perjumpaan kita di Halo RRI untuk hari ini, hari Senin, tanggal 22 Juni 2026. Saya Aditya Warana, Mariana Intan, dan juga Matius Senggono undur diri. Setelah ini ada Citra
1: Afidka
0: yang akan menemani Anda dalam Surakarta siang ini hingga nanti 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar, karena Anda masih menjadi matahari. Saya punya kris menikah untuk Anda.
2: Tertutup sudah pintu.

0: Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu? Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Senin ya, tanggal 22 Juni 2026. Semoga aktivitas pendengar sejak pagi tadi berjalan dengan lancar dan semuanya sesuai dengan rencana Anda ya. Hari Senin memang identik dengan kita mulai kembali rutinitas ya, setelah menikmati waktu libur kemarin. Saatnya kini kembali bertemu dengan jadwal pekerjaan, tugas, dan berbagai aktivitas yang sudah menanti ya. Tapi di tengah padatnya hari ini, jangan lupa untuk Anda memberi jeda untuk diri sendiri ya. Makan siang nanti tepat waktu, minum air putih yang cukup, dan juga sempatkan menikmati beberapa menit untuk peregangan juga ya sebelum kembali beraktivitas. Dan tentunya saya Citra Fitka hadir menemani pendengar di Surakarta siang ini di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, tentunya dengan informasi, cerita-cerita ringan, dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani siang hari Anda ya. Jadi tetap semangat menjalani hari dan tetap bersama kami di Surakarta siang ini. Dan untuk mengawali Surakarta siang ini pendengar, nanti kami akan hadirkan obrolan siang opsi untuk Anda dengan tema kebersamaan sebagai pemersatu perbedaan. Nah, apa itu nanti? Kita akan bahas nanti bersama dengan narasumber kita hari ini, ada Bapak Suyanto, Koordinator PPT Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Banjarsari. Dan sebelum itu, saya sapa Anda dulu ya dengan satu buah lagu, ada Armada, Apa Kabar Sayang, untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita hadirkan obrolan siang hari ini dengan tema kebersamaan sebagai pemersatu perbedaan. Tentunya perbedaan adalah hal yang wajar dalam kehidupan kita ya. Namun seperti apa kita harus menyikapinya? Kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Suyanto, Koordinator PPT Kecamatan Banjarsari. Kita sapa dulu, selamat pagi Pak Suyanto.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pemirsa, bapak ibu, serta adik-adik semuanya, yang saya banggakan, pertama dan utama kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kepada Yang Maha Esa bahwasanya pada pagi hari ini menjelang siang kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, amin. Baik, untuk pendengar yang mau gabung boleh ya, silakan ke line telepon kami di 638055 dan juga WhatsApp 081390015525, dan Anda juga bisa mendengarkan atau menyaksikan siaran kami di kanal YouTube resmi kami di RRI Surakarta Live ya. Dan kita mulai saja Pak Suyanto, hari ini kita akan membahas mengenai kebersamaan sebagai pemersatu perbedaan. Nah, ini jika dikaitkan dengan pengarus utamaan gender, ini seperti apa maknanya Pak?
2: Yang jelas segala sesuatu itu kebersamaan itu akan menciptakan suatu rukunan. Jadi di sini dengan sebagai pemersatu perbedaan itu suatu langkah positif bagi kita, tidak ada permasalahan yang perlu kita keluarkan, dalam arti kata tidak perlu mencuat karena bisa diselesaikan secara bersama-sama. Dengan maksud dan tujuan bahwasanya satu, untuk menghindari miskomunikasi. Kedua, apa yang menjadi tolak ukur

0: dalam kehidupan beda pendapat suatu kewajaran, tapi di sini kalau kita selesaikan bersama akhirnya menjadi suatu kesepakatan bersama dan musyawarah hingga apa yang menjadi keinginan kita yaitu guyub rukun bisa terrealisasi. Berkaitan dengan apa yang program gender, bahwasanya kebersamaan itu kan bisa diartikan tidak mengenal laki perempuan, karena ya semua itu pinter-pinter. Nah, laki perempuan pinter-pinter dan di sini mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Nah, ini harapan kami lebih ditingkatkan kebersamaannya dan menuju kesuksesan. Ini yang kita harapkan secara tidak langsung apa yang menjadi keinginan kita bersama Solo Kuncoro Kumpo, Kotane. Ini yang kita harapkan salah satunya itu. Ini yang menjadi gambaran kami bahwasanya kebersamaan itu suatu langkah yang positif, karena apa yang menjadi keinginan kita itu kalau kita diskusikan, kita musyawarahkan, kita kerjasamakan, itu akan menjadi suatu tolak ukur barangkali kesempurnaan dari suatu misi atau keinginan. Ini yang menjadi keinginan kita bersama. Demikian, Mbak.
1: Oke. Nah, ini tentunya banyak masyarakat yang menganggap pengarus utamaan gender itu berarti menyamakan laki-laki dan juga perempuan. Nah, ini sebenarnya apa sih maknanya setara dalam gender ini, Pak?
0: Nah, yang dimaksud setara gender ini adalah haknya sama. Karena memang kita secara umum bahwasanya kita itu umat Allah Subhanahu wa taala, laki perempuan. Dan di sini diciptakan dalam kelahiran kita itu sama-sama punya hak dan punya kewajiban. Karena punya kewajiban dan punya hak tadi, secara tidak langsung misi kita itu hampir sama. Makanya kebersamaan tadi bisa kita sebagai dasar kita. Jadi tidak ada istilahnya yang bawah maupun yang tinggi atau yang atas. Jadi semua sama haknya dan kewajiban yang tadi saya sampaikan. Demikian.
1: Oke, kemudian ini mengapa ya pengaruh utamaan gender itu penting diterapkan, bukan hanya oleh pemerintah tapi juga di kehidupan keluarga, masyarakat juga, Pak?
0: Ya, terima kasih, Mbak. Jadi perlu saya sampaikan bahwasanya umumnya gender kan keterlibatan perempuan. Di sini kan perempuan harusnya di dapur. Tidak begitu, karena dia juga ada yang kuliah, ada yang profesor, ada yang dokter dan lain sebagainya. Nah, ini kan mempunyai kewajiban dan keinginan yang sama untuk dia mempunyai kemampuan. Karena perlu saya sampaikan di sini bahwasanya untuk manusia itu haknya sama, kewajibannya sama. Dan setiap manusia itu tidak menutup kemungkinan semua mempunyai keahlian. Makanya kesetaraan gender ini yang harus kita utamakan. Belum tentu kita mampu A tapi dari pihak lain mampu A. Ini yang harus kita sikapi. Kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, ini sebagai langkah kita menuju kebersamaan untuk menghindari permasalahan yang ada di tingkat keluarga maupun masyarakat, bahkan di tingkat kota dan nasional. Ini yang kita harapkan. Kalau kita bisa bersama, tidak akan terjadi permasalahan. Ini yang perlu kita kaji. Karena hidup tujuannya yaitu salah satu langkah meningkatkan iman dan takwa.
1: Oke. Artinya semua juga punya hak untuk diikutkan dalam apapun sektornya itu ya, Pak ya?
0: Betul.
1: Nah, kalau anggapan bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama semua pihak itu mau duduk bersama dan berdialog. Nah, ini seberapa penting sih, Pak, komunikasi untuk menyelesaikan persoalan ini, Pak?
0: Ya, perlu kita ketahui bersama kalau namanya penyelesaian masalah itu dari semua lapisan. Yang pertama, kita bisa menerima menerima pemasukan, gitu. Kemudian memberikan gambaran-gambaran kalau memang kita punya solusi, dan di sini akan tercipta antara untung dan ruginya. Nah, kalau kita bisa memahami tentang untung dan ruginya, otomatis segala permasalahan tadi bisa sebagai dasar, oh iya, Jadi menyalahi kelemahan kita, kekurangan kita, ini yang kita kaji. Jadi dalam diskusi itu memang kita harus banyak menyerap aspirasi, pemasukan-pemasukan, dan di sini kita pecahkan bersama solusinya bagaimana, untung ruginya bagaimana. Jadi dari itu otomatis secara tidak langsung akan tercapai apa yang keinginan kita bersama. Demikian.
1: Oke, artinya dengan komunikasi itu tidak ada rasa untuk merasa paling gitu ya, Pak.
0: Ya, biasanya ya, kan betul. Memang dalam diskusi itu tidak ada yang nomor satu. Semuanya sama, duduk bersama. Jadi makanya tadi saya sampaikan kita berkewajiban menerima aspirasi, menerima pemasukan, dan di sini akhirnya dari segala sesuatu pemasukan, untung rugi aja menjadi tolak ukur. Makanya perbedaan kita itu dengan gender itu kebersamaan. Untuk tercipta suatu kerukunan.
1: Oke. Kalau menurut Pak Suyanto ini kalau kurangnya komunikasi dan juga keinginan untuk saling memahami itu seberapa besar dampaknya untuk itu menjadi muncul konflik dalam keluarga, Pak, ataupun masyarakat gitu.
0: Ya, sebetulnya kalau sampai miskomunikasi itu terjadi, itu suatu permasalahan yang seharusnya tidak terjadi. Mengingat bahwasanya segala sesuatu itu yang terbuka, kalau terbuka bersama itu enggak akan terjadi miskomunikasi, karena akibatnya fatal, karena dia akan menggunakan, siapapun akan menggunakan analisa-analisa, karena miskomunikasi tadi akan menggunakan analisa-analisa yang kurang pas. Kadang-kadang cuma praduga-praduga, tapi realitanya mungkin beda. Ini yang perlu saya sampaikan. Makanya jangan sampai kita itu miskomunikasi. Sekarang contoh saja, kalau WA sama telepon, jelas telepon. Kalau WA pengertian kita beda kadang-kadang. Ini yang terjadi. Ini sepele, tapi kadang-kadang wah kok maksudnya begitu, kan akhirnya muncul praduga-praduga yang kurang pas. Lebih baik kita telepon, bahkan kalau dengan telepon yang pakai video, telepon video, nah itu lebih bagus. Jadi untuk menghindari miskomunikasi, makanya segala sesuatu dalam keluarga pun jangan sampai terjadi suatu permasalahan kekerasan, itu wajib hukumnya kita itu sekali-kali mendiskusikan. Jadi jangan sampai bapak, ibu, anak beda pendapat, akhirnya keinginannya macam-macam. Sedangkan kita perlu kita kaji bahwasanya kegiatan-kegiatan kita itu sudah jelas rutinitas tiap harinya. Demikian.
1: Kalau misalkan dalam komunikasi nih, Pak, mungkin kita itu sering merasa takut salah omong atau menyinggung gitu. Nah, ini tipsnya untuk membuat komunikasi itu secara terbuka, tidak menyinggung, itu seperti apa, Pak? Tips dari Pak Suyanto.
0: Yang kalau tips saya, menurut saya salah satunya percaya diri. Bahwasanya kalau kita punya pendapat kita sampaikan. Kalau kita tidak tahu kita tanya, itu tidak menyalahi aturan. Dimanapun nggak ada undang-undang menyalahkan orang tanya, itu nggak ada. Untuk itu percaya diri, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi program atau rencana kita, itu bisa terrealisasi. Tapi di sini perlu kita diskusikan kebersamaan, kita musyawarah. Jadi apa kita seringnya itu supaya memperkecil suatu kesalahan, intinya itu. Ya, jadi pada prinsipnya satu, percaya diri. Karena apa, kita tanya itu nggak ada hukumnya, nggak ada kesalahnya. Namanya tanya itu orang nggak tahu. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi pada semuanya, khususnya para pemirsa, kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Karena semua punya hak pada prinsipnya. Ini yang harus kita hargai dan kita hormati. Jadi tidak ada istilahnya yang nomor satu. Jadi semua itu senama. Namanya segala sesuatu, makanya sering dibentuknya suatu kepengurusan dalam arti kata ketua, sekretaris bendara. Nah ini kan dibentuk secara musyawarah. Jadi keputusannya bukan ketua, keputusan dari ketua secara kuatnya, tapi dia harus menerima aspirasi dari semua unsur lapisan yang ada di pembinaan dia. Demikian.
1: Oke. Nah, ini mungkin fenomena yang mungkin sering terjadi di masyarakat ya, terkait dengan musyawarah itu, Pak. Kadangkala itu orang itu ya-ya aja, ikut-ikut aja di depan. Nah, kemudian keputusan sudah diambil, tapi ternyata di belakang gerundel sendiri. Nah, itu seperti apa, Pak, pandangan Pak Sudaji?
0: Itu banyak sekali terjadi. Karena tadi apa yang saya sampaikan, dia tidak percaya diri, dia punya pendapat tidak disampaikan. Akhirnya ngedumel di belakang. Atau mungkin waktu dalam diskusi terbatas. Langsung ditutup dan lain sebagainya. Nah, inilah makanya munculnya kekecewaan. Dan mungkin dia merasa nggak ada gunanya lah. Ini suatu kesalahan yang besar. Padahal dari pemerintah kota segala sesuatu didiskusikan melalui musyawarah. Adanya musyawarah kelurahan, musenbangkel, musenbangcam, ya, forum perangkat daerah, gitu. Kemudian musenbang RKPD. Lah ini suatu langkah positif bahwasanya menerima aspirasi dari masyarakat. Jadi di dalam keluarga pun saya yakin dan percaya bahwasanya segala sesuatu kalau diomongkan nggak ada rasa curiga satu sama lain dan kerukunan akhirnya tercipta. Ini yang perlu saya jadi pada intinya dia kurang pede bahasanya itu, jadi menghadapi dalam pertemuan dan lain sebagainya, tapi tidak menutup kemungkinan yang bisa juga karena keterbatasan waktu akhirnya belum sempat menyampaikan unek-unek karena sudah diisi yang lain. Ini yang perlu kita kaji.
1: Ya, artinya kita kalau punya kesempatan untuk mengungkapkan pendapat kita itu sampaikan saja gitu ya.
0: Ya, sampaikan saja, enggak usah ragu-ragu ya. Karena apa? Apa yang menjadi keinginan kita itu biar tercapai, biar ditanggapi, ada kelemahannya apa kita biar tahu. Karena jujur saja, saya sebagai manusia ora iso golek salahe dhewe. Nah, kalau ada yang memberitahu alhamdulillah, berarti kita akan tidak menyalahi aturan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan bersama ya, dengan maksud dan tujuannya apa yang menjadi tolak ukur dan keinginan kita itu bisa terrealisasi.
1: Oke, ada yang bergabung di line telepon 638055. Halo, selamat pagi. Halo.
2: Halo.
1: Halo. Halo, selamat pagi. Dengan siapa, di mana?
2: Dari Sultan.
1: Pak Sultan, monggo Pak Sultan, ada yang ingin disampaikan?
2: Ini punya unek-unek saya.
1: Iya.
2: Iya, punya unek-unek saya.
1: Iya, emang gak?
2: Mau tanya, unek-unek saya mau tanya-tanya sama narasumber Pak siapa ini?
1: Pak Suyanto.
2: Kalau punya bertanya itu gak ada hukumnya, gak ada salahnya ya. Saya mau tanya, jangan disalahkan gitu loh.
1: Iya.
2: Ya, ini ada sudah kuatnya sekali emang. Hampir satu tahun lebih belum selesai. Ya, masalah jasa itu kan kita kan tanya, akhirnya pondok itu kan tanya, ini akhirnya disalahkan itu gimana? Kan itu sebelah tinggal tunjukkan itu sudah selesai, tapi diperpanjang itu kan yang salah yang memperpanjang harusnya kan itu. Ya, itu ya, atau jasa ini yang tanya. Roy Suryo sama kru-krunya akhirnya disalahkan. Ini gimana? Ini Roy Suryo kan menegakkan keadilan, menanyakan, memakili ya rakyat, memakili publik. Ini malah masuk di penjara disalahkan gimana? Ini sewenang-wenang sih namanya, gitu loh. Nah, saya mengamati ini sewenang-wenang. Nggak ada keadilan ini. Kasihan itu membantu publik, membantu rakyat, bukan nyalahkan siapa-siapa ini.
1: Baik.
2: Kalau yang punya jasa tunjukkan saja yang asli gitu kan selesai. Sampai sekarang nggak selesai ini. Orang-orang gini ini bahaya ini kalau ada terus ini. Itu aja, terima kasih.
1: Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sultan. Ini mungkin agak jauh dari pembahasan kita terkait dengan kesetaraan gender ya. Mau ditanggapi dulu Pak Suyanto?
3: Terima kasih Pak Sultan pemasukannya, bahwasanya apa yang penjenengan sampaikan secara tidak langsung itu kan segala sesuatu melalui mekanisme dari yang bersangkutan mungkin menanyakan, tapi satu sisi pendapat dari panjenengan kok malah dihukum lah. Pada pertanyaan itu kan tidak ada salahnya, namanya orang tanya itu kan tidak tahu. Nah, kalau memang itu suatu langkah, mungkin ada salah satu miskomunikasi dalam arti kata apa yang diinginkan yang ditanyakan, dan mungkin dari yang lainnya mungkin terlalu riskan untuk menyampaikan. Ini yang perlu kita kaji. Tapi pada prinsipnya di sini harus kita kaji bersama, bahwasanya sederhana saja, tapi di sini kan ada pertanyaan-pertanyaan masalah apa. Kalau masalah kita akan diskusikan bersama, itu enggak ada jalan. Tapi kalau masalah pribadi yang mau ditanyakan, lah ini tergantung yang bersangkutan. Yang bersangkutan bagaimana memperkenankan enggak? Misalkan contoh saja istrimu dua ya, padahal istrinya cuma satu. Lah ini mau jawab dua, kok ketahuan sama istri yang anu, kan jadi kacau juga. Makanya ini soal itu pertanyaannya kalau terlalu sensitif pribadi, mungkin yang bersangkutan akan menjawab. Ini yang cuma di sini yang saya kaji di sini, pertanyaan dalam arti kata diskusi dan musyawarah kita bersama. Demikian yang perlu saya sampaikan, mohon maaf bila ada kurangnya.
1: Ya. Terima kasih Pak Sultan sudah bergabung ya. Ada dari WhatsApp dari Mbak Puput di Nusuan nih. Pagi Pak Suyanto, saya ingin tanya, kalau dalam bermasyarakat, apalagi di tingkat RT atau tetangga, perbedaan itu kan sangat banyak ya. Tidak hanya agama, bahkan kebiasaan sehari-hari yang berbeda saja bisa bikin keributan, terutama ibu-ibu ini kan sering sensitif gitu. Menurut Pak Suyanto ini sebagai PPT, bagaimana meminimalisir konflik-konflik dalam bertetangga? Kadang ada tetangga yang suka cari masalah katanya. Tapi sebelum itu kita jeda sejenak ya Pak Suyanto. Nanti kita akan jawab setelah jeda yang satu ini. Tentunya jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Surakarta siang ini 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pembangunan bukan hanya tentang angka dan laporan. Ia tentang manusia, tentang perempuan dan laki-laki yang sama-sama berhak didengar, dilibatkan, dan diberdayakan. Melalui instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, pengarus utamaan gender hadir memastikan setiap kebijakan dirancang dengan perspektif keadilan. Dimulai dari perencanaan berbasis data terpilah, penganggaran responsif gender, pelaksanaan program yang inklusif, hingga evaluasi yang memastikan tak ada yang tertinggal. Karena pembangunan yang adil bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang bagaimana semua mendapat kesempatan yang setara. Pengarus utamaan gender, langkah strategis menuju Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan.
5: Wow.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Kembali lagi di Opsi ya, pendengar. Ada yang gabung dulu sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, Pak Suyanto. Halo, selamat siang, Pak Cu.
2: Selamat siang, Mbak Citra.
1: Anjir, selamat siang. Monggo, Pak Cu, yang disampaikan.
2: Ya. Selamat siang, Pak Suyanto. Saya Pak Cu dari Wonogiri.
3: Siap, Ji.
1: Monggo, Pak Cu.
2: Ji, pertanyaan saya begini, gender sama lagi sama saja. Yang penting kebersamaan. Tadi sama yang Pak Yanto, kebersamaan.
1: Iya.
2: Ya. Gitu ya. Musyawarah selalu diperlukan. Karena kumpulan RT kan harus kebersamaan. Cara apa diperlukan musyawarah, apa yang disampaikan oleh masyarakat itu harus disampaikan, perlu ditangkap. Begitu saja, Pak Suyanto. Terima kasih. Masih Mbak Cita, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Cu. Langsung ditanggapi dari Pak Cu, monggo.
3: Siap. Yang tadi dari Nusuan.
1: Setelah Pak Cu aja.
3: Terima kasih, Pak Cu, atensinya. Bahwasanya tadi apa yang saya sampaikan, kita itu selalu bersama dalam diskusi, musyawarah di tingkat lapisan yang terbawah adalah keluarga maupun dari RT, RW dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita kaji. Kita namanya diskusi di musyawarah itu kan untuk menciptakan suatu iklim yang kondusif. Dengan mekanisme tersebut diharapkan supaya kita tidak miskomunikasi. Nah, di sini perlu kita ketahui bersama, kalau memang kita punya gagasan, punya pendapat, punya masalah, bisa kalau memang itu masalah keluarga ya diselesaikan dalam keluarga kalau bisa. Kalau memang tidak bisa, otomatis akan meningkat kalau di masyarakat di tingkat RT, RW dan seterusnya. Ini yang perlu kita kaji. Jadi kalau kita duduk bersama, permasalahan itu insya Allah bisa diminimalisir. Jadi kalau sifatnya kita itu diskusi bersama itu gotong royong dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi beban itu tidak dipikul oleh yang bersangkutan, tapi bisa dipikul bersama-sama bagaimana menyelesaikan di tingkat permasalahan tersebut. Ini yang perlu kita kaji. Dan di sini memang kadang-kadang tidak puas itu pasti ada. Karena segala suatu permasalahan itu muncul akan menjadi unek-unek yang bersangkutan menyampaikan belum selesai atau tidak kecapean karena hasilnya dampak untung ruginya tadi. Kalau memang itu merugikan ya harapan kami kita bisa menilai legowo. Jadi dalam diskusi, dalam musyawarah kita itu menciptakan iklim yang sejuk dalam arti kata itu bisa menerima dan bisa menyampaikan. Nah, kalau ada dua arus berbalik di sini, ini otomatis segala sesuatunya bisa tercapai. Cuma di sini jangan memaksakan kehendak masing-masing karena segala sesuatu ada ketentuannya. Ini yang perlu saya sampaikan.
1: Baik. Oke, semoga menjawab dari Pak Cuk di Wonogiri ya. Kita kembali ke Mbak Puput di Nusuan, Pak Suyanto ya. Tadi terkait dengan bermasyarakat terutama di bertetangga gitu ya. Karena kadang ada tetangga yang suka cari masalah katanya. Monggo Pak Suyanto.
3: Yeah, terima kasih Mbak Puput dari Nusuan. Alhamdulillah memang itu sering terjadi. Saya tidak menutupkan sering terjadi di masyarakat. Karena apa? Kadang-kadang ibaratnya itu masak dalam rumah tangga, ibunya senangnya manis, bapaknya senangnya asin. Nah, ini perbedaan ini kan harus kita sikapi. Makanya untuk membedakan itu, sekarang kita bikin tawar saja. Disediani gula sama apa semen apa sama
1: garam
3: tujuannya apa biar sesuai dengan kehendak masing-masing. Ini supaya tidak terjadi, jangan sampai nanti ibunya masak sudah kasih gula, bapaknya kasih garam ibaratnya situ, nanti anaknya datang ngasih garam lagi, gak karuan-karuan jadinya. Lah ini yang perlu kita kaji. Jadi segala sesuatu netral dulu diberikan, kemudian sesuai dengan kehendak masing-masing. Karena di sini supaya tidak terjadi, dan di sini perlu saya sampaikan bahwasanya di tingkat RT itu kan maupun di tingkat masyarakat khususnya di tingkat RT sering sekali terjadi karena apa, putus komunikasi, dalam arti kata mau nyampaikan gak berani, unek-unek gak berani, akhirnya ngobrol di luar. Kalau ada orang menjelaskan dolanan HP, akhirnya ini yang terjadi di pertemuan tuh sering sekali saya amati begitu. Jadi akhirnya kan ngomong apa, apa yang anu, akhirnya nyadai punya pendapat sendiri yang mana tidak sesuai apa yang disampaikan tadi. Lah ini akan terjadi miskomunikasi. Makanya kebersamaan itu, langkah saya apa, salah satunya menghindari miskomunikasi antara dua arah yang berbeda. Lah ini supaya tidak ada permasalahan. Makanya berulang kali saya sampaikan dengan maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu potensi yang kita inginkan, kita harus bisa menerima aspirasi dan bisa menyampaikan permasalahan yang perlu dikaji bersama. Dan dikaji bersama tadi akhirnya akan menjadi hasil. Kalau memang kita tidak puas, itu sudah biasa. Wah kok ora sesuai karo-karepku, misalkan kan di situ, itu nggak perlu khawatir, masih ada solusi lainnya. Kita harus punya yakin permasalahan semua bisa diselesaikan. Ini yang perlu kita kaji. Soal teknisnya bagaimana, mari kita kaji bersama. Dan di sini di wilayah itu kan ada namanya RT, RW. Lah di sini ada ketua RT. Jadi kita harus paham dulu ketua RT. Ketua itu beda dengan kepala. Kalau ketua itu harus mengambil suatu keputusan itu hasil musyawarah. Tapi kalau kepala mungkin bisa hak prerogatifnya. Ini salah satu perbedaan yang harus benar-benar bisa kita sikapi bersama. Ini yang perlu saya sampaikan Mbak Puput. Mohon maaf, memang itu sering terjadi. Bahkan bukan di tempat, hampir semuanya begitu. Karena apa? Ya tadi ada yang menjelaskan kita dulanan HP. Akhirnya pulang gak paham, nyandai diwi. Nah ini yang terjadi di situ. Sebaliknya yang membawa memfasilitasi pertemuan, katalah ketuanya mungkin tidak paham. Nah ini yang perlu kita kaji bersama. Makanya segala sesuatu diskusikan bersama, musyawarah bersama. Ora puas kita naikkan lagi di tingkat RW, ora puas tingkat kelurahan. Nah inilah satu langkah positif bahwasanya kebersamaan itu selalu indah. Ini demikian.
1: Oke, baik. Semoga menjawab dari Mbak Puput di Nusuan ya. Nah, Pak Suyanto, kalau ada konflik yang terus dibiarkan tanpa penyelesaian ya, itu apakah kondisi tersebut juga bisa memicu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, Pak?
3: Betul sekali. Itu suatu langkah, segala suatu konflik kalau memang tidak selesai tidak cepat ditangani, permasalahan sedikit itu akan membias dengan maksud nanti selalu mencari kejelekannya satu sama lain. Makanya kalau ada permasalahan langsung diskusikan bersama di musyawarah supaya tidak terjadi, nanti dampaknya akan rugi sendiri. Karena informasi segala sesuatu itu jangan ditelan mentah dulu. Gitu. Kita kaji dulu. Kalau kita kaji apa benar toh, misalkan dia melakukan gini, ini melakukan gini. Nah ini kita kaji dulu, jangan langsung menerima pemasukan. Cek kedua belah pihak. Dalam arti kata yang menginformasikan atau mungkin sama yang katakanlah yang berkompeten di situ. Tujuannya apa? Biar kita bisa mengambil sikap bahwasanya segala sesuatu bisa diselesaikan. Kalau memang itu tidak ada yang menyelesaikan, akhirnya membias terus, mengembang kemana-mana, dan dampaknya terjadi ketidakpuasan yang secara tidak langsung akan menimbulkan suatu masalah yang akhirnya menimbul suatu kekerasan, mungkin kalau dalam rumah tangga mungkin KDRT. Ini yang perlu kita sikapi. Kalau memang ada permasalahan, langsung selesaikan. Jadi kalau programnya Kecamatan Banjarsari, sigrak merantasi. Jadi segala sesuatu set ganti lio. Jadi kita biasakan tidak menunda waktu. Wong nanti juga dikerjakan. Segala sesuatu akan kita kerjakan, apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita tunda akan bertumpuk-tumpuk, akhirnya bermasalah dan malas dan lain sebagainya, yang ditekoi bingung dewe. Ya, ini yang perlu kita kaji bersama. Kalau dalam kehidupan itu kita cermati bersama. Demikian, Pak.
1: Oke, ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang dengan
4: ini Pak Sultan.
1: Pak Sultan, iya.
4: Iya, Bapak Sultan.
1: Nggih.
4: Narasumber tadi bilang tanya SD-nya 2, ya mungkin bilang 2-1, itu termasuk ini sudah pembohongan loh, Mbak.
1: Iya. Oke.
4: Iya, itu apa bagus, itu kan enggak bagus. Ini ya, uji si orang itu kan seperti beli emas. Uji jasa itu dimas digosok, kalau itu bukan masuk digosok. Kalau tidak bukan mas kan ya tetap bukan mas, bukan ya.
1: Ya
4: kalau dikatakan mas ini mas palsu namanya gitu. Ya itu seperti itu.
1: Baik.
4: Iya, gitu aja. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih Pak Sultan. Oke, mau ditanggapi dulu, Mangga?
3: Iya, saya tadi ngomong misalkan itu loh, Pak. Jadi kalau saya ngomong misal itu kan gambaran saja. Misalkan istrinya 2, tapi kalau kita kalau terbuka kan jadi ribut di dalam rumah tangga. Makanya kalau kita diskusikan bagaimana kalau kita mau kawin lagi, kira-kira ibu mengizinkan enggak, itu kan namanya diskusi. Nah, itu sebanding terbalik. Jadi saya misalkan di situ, jangan salah persepsi yang terlalu jauh, ya, Bapak. Ya, terima kasih, okay. Pak Sultan. Mohon maaf ya kalau saya kurang puas menjawabnya, karena memang saya seyogianya malah yang pengen ngobrol bersama. Nah, karena kalau ngobrol bersama luas, sambil merokok, ngopi, dan lain sebagainya.
1: Oke, kita kembali lagi ke fokus utama kita, pengarus utamaan gender. Nah, ini bisa jadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya KDRT juga, Pak?
3: Iya, betul.
1: Oke, tapi ada yang mau gabung dulu di WhatsApp. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, Mbak Citra.
1: Ya, selamat siang, Bu Nur di Nusuan.
5: Nggih. Kali Bapak sinten nggih?
1: Pak Suyanto.
5: Nggih, Bapak Suyanto. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Monggo Bu Nur.
3: Bu Nur. Nggih, monggo Bu Nur.
5: Ngapunten, Pak. Kan niki orang dahulu ngoten niku kan menganggap misalnya ngeten ada musyawarah atau apapun, biasanya kan Om itu ndak usah ikut campur, ndak tahu apa-apa. Sok ngoten iku to, Pak. Nah, di era saat ini ternyata niku kok saya mengalami loh, Pak.
3: Iya, betul.
5: Dan jujur saya kan tipikal orang yang menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan gitu. Tapi karena ini masalah keluarga besar ngoten nggih. Pas untuk urusan merawat orang tua sih saat itu. Kebetulan ini orang tua sudah meninggal sih, Pak. Cuma yang sangat saya sedih gitu ngatanya. Karena akhirnya menimbulkan buat saya sendiri itu, jadi saya merasa saat ini saya dengan saudara-saudara itu kayak ada sedikit antipati gitu, Pak. karena ada rasa sakit hati yang luar biasa buat saya sendiri, karena dianggap saya menantu yang tidak usah urus campur, ikut campur, tapi nyatanya saat ibu sakit semuanya saya yang mengurus, hanya di akhir-akhir akhirnya diambil alih oleh adik kepada saya sampai akhirnya beliau meninggal. Dan saya sedih, dan saat pemakaman pun saya dan suami tidak diajak untuk berdiskusi mau dimakamkan di mana, langsung diputuskan di sana katanya itu. Itu membuat saya saat ini tuh seakan-akan pada saat beliau sakit, saat saya mengurus sampai 1 tahun katanya itu, apapun saya sampaikan, bahkan mereka tidak ikuti orang lain pun saya tidak masalah. Tapi kok sampai sebegitunya katanya Pak. Jadi sampai ini saya masih nggak terima dengan hal itu. Apalagi saat akhir-akhir hayat beliau, kami tidak ada diskusi, bahkan dianggap udah pokoknya dimakamkan di kampung halaman ingatan itu. Seperti itu. Tapi ujung-ujungnya belakangan akhirnya mereka terini dengan pendanaan. Yang akhirnya melibatkan juga. Jadi kita kan sesuatu hal yang yang tidak masuk akal buat saya, ngerti nggak? Kok bisa-bisanya, ngerti nggak? Dan saat ini jujur saya masih belum bisa maafkan, karena dari mereka pun tidak ada kata maaf ke kami gitu, ke saya dan suami. Sikap saya itu sebenarnya harus bagaimana, ngerti nggak? Karena saat ini masih ada bapak yang memang saya juga yang mengurusi, ngerti nggak? Mohon tak terima kasih, mohon untuk menasuhkannya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nur di Nusukan. Monggo Pak.
3: Nggih, matur nuwun Bu Nur. Ya, kita di sinilah ujian. Jadi ujian panjenengan sebetulnya sudah merawat dan lain sebagainya, tapi merasa diabaikan, wong wedok ngerti neopo. Lah inilah yang perlu kita kaji bersama. Bahwasanya panjenengan sudah melangkah sesuai apa yang koridor panjenengan laksanakan demi terwujudnya kebersamaan dalam keluarga, tapi satu sisi panjenengan diabaikan. Nah ini ibaratnya nyun sewu Bu, kalau saya cermati bahwasanya kalau ngupeni wong tua itu tiap hari kita mungkin mengeluarkan tenaga, biaya dan lain sebagainya walaupun tidak besar. Tapi tiap hari, kalau itu sebulan mungkin berapa 30 hari ya katakanlah di situ. Lah sekarang misalkan ada anak yang baru datang langsung memberi uang, itu enggak sepadan sing ketok sing memberi uang, tapi yang penjenengan yang memelihara itu raketok. Ini yang terjadi di umumnya begitu. Lah ini makanya panjenengan syukuri saja dulu apa yang itu, dan nanti penyesalan akan muncul di belakang hari bahwasanya panjenengan mempunyai langkah yang positif dan ikhlas. Yang penting ikhlas, mau peni orang tua itu ikhlas dan kita senang. Urung diterima ya karena memang tidak tahuan, tidak menangani secara langsung. Ini yang saya sampaikan, karena suami tahunya kan tidak serta-merta mungkin karena kerja dan lain sebagainya tidak tahu sehari-hari. Padahal merawat orang tua itu tidak semua orang bisa. Dalam arti kata maksudnya bisa sabar dan lain sebagainya. Ini yang perlu saya cermati. Cuma untuk permasalahan panjenengan, ya tolong panjenengan sabar. Nanti alam yang akan membuka dengan sendirinya. Karena apa? Segala sesuatu akan terbuka setelah hal itu kejadian. Jadi melangkah itu penyesalan munculnya itu di belakang kemudian permasalahan ini. Ini yang terjadi. Sering sekali terjadi. Ini yang perlu saya sampaikan. Panjenengan ikhlas, dan di sini saya percaya nanti sewaktu-waktu semua akan dibuka apa yang panjenengan perbuat. Karena ibaratnya nandur bakal ngunduh, itu tidak bisa lepas. Itu sebagai ibu, panjenengan ikhlas merawat orang tua, soal nanti diabaikan, ditinggal, tidak diberitahu, tidak masalah. Karena di sini saya yakin ada kesalahpahaman, adanya miskomunikasi. Mungkin kita kurang tahu persisnya, tapi pada prinsipnya panjenengan jangan dendam, jangan anyel, tapi panjenengan aku niatnya ikhlas. Itu kata dasar itu barangkali bisa menghibur panjenengan. Saya sabar. Nanti pasti semuanya akan terbuka dengan sendirinya. Yang penting satu, kita jujur dalam merawat orang tua, dan di sini insya Allah semua akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu saya sampaikan, Bu Nur.
1: Yeah. Baik. Mm-mm. Kemudian Pak Suyanto ini sebagai koordinator PPT Kecamatan Banjarsari, ini seperti apa perannya untuk menegakkan kesetaraan gender di Kecamatan Banjarsari khususnya?
3: Yang jelas dalam pertemuan-pertemuan kita sebagai PPT, kita sampaikan bahwanya kebersamaan tadi, jangan sampai apa yang menjadi tolak ukur wong wedok isone apa itu, jangan sampai itu terjadi. Tujuannya apa? Kita tetap harus menghormati, karena siap individu semua mempunyai keahlian, semua mempunyai kemampuan. Cuma di sini kemampuan-kemampuan dari beberapa elemen masyarakat ini kalau dipadukan mendekati kesempurnaan. Nah, ini yang kita harapkan itu. Jadi kalau segala sesuatu peran dari gender itu kita tarik, itu banyak sekali keuntungannya. Katakanlah untuk perlu sederhana saja ya, saya ngambil contoh sederhana aja, konsumsi ya sudah ibu, konsumsi ibu-ibu aja lah saya masak. Nah, di sini kan satu sisi ibu-ibu tadi bisa mempunyai kemampuan masalah mengolah masak dan sebagainya. Satu sisi di sini kita bisa menikmati apa yang disampaikan. Misalkan ini contoh saja, kita ngewongke wong dalam arti kata gender menjadi tolak ukur dalam kelibatan ke masyarakat. Tujuannya supaya potensi yang ada di wilayah bisa terwujud. Demikian.
1: Oke, terakhir Pak Suyanto, pesan yang ingin disampaikan Pak Suyanto untuk pendengar Pro 1 agar kita semua itu mampu menyelesaikan setiap persoalan melalui musyawarah, kemudian saling menghargai dan juga kebersamaan kita.
3: Ya, yang pertama pesan saya pada semua pemirsa yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu, kita ciptakan kerukunan, dan kita harus punya keyakinan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dan yang terakhir, Tuhan memberi cobaan hidup tidak akan melebihi kemampuan kita. Ini yang perlu kita garis bawahi. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suyanto ya, dan demikian pendengar obrolan siang hari ini dengan Bapak Suyanto, koordinator PPT Kecamatan Banjarsari ya. Dan semoga perbincangan ini bisa meningkatkan kita bahwa setiap perbedaan tidak harus berujung pada pertentangan ya, dengan komunikasi, saling menghargai, dan juga kemauan untuk mencari jalan tengah, berbagai persoalan dapat kita selesaikan tanpa dengan kekerasan. Dan saya Citra Fitka dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri dari obrolan siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Terima kasih Pak Suyanto atas insight-nya hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk pendengar. Dan amin. Obrolan siang hari ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini akan ada Dinamika Olahraga Nasional bersama Pro 3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Opsi obrolan siang. Opsi. Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna. De Bruyne, excellent control. Must be surely
1: magnificent. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Tarek, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoi menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan, disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan dua gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia, saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia, saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
2: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan

0: menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
1: First of all, I'm happy for my guys.
2: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
0: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita. Just

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikkan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali prapon 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
2: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas, menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Ciat! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jut! Aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan sekarang saatnya kita buka Jeda, jendela cerita Anda. Untuk Anda yang ingin bercerita-cerita, monggo silakan bisa bergabung langsung ke line telepon kami di 638055 dan juga WhatsApp kami di 081-390-15525. Hari Senin pendengar, biasanya sudah sibuk sekali ya, sejak pagi mungkin sudah pada sibuk di rumah, mungkin di dapur dan pekerjaan rumah lainnya tentunya ya. Tapi hari ini kayaknya sudah mulai masa-masa libur anak sekolah ya. Ini kalau Senin pagi itu biasanya adalah hari-hari yang paling riweh gitu ya. Biasanya udah bingung gitu mempersiapkan apa aja yang perlu dibawa untuk berangkat ke sekolah atau berangkat ke kantor mungkin ya, karena sudah liburan di weekend kemarin. Sudah saatnya kita memulai lagi kesibukan kita ya. Nah, di tengah aktivitas itu mungkin aja ada kejadian yang menarik untuk diceritakan. Pengalaman lucu atau momen-momen yang bikin senyum sendiri, atau justru cerita yang ingin sekali dibagikan juga boleh ya, dibagikan di Jeda hari ini 638055 dan juga WhatsApp 081-390-15525. Saya sapa dulu, halo selamat siang Jeda.
2: Selamat siang Mbak Citra apa Mbak Intan?
1: Dengan Citra Afidka.
2: Oh iya, aduh maaf loh Mbak, saya ini anak-anak muda itu kurang apa, iso beda kayak anunya meh sama.
1: Oh, suaranya ya.
2: Iya. Nggih. Seperti jeng Ria, jeng Nana, jeng Wiwi kan sekulino.
1: Mungkin
2: sama Uti Yuni.
1: Oh nggih, Uti Yuni.
2: Ya, kalau anu Uti ada soalnya wong sak cucu saya kan.
1: Oh iya, baik aja. Uti Yuni. Gimana kabarnya hari ini Uti?
2: Puji Tuhan, saya sehat. Mbak Citra bagaimana?
1: Alhamdulillah, saya juga sehat selalu. Yes. Nggih. Gimana ini ceritanya hari Senin?
2: Oh, saya teringat masa lalu boleh Mbak?
1: Boleh, monggo.
2: Waktu itu kan SMP kelas 2 waktu itu. Anu pramuka.
1: Oke.
2: Okay. Pramuka terus bisa membedakan ya. Anak dari desa terus anak kota yang anak mama.
1: Gimana kan, itu bedanya Uti?
2: Anu gini, kalau anak dari desa itu kan perigel toh Mbak, sembarang ya disuruh masak bisa, anu ambil air bisa, kadang cuci baju sendiri bisa. Tapi kalau anak kota, apalagi teman saya kan Tina-Tina.
1: Oke.
2: Iya, pas itu ada masak gitu. Kalau yang dari desa itu ya tak gitu ya. Tapi yang anak-anak kota, yang anak mama itu disuruh marut kelapa itu malah ngalamun. Ngalamun ndak gitu loh, ndak srek srek nganu yang dipikir tuh apa gitu. Terus gurunya, oh lah wong yo tah kupo gitu, beda lah. Itu kan bisa anu ya, untuk perbandingan ya. Kalau anak kota sama anak di desa itu memang anu ya, memang beda. Soalnya kan mereka mungkin apa-apa pembantu gitu. Kalau anak desa itu kan ya diajari sejak kecil seperti ke sembarang ya, dan anak, apalagi anak-anak perempuan.
1: Baik.
2: Gitu Mbak Citra, itu kenangan saya waktu kecil. Ya, gitu aja Mbak Citra.
1: Enje.
2: Makasih, selamat bertugas.
1: Enje.
2: Tuhan memberkati.
1: Amin. Amin. Terima kasih Uti Yuni. Inge, dari Uti Yuni ya. Ini pengalamannya waktu pramuka ya. Memang kalau dilihat-lihat sekarang itu anak sekolah, apalagi waktu kemah pramuka ya, itu saya lihat sudah banyak yang menggunakan alat-alat modern gitu ya. Bahkan saya pernah lihat itu ada anak pramuka bawa magicom. Padahal dulu kalau saya kemah itu ya masak itu pakai api unggun gitu ya. Ini memang mungkin perbedaan zaman ya Uti Yuni ya. Oke, saya sapa lagi 638055. Halo, selamat siang Jeda.
3: Selamat siang Jeda.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Bu Ragil, mau absen.
1: Anje Bu Ragil.
3: Mbak Citra.
1: Anje.
3: Mau mengucapkan buat Mbak Citra.
1: Mm-mm.
3: Selamat ya Mbak.
1: Anje, terima kasih Bu Ragil.
3: Sudah merit.
1: Iya.
3: Ya, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin, amin. Terima kasih Bu Ragil.
3: Ya, seperti yang Uti Yuni dulu pintar masak Mbak.
1: Nah ya, saya harus sudah mencontoh ya.
3: Sudah bisa masak. Ya itu buat suami ya Mbak.
1: Oke.
3: Ya, selamat ya Mbak.
1: Oke Bu Ragil. Gimana kabarnya Bu Ragil?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah, sehat terus ya.
3: Ya, terima kasih ya Mbak.
1: Anje, gitu aja nih, gak ada cerita lagi Bu Ragil.
3: Mengucapkan Mbak Citra.
1: Oke, okay, baik, ya. Terima kasih Bu Ragil. Waalaikumsalam. Dari Bu Ragil ya. Oke, okay, masih kita buka line teleponnya ya di 638055. Dan di WhatsApp juga boleh ya, 081-3900-15525. Halo, selamat siang Jeda.
2: Kembali lagi saya yang nggak tahu. Sekarang kalau Mbak Citra ya sekarang tak panggil jeng toh langsung.
1: Nggih.
2: Kalau Mbak itu nak solo tiga itu masih Mbak Imut masih belum menikah.
1: Oh kan? Gitu.
2: Tapi kalau udah menikah ya jeng ya.
1: Anje boleh monggo.
2: Bedanya seperti itu.
1: Iya.
2: Kalau Mbak Nuri itu belum menikah ya.
1: Mbak ya. Nuri, kayaknya belum menikah.
2: Belum.
1: Tapi kurang tahu
2: ya. Ya Mbak siapa yang anu satunya lagi Mbak Nuri terus
1: Hilma, Anje.
2: Hilma ya. Itu belum ya.
1: Mbak Hilma sudah menikah.
2: Waduh ya, besok tak panggil Mbak.
1: Nge, baik.
2: Nak jeng Fitrino sudah ya.
1: Nge.
2: Ya, ya dah, gitu aja, selamat ya.
1: Nge, terima kasih Uti.
2: Ya, semoga apa berkeluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.
1: Amin, terima kasih.
2: Parang-parang.
1: Anje monggo. Terima kasih dari Uti Yuni lagi ya. Oke, masih dibuka ya di line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081-3901-5525. Halo, selamat siang Jeda.
4: Selamat siang Mbak Citra.
1: Selamat siang Pak Cu.
4: Selamat ya.
1: Anje. Terima kasih Pak Cu.
4: Semoga apa ya, sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin.
4: Nggih. Istri harus bisa memahami suami.
1: Nggih.
4: Suami harus bisa memahami istri.
1: Baik. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Cu.
4: Iya. Oh, sebentar dulu.
1: Apa?
4: Suami harus wajib menakai. Suami harus menakai anak istri.
1: Nggih.
4: Suami tidak boleh suami harus melindungi anak istri. Suami tidak boleh menyakiti anak istri.
1: Okay.
4: Satu itu.
1: Okay.
4: Terus satu untuk Mbak Citra harus bisa memasak.
1: Waduh, nggih, baik.
4: Harus itu belajar. Kalau enggak bisa belajar.
1: Nah, nggih, harus ya.
4: Kapan lah nikah itu? Namanya itu.
1: Beberapa waktu lalu, Pak Cu.
4: Oh iya. Selamat ya. Terima kasih Mbak Citra.
1: Nggih, terima kasih Pak Cu sudah bergabung di Jeda hari ini. Oke, dari Pak Cik di Wonogiri ya. Oke, kita masih buka line telepon dan juga WhatsApp-nya ya. Monggo, silakan yang mau gabung langsung aja ke 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Ada Mas Tiago juga yang menyapa saya, cuma memanggil aja ya, Citra katanya. Oke, ada cerita apa Mas Tiago? Mau cerita-cerita boleh lah. Gak harus cuma memanggil aja. Masih kami tunggu di jeda hari ini, masih panjang waktunya sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Sambil kita istirahat siang, sambil makan siang, sambil dengerin cerita-cerita dari pendengar semua ya, tentunya yang menarik untuk kita ceritakan. Kita jeda sejenak dengan satu dua lagu boleh ya, dari Isyana Saraswati dulu, Tetap Dalam Jiwa. Tetap bersama kami tentunya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tak ada rotan, akar pun jadi. Tak ada daging, ampas tahu bisa jadi pengganti. Pada zaman kolonial, daging menjadi makanan mewah bagi kaum pribumi. Daging kala itu hanya disantap oleh bangsa kolonial dan kaum priayi. Dan ketika daging sudah diolah menjadi hidangan sate yang hanya dinikmati bangsa kolonial dan priayi, rakyat pribumi pun tergoda ingin menikmatinya. Namun sayang, tak terbeli. Saking pengennya makan sate, rakyat pribumi kala itu mengakalinya dengan membuat sate berbahan jeroan yang dianggap limbah pangan bagi kaum priayi, dipadukan dengan tempe gembus yang terbuat dari ampas pembuatan tahu. Setelah dibakar layaknya sate pada umumnya dan disiram saus kacang bercita rasa manis pedas, jadilah sate kere. Sate kere, namanya unik. Dalam bahasa Jawa, kere berarti miskin. Meski namanya sate kere, kuliner ini mampu memikat semua kalangan dan menjadi kuliner khas kota Solo. Jika Anda berkunjung ke Solo, Anda bisa menikmati sate kere yang dijajakan pedagang keliling, di warung-warung pinggir jalan, bahkan di rumah makan.

Toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Saat itu, bentuk toga belum berupa jubah. Warna hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus diungkap oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Kucir tali topi toga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Terima kasih pendengar, Anda selalu setia bersama kami ya di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Jeda, jendela cerita Anda, masih ada waktu untuk Anda bergabung, bercerita-cerita. Apapun cerita Anda hari ini boleh disampaikan di 638055 maupun WhatsApp kami di 081 3901 5525. Saya bacakan cerita dari Mbak Felicia di Colomadu nih. Selamat siang Mbak Citra, Jeda, selamat tugas ya. Ikutan Jeda cerita horor lagi. Wah, ini pakarnya cerita horor ya, Mbak Felicia. Jadi ini pengalaman saya kemarin saat ada pemadaman listrik. Oke, hari malam Jumat kemarin, kejadiannya di rumah tante saya di daerah Solo Raya pokoknya. Oke, waktu itu saya disuruh jagain anak tante saya yang masih umur 5 tahun selama 2 hari karena tante om saya dinas keluar kota. Sepupu saya ini cewek, rambutnya panjang sebahu. Oke, hobinya gambar. Malam pertama saya nemenin dia menggambar di ruang TV ya, sambil saya chattingan sama ayang. Cie, ilah sama ayang. Oke, lanjut tiba-tiba sepupu saya itu bilang ke cowok saya, "Kak, aku mau video call, mau pamer gambar ke temanku yang lagi berdiri ngintip di pojokan kamar. Dia cowok loh, Kak." Oke. Saya cuman iyain aja awalnya, namanya juga anak kecil kan. Tiba-tiba, sesaat kemudian, dia nangis tantrum. Katanya temennya berubah wujud jadi monster. Waduh, oke. Saya akhirnya pindahin dan tidurin dia di kamar mamanya di lantai atas. Setelah saya ketiduran, itu tiba-tiba kebangun jam 11 malam. Dalam keadaan lampu listrik padam. Saat pemadaman gitu ya. Nah, saya inisiatif lah turun ke bawah mau cari emergency lampu atau senter gitu ya. Saat saya lewat di pojokan kamar lantai bawah, itu ada sosok anak kecil seperti laki-laki itu menghadap ke belakang, sambil kedua bahunya naik turun gitu ya. Bisa bayangin gak? Oke. Nah, di posisi itu nih, saya cuma bisa nutup mata sambil baca doa sembari jalan pelan-pelan balik ke atas. Saat saya naik tangga, itu isenglah nih ngintip sosok itu pakai senter. Oh, disenterin gitu ya. Ternyata dari belakang saya itu ada yang tepuk tangan 2 kali. Saya auto lari dan ngunci kamar saya sambil setel doa-doa rohani. Merinding juga ya, apalagi keadaannya waktu mati listrik gitu ya. Waduh, gelap gulita. Nah, setelah keesokan paginya itu saya cerita ke tante saya yang udah pulang nih. Dan dia cerita bahwa sosok itu adalah penunggu rumah tante saya yang suka usil ngajakin main petak umpet kalau mati listrik. Sosoknya itu anak kecil laki-laki berambut cepak. Wah, gitu ya. Waduh, serem juga ya. Jangan lama-lama deh ya mati listriknya. Takutnya muncul terus ya. Oke, waduh, serem juga ya pengalamannya Mbak Felicia ya. Itu cerita pengalaman waktu pemadaman listrik kemarin, Mbak Citra. Oke. Semoga Mbak Citra enggak ngalamin kayak saya sewaktu ogelangan. Wah, jangan deh ya. Takut saya. Selamat tugas siaran ya. Saya temenin sampai usai. Suara Uti Yuni nih mengingatkan saya sama nenek saya Mbak Citra di Semarang. Salam sehat dan salam kenal juga untuk Uti Yuni ya. Saya Felicia di Colomadu Uti. Terima kasih Mbak Felicia ya. Saya udah ngucapin ya Mbak, doanya semoga

karena dia lagi sibuk-sibuknya menyelesaikan tesis ya. Semoga semuanya lancar ya Mbak Felicia. Amin, amin. Oke, cerita horor dari Mbak Felicia nih, pakarnya horor. Oke, ada Bu Endang Sri di Solo Baru. Uhuy, manten anyar katanya. Duduh, udah dong Bu Endang ya. Saya tersipu malu ya. Pagi, siang, malam mengudara terus menerus ya. Mengudara terus menemani pendengar ya di Pro 1. Kapan masaknya Mbak Citra? Saya masaknya kalau pengen masak aja, kalau enggak sempat ya GoFood aja. Hitung-hitung membantu UMKM juga Bu Endang ya. Alasan ya. Oke, terima kasih Bu Endang ya di Solo Bar sudah gabung. Ada Bu Mulat sih di Mojosongo juga. Selamat siang Mbak Citra, aku jeda menyimak aja. Aku ucapkan selamat menempuh hidup baru Mbak Citra. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin. Terima kasih Bu Mulasi doa-doanya ya. Terima kasih juga ucapannya. Dan pendengar, jeda jendela cerita Anda. Masih kami buka line telepon dan juga WhatsApp-nya untuk Anda yang ingin gabung cerita-cerita apapun. Cerita horor boleh, cerita lucu boleh, cerita yang haru juga boleh ya. Apapun itu boleh diceritakan di 638055 dan juga WhatsApp 081-3901-5525. Oke, kita dengarkan satu lagu dari Mulan Jamela dulu ya. Ada Abrakadabra untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta, kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Jeda ya, jendela cerita Anda. Line telepon dan WhatsApp masih kami buka di 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Monggo silakan yang mau gabung cerita-cerita, boleh ya, langsung saja. Nah, pendengar, ngomong-ngomong, di depan saya nih ada kalender ya. Kalau melihat kalender hari ini, ternyata pendengar ya, hari ini tanggal 22 Juni itu ternyata diperingati Hari Hutan Hujan Sedunia. Nih, saya cerita-cerita dikit. Oh, ada yang mau gabung? Kita sapa dulu ya di WhatsApp. Halo, selamat siang Jeda.
2: Halo.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak. Siapa ini ya?
1: Dengan Citra Afid kah?
2: Oh, Mbak Anjay. Citra.
1: Ini dengan ibu siapa, di mana?
2: Ini kalau di situ saya tercatat Ibu Lintang.
1: Ibu Lintang. Ibu Lintang dari mana nih?
2: Di Solo Balapan sini, Mbak.
1: Deket. Oh, Solo Balapan. Oh, deket banget
2: iya.
1: Ya.
2: Iya, Tonggo Dewi.
1: Enggak, Tonggo Dewi.
2: Gimana? Pro 4 Bu Hayu.
1: Oh gitu, Nje. Gimana kabarnya?
2: Tapi itu nama aku semua.
1: Oh,
2: kabarnya baik.
1: Nge, alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Mau cerita apa nih Bu Lintang hari ini?
2: Cerita apa saja boleh?
1: Apa aja boleh, monggo.
2: Ya, ini cerita apa ya? Cerita cinta apa cerita lucu?
1: Waduh, cerita cinta kayaknya lagi ini.
2: Apa cerita lucu? Enggak, wis kedaluwarsa.
1: Apa aja deh, boleh ya. Yang lucu-lucu juga boleh, yang cinta-cinta ya. Juga boleh.
2: Iya. Ini cerita sing lucu sih ya, Mbak.
1: Boleh, monggo.
2: Nanti kak lain waktu. Aku kan sama anakku itu kan jalan-jalan pagi. Itu di itu loh, Bendungan Tirtonadi itu loh, Mbak.
1: Oh,
2: di situ.
1: Oh iya, oke. Okay.
2: Ya baru jalan-jalan berapa belum lama itu anakku tuh lihat ada orang tunanetra pakai tongkat itu loh,
1: okay.
2: Jalan di seberang parit parit ya agak dalam itu loh ya.
1: Oh ya.
2: Nah anakku tuh bilang ini, bu, kayak kecayaan loh bu, anaknya belum ngalah lah. Anakku lari-lari ke sana diinggir kayak gitu loh. Pak, sini-sini pak. Oh ya, dah ditinggal. Terus jalan lagi kita, jalan lagi berdua, terus lihat lagi, loh kok saya minggir gitu toh. Ditututi lagi sama aku. Tututi lagi di tengah, tinggirke lagi gitu loh. Ben, kita kan semelangnya nek, nanti kecemplung kalen gitu loh, Mbak.
1: Iya.
2: Ya, terus itu, ya udah Pak, mikir lagi. Tuh, terus ya wes datang anakku tuh baru mau balik lagi, mau jalan-jalan sama saya tuh, noleh. Lah kok itu malah saya minggir lagi lah. Terus anakku didatengin lagi yang tunanetra tadi, didatengin lagi, dituntun di tengah. Dia tuh malah marah-marah sambil apa? Ngipat ke tangannya anakku. Kula niku aja ngiseng.
1: Iya. Oh, alah.
2: Saya pernah cerita sama Mas Dedi nentek ke pinggal-pinggal. Kula niku aja ngiseng. Oh, alah. Lah terus tak senenian. Lah coba kamu nek kebrojolan kowe sing tanggung jawab terus.
1: Eyalah ya ampun ternyata.
2: Lah kita kan enggak tahu Mbak, mau menolong itu kan maksudnya menolong tapi kan tidak tepat. Ya maksudnya dia juga kan juga dia enggak bilang kalau
1: iya, kita enggak tahu juga.
2: Anakku disenenin dikipat ke tangane.
1: Walah, ya ampun ya.
2: Ya terus yang satunya cerita cinta itu ya lucu.
1: Ya gimana tuh?
2: Waktu itu masih gadis remaja ya saya. Sekarang anaknya wis putune berang-berang. Waktu gadis remaja itu saya kan ditaksir sama masih tetangga di situ. Kan dulu, waktu dulu masih malu-malu Mbak. Nah terus saya tuh jalan disuruh ayah saya jalan beli apa gitu loh nyebrang jalan itu. Saya nggak tahu kalau dia itu di belakang saya nggak tahu. Gitu loh. Terus setelah dia deket saya, dia tuh pegang tangan saya, gandeng gitu loh Mbak. Nah terus dia tuh gandeng tangan saya tuh kok tangan saya dicium. Wah saya curiga.
1: Oke. Okay.
2: Soalnya saya habis makan selaunya itu gereh. Tak mikirin apa tanganku jek mau. Terus tak cium sendiri. Ya ora wong mau wis mijek. Lah, itu tahunnya itu udah lama banget udah punya anak itu. Oh, ternyata dia nyium tangan itu maksudnya lain ya. Nyium saja. Baru tahu udah lama sekali. Nah, aku udah punya anak terus sampai saya itu udah mau punya anak, saya udah mau mantu gitu ya, Mbak. Dia itu masih bujang, enggak mau nikah gitu loh.
1: Oke.
2: Okay. Waktu ya saya sudah nikah mau nikahkan anak saya, dan saya itu minta tolong sama dia untuk bawa beri lamaran itu loh, Mbak. Terus setelah itu dia punya kenalan ya sama-sama yang saya minta tolong beri lamaran. Terus jadi waktu saya nunggu lahiran cucuku, dia tuh nunggu lahiran anaknya.
1: Alah ya ampun.
2: Lelah kayak sak kamar gitu.
1: Kebetulan
2: sakangan gitu. Iyalah.
1: Oke, terima kasih Bu Linta.
2: Terima kasih ya, Mbak.
1: Nggih, sama-sama. Ceritanya ya, lucu Tuhan, banget.
2: Mbak Citra ya.
1: Nggih, salam kenal ya, Bu Linta.
2: Iya, terima kasih Mbak Citra.
1: Anjir, sami-sami. Amin. Terima kasih dari Bu Lintang ya. Ini ceritanya kayaknya salah paham ya. Tadi awalnya dikira mau nyemplung, ternyata mau buang air di kali ya. Ya ampun, ya ampun. Kok ada ya cerita kayak gitu. Dan satu lagi ceritanya Bu Lintang tadi ya, dikira tangannya masih bau gereh dicium, ternyata ada yang jatuh cinta sama Bu Lintang. Oke, terima kasih Bu Lintang, ceritanya sangat menghibur ya. Dan untuk pendengar yang mau gabung lagi boleh ya, silakan di 63855 dan juga WhatsApp 081-3900-15525. Yang nggak mau telepon juga boleh ketik aja ya di WhatsApp, nanti kirim ke WhatsApp kami seperti biasa, nanti kami akan bacakan di 081-3901-5525 ya. Apapun cerita Anda yang lucu, yang horor juga boleh ya. Oke, lanjut lagi tadi cerita soal hari ini. Nah, ini saya mau cerita sedikit nih. Tanggal 22 Juni itu diperingati Hari Hutan Hujan Sedunia, World Rainforest Day ya. Peringatan ini dilaksanakan karena ternyata pentingnya hutan hujan yang sehat untuk iklim kita, untuk keanekaragaman hayati, budaya, dan juga mata pencaharian, serta mengadakan gerakan global untuk melindungi dan memulihkannya. Nah, ini dilansir dari laman detik.com nih. Hari Hutan Hujan Sedunia dicetuskan pertama kali pada tahun 2017 oleh Rainforest Partnership. Nah, peringatan ini pendengar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang hutan hujan dan juga semua spesies biotik di dalamnya, serta pentingnya memanfaatkan manfaat hutan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di dunia ya. Nah, ini pada tahun 2021 ya, Hari Hutan Hujan Sedunia telah meluncurkan konferensi tingkat tinggi atau KTT Global Hari Hutan Hujan Sedunia. Hal ini dilakukan untuk menyatukan orang-orang dan juga organisasi dari semua sektor untuk berdialog dan juga pembangunan masyarakat dengan satu tujuan bersama, yaitu untuk memicu tindakan dan juga mendorong perlindungan hutan yang tangguh dan juga terpadu. Hutan hujan ini merupakan paru-paru planet dunia ya, sebab telah menghasilkan pasokan oksigen dengan jumlah besar bagi dunia. Hutan hujan juga telah membantu mengurangi perubahan iklim dengan menyerap jumlah karbon dioksida yang ada di bumi ini, sehingga keberadaan hutan hujan itu sangatlah penting dan utama untuk senantiasa dijaga dan juga dilestarikan. Keindahan hutan hujan yang rimbun ini menyimpan sejuta kehidupan eksotis dan tentunya menjadi surga hijau yang menenangkan jiwa kita ya. Setiap pohon di hutan hujan itu tumbuh dalam diam dan juga memberi manfaat untuk kehidupan kita yang tidak ternilai harganya. Wah, luar biasa ya peran dari hutan hujan ya. Tentunya kita harus senantiasa menjaga lingkungan kita untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan juga iklim di dunia. Nah, ini cerita sedikit dari rri.co.id tentang hari ini, dan juga tadi ada cerita dari Bu Lintang di Solo Balapan yang ceritanya lucu sekali ya. Masih di jeda jendela cerita Anda, masih kami buka untuk Anda yang ingin bercerita. Monggo di 6380555 dan juga WhatsApp 081 3901 5525.

0: sapi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes-apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

bukan sekedar gaya. Ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Kembali lagi di Jeda Jendela Cerita Anda. Ini ada Bu Lintang lagi yang mau gabung. Halo, selamat siang.
2: Ya, pagi Mbak. Kok pagi?
1: Semangat terus nih Bu Lintang ya. Gimana Bu Lintang?
2: Semangat banget Mbak.
1: Iya, gimana Bu Lintang?
2: Lucu-lucu. Aku banyak cerita itu lucu-lucu ya. Ini cerita sebenarnya dua tapi satu saja. Waktunya udah mau habis toh.
1: Oke, nggih boleh.
2: Ya. Ini kan saya itu waktu itu umurku belasan tahun ya mungkin ya. Itu saya suka dolanan sama temen-temen itu bal-balan Mbak saya.
1: Baik.
2: Bal-balan. Nah, Pak Endang itu masuk ke halaman orang. Nah, terus aku punya temenku itu namanya Susilo tuh. Sekarang udah meninggal Mbak, sakit.
1: Oke, baik.
2: Ya, bulan itu masuk ke halaman orang. Terus temanku Susilo itu laki itu berusaha panggil-panggil pembantunya pas nyapu itu loh. Pas nyapu rotok sore itu, pas nyapu itu dipanggil-panggil kok ndak nolah, ndak apa-apa. Memang ndak denger apa memang wis wegah gitu ya. Nah, rumah itu kan punya anjing. Terus temanku Susilo itu berusaha masuk. Dah masuk halaman itu. Enggak taunya anjingnya keluar, Mbak. Wah, saking wedine pembantunya itu pas nyapu itu langsung dicengklak yuk gitu.
1: Dikejar enggak Bu Lintang? Enggak ya?
2: Ya itu makanya dikejar toh itu sama temanku masuk halaman itu kan mau ambil bola itu, enggak taunya anjingnya keluar. Nah, dikejar anjing itu kan temanku takut, Mbak. Lah bengok-bengok mbak gitu sama bengok-bengok sama pembantunya itu. Nah, saking kuat dini itu langsung pembantunya pas nyapu ningklok itu langsung ngamplok nyengklak.
1: Nah, itu pasti pengalaman yang menegangkan banget ya. Sulit dilupakan.
2: Nah, itu. Sampai sesudah itu terus jadi dipacok.
1: Oke, terima kasih. Ceritanya ya.
2: Lucu-lucu itu kejadian sebenarnya.
1: Betul. Terima kasih Bu Lintang.
2: Tapi sayang dah meninggal Mbak. Okay. Aku itu Jakarta. Dah kita aja Mbak Citra ya.
1: Terima kasih. Iya, dan berkati. Amin. Terima kasih Bu Lintang. Oke. Ada yang gabung lagi. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Teman baru.
1: NJ Mbak Tarmi nggih.
3: Mas,
1: Senes.
3: Fotokopine Mbak Citra.
1: Bu,
3: sehat.
1: Nggih, sehat. Bu Semoga Yasmi.
3: Dapat,
1: Bu. Ini dengan siapa?
3: Loh, lah ben disebut.
1: Alah-alah ya Allah. Ini kayaknya saya kelamaan liburannya jadi lupa.
3: Liburan nggih napa? Bulan maju teng Bali napa pripun?
1: Waduh, nah ini. Terima kasih.
3: Ya,
1: NJ, terima kasih Mbak Tarmi.
3: Dapat momongan.
1: Amin.
3: Ah, nggih to, paling niku. Lari keluar-keluar, keluar nggih pengen celak ndek susu cilik kok.
1: Nggih.
3: Nah, gede-gede.
1: Nggih to.
3: 12, 16 kan pun gede-gede. Pengen sing cilik.
1: Ya, sing cilik. Sing cilik ra gede-gede ngoten e.
3: Cilik niku malah cepet gede le Mbak Citra.
1: Nggih to.
3: Nggih.
1: Walah, nggih.
3: Bumbung saya rada, jane nggih pun ajeng swidak papat, bumbung saya rada 6, waduh rada 6.
1: Mbah Tarmi 6 terus kok.
3: Kenapa pun ngertos kula.
1: Lah suarane semangat banget kok 6 terus no.
3: Semangat banget niku umure pun tua le Mbak.
1: Nah, umur hanyalah angka, Mbah.
3: Ya bolak-balik teng RRI mboten kepanggih Mbak Citra
1: to. Oh, nggih to. Lah mboten ketemu nggih.
3: Zamane kale Mas Antok niku Mbak Krepi terus parah mriku kula.
1: Lah nggih.
3: Mboten tumut niku kenten-kenten niki. Pas nyarengi.
1: Nggih.
3: Pas halal-halal niki pas nyarengi dadi mboten tumut.
1: Oh, lah nggih. Nggih, mpun Mbak Tarmi.
3: Cilikan kula niku anu Mbak seneng nakali temen kok.
1: Oh, lah.
3: Kula diwiti.
1: Walah niki nakal.
3: Nek teng masjid kula wedeni, Mbak.
1: Lho kok diwedeni?
3: Langke kula mulai sik kali kanca kula, kula cak medeni. Lha kok kula tentang gen pucuk pring, Mbak? Yun peking gen ngisor galengan kan kados potongan to, Mbak?
1: Nggih.
3: Yang 20 mlayu teng masjid meleh, Mbak.
1: Lah ini jagonya usil nih.
3: Iya, jagone usil lah.
1: Nggih, nggih pun Mbak Tarmi, waktunya sudah
3: mepet. Nggih. Mbak Citra.
1: Terima kasih juga. Waalaikumsalam Mbak Tarmi. Terima kasih sudah gabung ya, dan untuk pendengar lainnya juga terima kasih sudah gabung di Jeda hari ini. Jeda sampai sini dulu. Nanti kita akan kembali buka di jam santai ya. Tentunya setelah ini akan ada warta siang dulu ya, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap stay tune di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta Senin 22 Juni 2026.
1: Dalam penyebaran informasi sekarang dalam hitungan detik itu bisa menjangkau jutaan masyarakat. Kalau itu informasi benar akan menjadi nilai plus.
2: Intinya kita rutin melakukan cek kesehatan ini, terutama hari ini di Kota Solo, peningkatan profesi pengemudi baik transportasi konvensional maupun transportasi online. Tentu kami ingin menjaga kesehatan.
0: Warta Siang selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Menyambut panen gadu yang diperkirakan pada bulan Juli 2026 dan Agustus ini, penyerapan Bulog Solo sudah mencapai 75% dari target pengadaan 2026. Pemimpin cabang Bulog Solo, Nanang Haryanto, berharap saat panen gadu nanti penyerapan gabah dan beras dapat dilakukan lebih optimal. Nanang menjelaskan pihaknya akan membentuk tim khusus untuk terjun ke lapangan menyerap gabah atau beras milik petani Solo Raya. Menurut Nanang, beberapa sentra produksi beras di Solo Raya berperan besar dalam tingginya penyerapan gabah atau beras di Bulog cabang Solo, seperti wilayah Sragen, Wonogiri, dan Klaten. Di wilayah Sragen terdapat sentra pengolahan padi milik Perum Bulog yang dilengkapi mesin pengolahan berteknologi modern. Keberadaan sentra pengolahan padi itu diharapkan mampu memenuhi kebutuhan beras berkualitas di Solo Raya. Penguatan stok beras dengan menyerap gabah atau beras milik petani lokal sangat penting untuk dilakukan. Dengan begitu, kebutuhan pasar terhadap beras berkualitas dengan harga relatif terjangkau seperti beras SPHP bisa dipenuhi. Pendengar, Bawaslu Wonogiri mendorong penguatan literasi digital sebagai langkah menghadapi tantangan pengawasan pemilu di era perkembangan teknologi dan media sosial. Masyarakat, khususnya generasi muda, diimbau memverifikasi setiap informasi sebelum membagikannya guna mencegah penyebaran hoax yang dapat mempengaruhi kualitas demokrasi.
1: Seorang pengawas itu juga harus mengikuti perkembangan.
3: Perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru dalam pengawasan pemilu. Karena itu, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Wonogiri terus memperkuat literasi digital masyarakat, khususnya kalangan muda, agar tidak mudah terpengaruh informasi palsu yang beredar di media sosial. Komisioner Bawaslu Kabupaten Wonogiri, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Ambar Indro Saputro, mengatakan perubahan pola komunikasi masyarakat menuntut pengawas pemilu ikut beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Menurutnya, perkembangan informasi di ruang digital berlangsung sangat cepat sehingga berpotensi memengaruhi cara pandang masyarakat. Di sisi lain, kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan juga memudahkan munculnya konten manipulatif yang menyerupai kondisi sebenarnya.
1: Karena dalam penyebaran informasi sekarang dalam hitungan detik itu bisa menjangkau jutaan masyarakat. Kalau itu informasi benar akan menjadi nilai plus.
3: Ambar mengakui regulasi yang menjadi dasar pengawasan masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sehingga belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan teknologi saat ini. Ia berharap revisi Undang-Undang Pemilu yang ditargetkan selesai pada 2026 mampu menjawab tantangan pengawasan di era digital.
1: Nah, maka dari itu seorang pengawas itu harus bisa merubah cara pandangnya juga terhadap pengawasan yang sekarang harus bisa adaptif. Kita tahu hampir setiap orang itu pegang HP, itu kadang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat.
3: Selain regulasi, Bawaslu juga menghadapi tantangan berupa kecepatan penyebaran informasi, keterbatasan waktu klarifikasi, serta jumlah personel pengawas yang terbatas hingga tingkat desa. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Warta siang ini bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, ratusan mitra pengemudi Gojek mengikuti program cek kesehatan gratis di Pendapi Balai Kota Surakarta. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran para pengemudi terhadap pentingnya menjaga kesehatan.
4: Kalau untuk saya ya sangat terbantu ya, kan gratis.
5: Sebanyak 300 mitra pengemudi Gojek dari Solo Raya mengikuti program cek kesehatan gratis atau CKG yang digelar di Pendapi Balai Kota Surakarta. Kegiatan hasil kolaborasi pemerintah Surakarta, Dinas Kesehatan, dan Gojek tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran para pengemudi terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Ditemui RRI, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi mengatakan, profesi pengemudi transportasi online maupun konvensional memiliki mobilitas tinggi sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam aspek kesehatan. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemkot memberikan layanan kesehatan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.
2: Intinya kita rutin melakukan cek kesehatan ini, terutama hari ini di Kota Solo, peningkatan profesi pengemudi baik transportasi konvensional maupun transportasi online. Itu kami ingin menjaga kesehatan ini sebagai fasilitas dari pemerintah kota untuk melayani warganya.
5: Respati menambahkan, peserta yang ditemukan memiliki gangguan kesehatan akan langsung dirujuk ke puskesmas atau fasilitas kesehatan lanjutan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Program ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemkot Surakarta dalam memberikan perlindungan bagi kelompok pekerja rentan. Sementara itu, salah satu mitra pengemudi Gojek, Joko Purnomo, mengaku terbantu atas adanya layanan pemeriksaan gratis tersebut. Dalam pemeriksaan yang diikutinya, Joko diketahui memiliki kadar gula darah dan tekanan darah yang cukup tinggi, sehingga disarankan menjalani kontrol rutin ke puskesmas.
4: Kalau untuk saya ya sangat terbantu ya, kan gratis dari Gojek juga. Tapi saya harus tiap ini tadi suruh kontrol rutin di puskesmas, soalnya gulanya tinggi. Saya ya lebih sering diadakan seperti kayak gini, ini sangat membantu sekali sama teman-teman semua Gojek.
5: Zone General Manager Gojek Solo, Bagus Aditya mengatakan, program CKG tahun ini diikuti 300 mitra pengemudi di Balai Kota Surakarta dan akan dilanjutkan untuk 200 mitra lainnya di kantor Gojek. Kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program kesehatan pemerintah sekaligus upaya menjaga kesehatan para mitra pengemudi. Melalui program ini, pemerintah Kota Surakarta berharap para pengemudi semakin peduli terhadap kondisi kesehatannya sehingga dapat tetap produktif dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

0: dan dikhawatirkan membebani perangkat yang masih aktif. Ketua Dewan Penasehat Praja Kabupaten Sragen Sumanto mengatakan dalam dialog di RRI pagi tadi mengatakan kosongan jabatan perangkat desa ini sebenarnya bukan hal baru. Menurutnya persoalan tersebut sudah berlangsung hampir 3 tahun dan jumlahnya terus bertambah seiring adanya perangkat yang memasuki masa purna tugas. Data yang disampaikan Praja Kabupaten Sragen menyebutkan sedikitnya ada 341 jabatan perangkat desa yang kosong dan jumlah ini masih berpotensi bertambah. Kekosongan tersebut terjadi di sejumlah desa karena belum adanya pengisian jabatan baru setelah perangkat lama pensiun. Sumanto menilai secara aturan seharusnya jabatan yang kosong segera diisi maksimal 2 bulan setelah perangkat desa berhenti, sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2017. Namun dalam prakteknya, pengisian yang justru banyak tertunda. Ia menyebut yang paling terdampak dari kondisi ini bukan pelayanan kepada masyarakat, melainkan beban kerja perangkat desa yang masih aktif. Mereka harus merangkap tugas tambahan untuk menutup kekosongan yang ada.
1: Pertanggungjawabkan bahwa pemerintah daerah tidak konsisten dan tidak konsekuen dalam menjalankan aturan. Itu prinsipnya. Karena perda telah dibuat, yang buat siapa? Yang buat DPR sama pemerintah Kabupaten Sragen. Tapi faktanya perda tidak dilaksanakan juga tidak ada teguran. Bahkan malah Pemda juga melanggar, kan begitu ini fakta. Di perda jelas itu, 2 bulan setelah perangkat desa berhenti atau pensiun, itu harus sudah terisi. Kalau desa tidak mengajukan, dianggap lupa, ya seharusnya pihak kecamatan atau pihak Pemda Kabupaten yang mengingatkan untuk segera mengadakan pengajuan. Pengajuan ini kan hanya secara teknis, tapi sifatnya kan harus terisi, kan itu substansinya. Kan begitu, Mas. Saya kira. Jadi memang saya nggak tahu ini.
0: Meski begitu, Sumanto menegaskan pelayanan kepada masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, perangkat desa tetap dituntut melayani warga secara maksimal, meski beban kerja dan tekanan psikologis meningkat. Sumanto juga mengingatkan, semakin lama jabatan dibiarkan kosong, semakin banyak pertanyaan dari masyarakat, mulai dari kemana hak-hak perangkat yang kosong, hingga bagaimana pengelolaan aset dan pendapatan desa. Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kepala desa segera melakukan pengisian jabatan yang belum terisi. RRI Surakarta, Lydia Senaga melaporkan.
2: Benar, permintaan seragam sekolah tahun ajaran baru 2026-2027 ini laris manis di sejumlah toko perlengkapan seragam di Kota Solo. Kepada RRI hari ini, salah satunya pemilik toko perlengkapan seragam sekolah Barata di Kauman Solo, Yuli, mengaku per hari terjual mencapai 3 kodi.
3: Alhamdulillah, yang jelas kalau peningkatan pasti ya, soalnya kan sudah banyak yang ada informasi diterima di SMA atau SMP, akhirnya kan mereka nyicil lah istilah itu, nyicil
4: lagi. Tahun ajaran baru 2026-2027, permintaan seragam sekolah di Kota Bengawan mulai mengalami peningkatan. Pantauan RRI, salah satunya toko penyedia perlengkapan seragam sekolah mencatat kenaikan penjualan sejak pengumuman penerimaan SD, SMP maupun SMA. Pemilik toko perlengkapan sekolah, Yuli, menuturkan permintaan seragam sekolah meningkat sebesar 20-30% jika dibandingkan hari biasa. Kenaikan itu didorong oleh para orang tua yang mulai mencicil kebutuhan sekolah anak setelah mendapatkan kepastian diterima sekolah tujuan. Menurutnya, seragam tingkat SMA menjadi yang paling banyak dicari, yakni putih abu-abu dan seragam pramuka. Disusul untuk siswa SD dan SMP, per hari terjual 3 kodi.
5: Tapi menjadi nambah stok ya, Pak?
3: Yang pasti. Kalau menjelang gini kan pasti kan tetap produksi.
5: Dibanding hari biasa berapa?
3: Kalau stoknya sih lebih ini ya. Paling ya yang lebih kita utamakan kan yang ini
5: putih.
3: Untuk putihnya nggih. Untuk putihnya itu ya nih. Mungkin bisa tambah mungkin 2 kali lipatnya mungkin dibandingkan hari biasa. Karena hari biasa kan memang kita enggak pernah jarang-jarang nyetok itu. Nyetok kan kalau pas yang kosong-kosong aja.
4: Baju seragam konveksi dengan label Barata itu setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga itu dilakukan menyesuaikan harga kain yang juga mengalami kenaikan atau mengikuti harga pasar. Salah satu pembeli seragam sekolah warga Danukusuman, Eva, mengaku memilih membeli seragam untuk anaknya yang akan masuk SMA Negeri 3 Surakarta. Menurutnya membeli seragam

0: Ya pakai lebih praktis dan ekonomis dibandingkan harus menjahit sendiri.
1: Ini masuk SMA.
2: Iya. SMA mana, Bu?
1: SMA 3.
2: Ibu selama ini apa putranya masuk itu beli sendiri ya, enggak jahitkan?
1: Enggak beli. Beli sendiri. Iya.
2: Terus kenapa, Bu, kok beli?
1: Ya lebih praktis aja. Ini beli baru putih sama abu aja.
0: Perlu diketahui kenaikan harga penjualan seragam berkisar 1.000 hingga 2.000 rupiah per ukuran. Seperti atasan atau kemeja seragam dibanderol Rp60.000. Sedangkan rok dan celana mulai Rp90.000 tergantung ukuran. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
3: Pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo kembali mengingatkan kepada jemaah haji asal SOC Solo setibanya di daerah asal untuk tetap menjalin komunikasi dengan petugas haji daerah. Hal itu disampaikan panitia penerimaan haji Ahmadi kepada RRI usai melepas keberangkatan kloter 60 Klaten menuju daerah asal.
4: Alhamdulillah ini aman, sehat semua, kok tidak ada tanda-tanda. Biasanya kan ada lomba batuk-batuk, oh, mas. Ya, okay. Lah ini kok tidak.
5: Saudara PPIH di Debarkasi Solo kembali mengingatkan kepada jemaah haji asal SOC Solo setibanya di daerah asal untuk tetap menjalin komunikasi dengan petugas haji daerah. Hal itu dilakukan agar jika terjadi kondisi badan yang sakit dapat segera mendapatkan penanganan. Komunikasi dengan petugas haji daerah itu juga sesuai dengan instruksi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh. Hal itu disampaikan panitia penerimaan PPIH di Debarkasi Solo Ahmadi kepada RRI usai melepas keberangkatan kloter 60 Klaten menuju daerah asal. Menurutnya, sesuai regulasi, jemaah haji wajib memantau kondisi kesehatannya dalam kurun waktu 14 hari setibanya di daerah asal.
4: Bapak jemaah haji, apabila ada ini adalah pesan dari Puskes Haji atau Kementerian Kesehatan, apabila mulai rentang kedatangan sampai 14 hari ke depan merasa kurang enak badan, panas atau mungkin batuk-batuk, 14 hari kok tidak sembuh, untuk segera memeriksakan diri ke Puskesmas terdekat. Jadi bisa biar ada pemantauan tentang kesehatannya.
5: Lebih lanjut disampaikan Ahmadi, sejak kedatangan kloter pertama hingga kloter 60 banyak dinamika yang terjadi di gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan, sebab saat berlangsung prosesi pelepasan dalam suasana yang hening sering terdengar suara batuk yang bersaut-sautan. Kondisi tersebut menurutnya wajar mengingat perbedaan cuaca di Tanah Suci dan di Kota Solo. Meski demikian, rata-rata jemaah haji tetap dinyatakan sehat dan hanya jemaah yang dalam kondisi sakit sejak dari Tanah Suci yang langsung mendapatkan penanganan. Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menyebut hingga kloter 60 jumlah jemaah wafat dari SOC Solo sebanyak 52 orang, dengan rincian 48 wafat di Tanah Suci dan 1 wafat di dalam pesawat serta 3 wafat setibanya di Debarkasi Solo. Menurut Fitrianto, jemaah ke-52 yang wafat atas nama Sukasto Prawiro Wiloto, 84 tahun asal kloter 53 Solo, yang meninggal di Bandara Madinah sebelum masuk ke dalam pesawat.
6: Kami PPIH Debarkasi Solo menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya Bapak Sukasto dari kloter 53 SOC. Beliau sebenarnya sehat dan sudah bisa melaksanakan serangkaian ibadah haji dari Mekah maupun di Madinah dan sudah selesai perjalanan ibadah hajinya. Tapi qadarullah, Allah berkehendak lain, beliau Bapak Sukasto dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah sesaat sebelum jamaah naik pesawat, dan selanjutnya pengurusan jenazah dilaksanakan oleh daerah kerja bandara dan daerah kerja Madinah untuk dimandikan, disolatkan dan dikuburkan di Madinah.
5: Selain kloter 60 siang ini juga sudah mendarat kloter 61 juga asal Klaten pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan malam nanti kloter 62 asal Klaten dan Sukoharjo pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
3: Demikian rangkaian warta siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Bawaslu Wonogiri mendorong penguatan literasi digital sebagai langkah menghadapi tantangan pengawasan pemilu di era perkembangan teknologi dan media sosial. Ratusan mitra pengemudi Gojek mengikuti program cek kesehatan gratis di Pendapi Balai Kota Surakarta. Saya Citra Afidka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

0: Di FGB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026. Mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada.

0: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jam santai hadir untuk Anda ya. Seperti biasa, Anda bisa request lagu. Terus kita akan ada tema juga, dan juga untuk salam-salamnya boleh silakan langsung aja ke 638055 atau WhatsApp di 081-3901-5525. Untuk tema hari ini ya, tema di jam santai hari ini, Citra pengen tahu nih, nasihat atau prinsip apa yang masih selalu dipegang Anda pendengar sampai dengan sekarang ini? Nah, ini kita sapa dulu yang di WhatsApp ya. Halo, selamat siang jam santai.
1: Ya, Mbak Citra.
0: Selamat siang Bu Elisa di Pajang ya.
1: Matuga, sehat ya Mbak?
0: Sehat selalu. Gimana Bu Elisa, sehat juga ya?
1: Oh, sehat, semangat.
0: Wes. Amin. Amin, amin. Bu Elisa, hari ini kita mau membahas soal nasihat atau prinsip hidup yang masih selalu dipegang Bu Elisa sampai sekarang ini apa?
1: Ya, amanah orang tua.
0: Mm-mm. Seperti apa itu?
1: Ya, saya rahasia itu.
0: Rahasia. Oke, yang penting amanah orang tua selalu dijalankan begitu ya. Oke, siap. Oke, mau lagu apa nih Bu Elisa?
1: Lagunya dari Ari Lasso.
0: Ari Lasso yang apa?
1: Malaikat itu nyata.
0: Malaikat itu nyata. Oke, oke. Ya. Mau kirim-kirim salam.
1: Ya, Mbak.
0: Iya.
1: Buat Bu Yuni, ayo muncul. Itu loh, yang Uti.
0: Oh, Uti Yuni ya.
1: Kalau saya Bu Yuni loh, saya ya udah wow.
0: Saya manggilnya Uti gitu maksudnya.
1: Tadi aku dengar ke.
0: Oke, siap.
1: Terus ada Mama Sri, Haja Sri. Terus ada Bu Wigati.
0: Baik.
1: Ayo muncul Bu Wigati.
0: Ditunggu ya.
1: Oglangan apa tidak? Nah, ini kan belum oglangan.
0: Iya.
1: Mati lampu.
0: Betul.
1: Terus ada Mbak Oma. Terus ada Mbak Siti Aisyah di Kalimantan Barat.
0: Baik.
1: Pak Beni, Pak Kris, Papi Rudi, terus ada Pak Prapto, ada Mas Wais, terus yang di Papua itu Kak Puja,
0: baik.
1: Terus ada Mas Bima, lama kok gak keluar Mas Bima, sibuk ya?
0: Sibuk kali ya.
1: Terus ada Cik Lingling, Bu Rere, Bu Cindy, terus ada Bu Agustin, Bu Menti, Bu Modesta, Bu Tanti, terus ada itu di Batam itu siapa? Mas Andi.
0: Mas Andi, ya.
1: Pak Tri, ayo muncul tak duluin loh ini.
0: Oke.
1: Nggak saya gandoli.
0: Nggak digandol, digandoli genti.
1: Terus ada Bu Ginem, Pak Jo, Pak J ya udah lama enggak keluar. Pak Sardi Lukis. Pokoknya Mbak, siapa lali aku?
0: Citra.
1: Mbak Citra, wah-wah. Terus ada Bu Endang tiga-tiganya, Mbok Nah. Ayo muncul Mbok Nah, di Pasar Legi itu loh.
0: Nge.
1: Pokoknya buat semuanya.
0: Baik.
1: Siang buat okay. Mbak Citra. Jangan capek ya Mbak, jangan ngantuk.
0: Enggak, udah siap
1: nanti
0: kopi nih.
1: Hati-hati.
0: Iya, terima kasih Belisa.
1: Agak banyak loh ini.
0: Karena pertama ini gak gandul.
1: Nah, iya. Makasih, siang.
0: Iya, selamat siang juga Belisa. Terima kasih. Salam-salamnya enggak gandul seperti biasanya ya. Biasanya gandul Pak Tri, tapi ini karena Bu Elisa yang pertama enggak digandoli lagi Pak Tri ya. Oke, kita geser ke 638055. Halo, selamat siang jam santai. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Tidak ada suaranya ya.
2: Halo, selamat siang.
0: Oh, selamat siang Pak Tri ya.
2: Niki wau anu no bengi apa, Mbak?
0: Oh. Ngiyup dulu ya. Oke, Pak Tri, apa kabar Pak Tri?
2: Nggih, alhamdulillah saya sehat. Mekaten ugi Mbak Cita Fitka, pengantin baru mugi kathah bahagia, pinaringan kesehatan, kesarasan.
0: Amin. Amin. Terima kasih Pak Tri. Hari ini temanya Pak Tri tentang prinsip atau nasihat yang masih selalu dipegang Pak Tri sampai saat ini apa nih kira-kira?
2: Prinsip anu Mbak, napa?
0: Prinsip hidup
2: sehat bahagia.
0: Sehat bahagia.
2: Sejahtera. Aman. Sentosa, Mbak.
0: Oke, amin. Semoga selalu diwujudkan ya prinsip hidupnya Pak Tri. Oke, terima kasih Pak Tri. Mau request lagu apa nih Pak Tri?
2: Krista Hening, Mbak.
0: Apa?
2: Hening.
0: Hening, dari?
2: Krista.
0: Oh, Krista, oke. Mau kirim-kirim dulu, monggo?
2: Oh, iya. Kakak Patatan ikut. Kemudian kakak Patot, kakak Dede, kakak Ita-Ita. Kakong Jos dari Wanu Kalimantan, kemudian kakem Bunda ini makan di Batam, kemudian kakem Andrian Bunda Kata Fitri, kemudian kakem Mas Bunda Kata Suro, Bunda Ikanur, Bapak Yanto kalau masih di Tumateng, Bapak Mugimen, kemudian kakem Bapak Gres, Bapak Beni, Bapak Mulati, Bapak Irudi, Bapak Iti, Bapak Bapak Muda, Bapak Bejo, Mas Muda Jambi, kemudian kakem Bapak Sabto, Bapak Sakti, Bapak Karim, Bapak Joko Indarto, Mas Roman Muhammad, yang sayang kagum Bapak Tu, Bapak Wali Jawa Sultan, Bukit Tumateng, Bapak Teguh Boyolali, Mas Teguh Sumber, kemudian kagum Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yasmin, Bunda Yami Bedan, kemudian kagum Bunda Cindy, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Mas Teguh Beri, Mbak Citra Sari, Mbak Sri Maharani, Bukit Tumateng Mbak Dewi, Bukit Tumateng Mbak Sri Hartini, kemudian kagum Bunda Kutit, Bunda Menti, Bunda Rakil, Bunda Elisa, Bunda Modesta, kemudian kagum Bunda Endang Sri Widastuti, Bunda Sri Handayani, Bunda Sri Soekarjo, Kidu Mateng, Bunda Haji Asri, kemudian kagum Bunda Temuwati, Mbak Tarmi, Bunda Siti Soekarjo, Bunda Kinem, Bunda Lasting Jatan, Bunda Tifah, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Natasya, Bunda Triatel, Bunda Isma, Yang Noyang Sunu, Yang Nuril, Yang Yani, Kidu Mateng, Bunda Renaldani, Bunda Tastuti, Kidu Mateng, Bunda Nusuan, Bunda Tri Keprabuan, kemudian kak Bunda Widegati Rono Sobo, Bunda Fitri Soekarjo, Bunda Nisardi, Kedumateng Bunda Umi Karim. Selamat sore, Kedumateng Kakak Pujan, Kang Yonten Papua, Kedumateng Bapak Kiasim Gedis, Gung Siang, Kedumateng Sedoyang, kami jam santai siang menikah, Gung Siang, Gung Santai, salam sehat, salam budaya, salam sejahtera, kayu panjangnya Sedoya. Mbak Sita Afidka, mungkin masa benar yang langsung kerja Allah, kami dengan kesehatan, kesarasan, kelancaran, namun pun mayai sedaya kewajiban pun. Jauh pinarinan terdiam kata berkah melimpah soingkang barokah.
0: Amin.
2: Matur nuwun sangat pedali pun Mbak.
0: Enci, terima kasih Pak Tri.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, seperti biasa Pak Tri, salamnya sudah komplit sekali ya. Satu penelpon lagi ada di 63855. Halo, selamat siang, jam santai.
3: Jam santai, selamat siang Mbak Citra.
0: Selamat siang Bu Endang, ya?
3: Bu Ragil.
0: Bu Ragil, nge. Gimana kabarnya Bu Ragil?
3: Baik, sehat Mbak.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Lagunya Mbak.
0: Lagunya apa Bu Ragil?
3: Lagunya itu loh. Demasif itu loh Mbak. Apa ya Mbak?
0: Demasif, yang apa nih?
3: Syukuri apa adanya itu apa judulnya?
0: Oh, jangan menyerah.
3: Iya.
0: Oke.
3: Soan-soan dulu ya Mbak.
0: Monggo boleh.
3: Anu ngucap ke bila sungkawa yang naya dulu ya Mbak.
0: Oh, nggih, monggo monggo. Ya.
3: Derek bela sungkawa yang naya kakung, yang naya putri, kasedanipun yang naya kakung. Sedaya monitor pro setunggal derek bela sungkawa. Semoga diterima di sisi Allah. Husnul khotimah. Yang naya putri ingkang pun dilaraken tansah pinaringan tabah tawakal. Amin.
0: Amin.
3: Matur nuwun. Suan-suan dulu Mbak Citra.
0: Nggih, monggo silakan.
3: Buat Mbak Citra dulu. Sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
3: Terus buat Bu Elisa tadi, Bu Elisa sehat-sehat ya Bu Elisa.
0: Nggih.
3: Mas Tri, Mas Tri, matur nuwun Mas Tri. Ibu Nini Adi Suman, Ibu Titik Dalan, Ibu Menti, Ibu Agustin, Mbah Tarmi, Bu Temu, Ibu Isukianto, Ibu Isri Suyanti, Ibu Endang Cemani, Ibu Endang Sukoharjo, Mas Cu, Mas Faiz, terus Ibu Modesta, sekalian Bapak sehat ya Bapak Ibu.
0: Amin.
3: Ibu Heru, Bapak Lazarus, Bapak Beni, sekalian Ibu, Bapak Sardi Lukis, Mbak Tanti, Cik Lingling, Mbak Afid, Mbak Martini Strawberry, Mbok Nah, Papi Rudi. Untuk semuanya aja ya Mbak ya.
0: Baik, baik.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Dari Bu Ragil. Saya juga mengucapkan turut berbela sungkawa ya atas meninggalnya Eyang Noyo di Jumapolo. Semoga Eyang diterima amal ibadahnya, diampuni seluruh kesalahannya, dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi, kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk ya. Ada Pak Sukoharjo di Boyolali, Jam Santai RRI, kanal informasi dan inspirasi dari Pak Sukoharjo di Boyolali, Monitor Mawon. Oke. Ada Bu Agustin di Mangkubumen, selamat siang Mbak Citra, Jam Santai absen, antri lagu Agnesmo Matahariku sudah terputarkan ya. Salam buat semua pecinta Jam Santai tanpa kecuali, dan salam yang tugas sehat, semangat, bahagia, sukses, lancar tugas-tugas ya. Amin, amin. Terima kasih Bu Agustin ya. Ada Pak Sardi di Bekonang juga, Jam Santai Mbak Citra, minta lagu Pujaan Hati dari Kangen Band, sudah terputarkan tadi ya Pak Sardi, semoga mendengarkan. Salam untuk Pak Beni, Pak Muladi, Pak Tri, Bu Elisa, Bu Wigati, Bu Ragil, Bu Endang Sukoharjo, dan lain-lain. Buat Mbak Citra matugas, doa dari sini semoga tetap sehat, semangat, dan fresh selalu. Amin. Terima kasih Pak Sardi. Ada Mbak Felicia juga di Colomadu, selamat siang Mbak Citra, Jam Santai. Antri request lagu untuk yang bersamanya dari Mahalini, spesial lagunya untuk Ayang nih yang lagi di Guangzhou, China ya. Salam terkhusus untuk Uti Yuni di Salatiga, Mbah Tarmi di Joglo Solo, sehat-sehat ya Eyang. Dan untuk Mbak Citra, semangat siarannya, senantiasa sehat, sukses, bahagia bersama keluarga barunya, amin, amin. Best prayer sending to you Mbak, terima kasih. Jadi sama-sama Mbak Felicia ya. Prinsip hidup saya ini terinspirasi dari Bunda Teresa. Some people come in your life as lesson, some people come in your life as blessing, so don't blaming whatever people come in your life. Artinya sebagian orang datang di kehidupan itu sebagai pelajaran, sebagian orang datang di kehidupan sebagai berkat. Jadi jangan pernah menyalahkan siapapun yang datang di kehidupan. Wah luar biasa nih. Quotes tersebut saya kutip dari tokoh biarawati dari Kalkuta, India, yaitu Mother Teresa Mbak Citra. Wah luar biasa ya. Ini bisa menjadi inspirasi juga untuk pendengar semuanya. Ada Bu Mulatsih di Mojosongo juga, selamat siang dan selamat tugas Mbak Citra. Sehat-sehat dan bahagia selalu Mbak Citra. Request lagu Yang Kumau dari Kris Dayanti ya. Salam-salam buat semua pendengar Jam Santai. Terima kasih Mbak Citra, sama-sama Bu Mulatsi ya. Oke, masih banyak WhatsApp yang belum saya baca, dan juga untuk Anda yang ingin gabung, kita buka lagi nanti setelah lagu-lagu yang akan kami putarkan untuk Anda, requestan dari pendengar ya. Ada saya putarkan dulu Mahalini ya, untuk yang bersamanya. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar beredar yang terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM telah menyampaikan bahwa informasi yang menyatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar adalah hoax. Menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas serta air panas di sekitar tidak menunjukkan adanya gerakan magma ke permukaan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Jam Santai.

Kembali lagi di Jam Santai Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada waktu untuk Anda bergabung ya di 638055 dan juga WhatsApp 081390015525. Saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk. Ada Mbak Atila di Mojosongo. Siang Mbak Citra, mau request lagu Jikustik, Tak Ada Yang Abadi. Terima kasih. Oke.

0: Bu Endang Sri di Cemani. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siang jam santai, apa kabar? Kalau Bu Endang nih, nasihat dari orang tua yang masih dipegang gitu Mbak. Pokoknya apapun nasihat orang tua itu pasti punya maksud yang baik gitu ya, jadi harus tetap dipegang. Minta lagu Sandiwara Cinta dari Republik. Salamnya buat Mbak Tanti, Papi Rudi, Bu Ragil, Bu Rere, Mbak Citra Muah-Muah, Mbok Nah, Bu Lastri, Bu Dini, Pak Tri, Pak Kris, Mas Bima, Bu Elisa, Kak Puja, Lek Karim, Bu Hajasri, untuk semua saja ya. Selamat bertugas Mbak Citra, selalu diberi kesehatan. Terima kasih dari Cemani. Sama-sama Bu Endang. Ada yang gabung di WhatsApp. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Halo, selamat siang Mbak Citra ya.
0: Halo, selamat siang Pak Muladi.
2: Ya, selamat siang.
0: Apa kabar Pak Muladi?
2: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Mbak Citra. Intan. Gimana?
2: Mbak Intan, Mbak Citra.
0: Oh, dengan Citra Afidka, Pak Muladi.
2: Oh iya, Mbak Citra.
0: Oke, temanya hari ini Pak Muladi, kita mau bahas tentang prinsip atau nasihat yang masih selalu dipegang sampai sekarang. Itu Pak Muladi apa kira-kira?
2: Gimana? Nasihat.
0: Nasihat yang selalu dipegang sampai sekarang.
2: Oh, nasihat. Ya, itu dari nasihat dari orang tua yang masih di kita pegang gitu.
0: Oke, dari orang tua. Baik.
2: Orang.
0: Oke, ya. Mau minta lagu apa Pak Muladi?
2: Ya, lagunya aku minta dari itu sama. Ebit Yadi.
0: Ebit yang apa nih?
2: Ebit Yadi yang lagunya apa itu? Pak Titip Rindu kok ya, buat titip ayah.
0: Oke, baik. Titip Rindu buat ya. Ayah. Mau kirim-kirim ya, salam ya. Dulu monggo.
2: Ya, salam-salam untuk Pak sama Pak Tri ya. Sudah masuk toh, Pak?
0: Sudah.
2: Pak Tri di Boyolali, ada Pak Beni, Pak Kris, Pak Faidi, Pak Faiz, Pak Jo, Pak Sardi, Pak Lili, Lek Karim, juga Pak Gadot di Kalimantan Barat itu ya. Ada Pak Prapto, ada Pak Yasem Gede, ada Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Jessica. Mbak Dewi, ada Mbak Siti Aisyah tadi Kalbar itu ya.
0: Iya.
2: Pak Rohman, Mas Andrian, Mas Andin Bata, Mas Aditya juga, Mas Bima, ada Bu Endang, Bu Rere, ada Bu Wigati ya.
0: Oke.
2: Ada Bu Lastri juga, Bu Tanti, Bu Agustin, Bu Anggun, Bu Elisa, Bu Madesta, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Ardhani, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Temu, Bu Ragil juga, Bu Menteri, Bu Cindy, Mbah Tarmi, Bu Isma ya, Bu Yatmi juga, dan semuanya saja.
0: Baik, dan semua saja.
2: Untuk Mbak Citra,
0: Enjie.
2: Selamat siang.
0: Enjie,
2: jam selamat santai.
0: Enjie, selamat siang.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, amin. Terima kasih Pak Muladi, sehat selalu juga.
2: Oke,
0: ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Pak Muladi di Bantul ya. Oke, kita geser ke line telepon. Halo, selamat siang. Jam santai.
3: Halo,
0: selamat siang.
3: Siang, jam santai Mbak Citra.
0: Selamat siang, ini Bu Rere.
3: Wah, wis tangkling menek.
0: Oh, Mbak Tarmi.
3: Umurnya lagi 20 loh Mbak.
0: Iya, ini kayaknya kelamaan libur jadi ngeblank ini ya.
3: Ngantuk mesti kok.
0: Ngantuk, ini padahal saya sudah cepak kopi nih.
3: Wah, mantenannya nih mesti ngantuk.
0: Waduh. Gimana kabarnya Mbak Tarmi?
3: Sehat selalu no, Mbak.
0: Sehat, iya.
3: Temanya apa?
0: Temanya tentang prinsip hidup yang masih selalu dipegang sampai sekarang, Mbak Tarmi.
3: Prinsip masih dipegang.
0: Apa
3: maksudnya
0: itu?
3: Apa nih, Mbak?
0: Nasehat, mungkin ada nasehat-nasehat yang selalu diingat gitu sampai sekarang.
3: Nasehatnya niku nggih kan niku ibadah.
0: Rajin ibadah.
3: Pikir sing banyak kan pun tuh. Waduh yang noyo meninggal, Mbak.
0: Nggih, kados ing
3: hari ini.
0: Kurang tahu, tapi tadi ada kabar dari kalau nggak salah Pak Cuk di Wonogiri gitu.
3: Diterima di sisi Allah. Dikasih tempat yang layak ya,
0: amin,
3: Mbak.
0: Amin, amin, amin.
3: Diampuni dosa-dosane yang
0: noyo. Amin. Semoga husnul khatimah.
3: Semoga keluargane tabah.
0: Nggih.
3: Kuat dan tawakal.
0: Nggih, baik.
3: Nenek pun sakit-sakitan nggih pripun meleh. Diketuni nggih mboten wangsul.
0: Nggih.
3: Suwargi mbak kula yang mboten wangsul. Pun 3-2 tahun mbak bapak kula nggih.
0: Oke, baik.
3: Lagunya apa mbak? Gelas-gelas kaca.
0: Gelas-gelas kaca, oke. Kirim-kirim.
3: Bu Elisa, Bu Endang, Mbak Rere, Pak Tuk, Pak Beni, Pak Mulati, Pak Tri, Kacem Bu Nini Sardini, Bu Retno Hardani, Bu Nini. Bu, sinten niku sing ten delanggu niku. Mbak Tengenten Solo Madu, Mbak Tresia.
0: Felicia nggih.
3: Oh, Mbak. Angel yang ngadengarani Mbak Tarmi niki. Kagem sedaya nggih, Mbak.
0: Nggih, baik.
3: Kagem Mbak Citra, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Ampun ngantuk, ampun lupa. Suarane kemlaping nggih tenok bae.
0: Nggih to.
3: Nggih kagem Bu Mentik.
0: Nggih.
3: Butemu enggak mboten, Mbak?
0: Butemu kayaknya enggak.
3: Oh, nggih. Damel martabak, Mbak.
0: Oh, nggih.
3: Nggih. Penmaun Mbak Fitra, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tarmi. Ngapunten nggih, kalau lupa terus ini kayaknya enggak fokus ya. Oke, saya bacakan lagi yang sudah masuk di WhatsApp pesannya. Ada Mbok Nah di Pasar Legi, jam santai. Siang Mbak Citra, sehat ya. Tetap menjaga pola makan dan imun. Oke, tolong diputerin berharap tak berpisah dari Reza Artamevia. Salam sehat untuk Mbak Ria, Mbak Nana Hardan, Bu Elisa, Bu Dini, Bu Ragil, Citra Muah-Muah, Bu Endang Cemani, Mbak Tanti, Papi Rudi, Mas Manggala, Mas Hanan, dan semua kru yang terkasih ya. Untuk Mbak Citra, matugas sukses dalam karir, lancar rezeki, dan selalu bersyukur, gak capek-capek nggih. Matur nuwun kemarin yang udah WA aku, selamat siang nggih, terima kasih. Untuk tema yang kupegang itu dari orang tua, punya tanggung jawab dan harus jujur. Nah ini penting sekali ya. Terima kasih petuahnya dari Mbok Nah di Pasar Legi. Ada Pak Sukarjo di Boyolali, semoga yang noyo seto kanti husnul khotimah. Amin, amin. Ada Bu Fitri di Sukoharjo juga, selamat siang jam santai. Akhirnya bisa request lagi, Tompi Menghujam Jantungku. Oke, siap. Kirim buat semua pendengar Pro 1 ya. Nah, gandul Pak Tri saja. Kayaknya Pak Tri ini makannya banyak ya, kuat diganduli banyak orang. Buat Mbak Citra, saya semangat, bahagia, rezeki, lancar pulangnya, hati-hati. Jadi terima kasih Bu Fitri di Sukoharjo. Ada, oke, nanti lagi kita bacakan ya. Kita putarkan lagunya dulu yang sudah ngantri banyak sekali. Saya putarkan dulu, ada Demasif dulu deh, Jangan Menyerah untuk Anda. Tetap di Jam Santai Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Jam santai di segmen terakhir ini, Citra mau bacain WhatsApp yang belum saya bacakan ya. Ada Putri di Keprabon. Jam santai Mbak Citra, selamat bertugas, semoga sehat dan semangat bahagia selalu ya Mbak. Salam untuk Mbak Citra dan pendengar Pro 1 RRI di mana saja berada. Terima kasih, lagunya Derek saja Mbak. Oke, terima kasih Putri di Keprabon. Ada Mbak Siti Aisyah di Kalimantan Barat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang jam santai Mbak Citra. Apa kabarnya? Baik. Ini Siti Aisyah di Kalimantan Barat Mbak Citra. Lagunya Ngikut Saja ya, spesial buat Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat. Salam buat Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mas Hanan, Dede di Kalimantan Barat, Mbak Ria, Mbak Intan, Mbak Nana, Kak Citra Muah, Bu Wigati, Bu Menti, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Papi Rudi, dan yang baca makasih aja ya Mbak Citra. Sama-sama Mbak Siti Aisyah. Ada Pak Alan Tauran di Jayapura. Wow, jauh sekali ya sampai ke Jayapura. Selamat siang RRI Surakarta, jam santai, salam sehat dan kompak selalu di udara. Cuaca kota Jayapura, Provinsi Papua cerah hari ini. Bisa request lagu Asal Kau Bahagia dari The Massive. Lagunya sudah tidak bisa di request lagi ya Pak Alan, mohon maaf. Ada Papi Rudi di Kampung Sewu. Jam santai program, selamat siang Mbak Citra, pesan atau wejangan almarhum bapak yang masih saya ingat, bahwa kita belum tentu selamanya punya pembantu, karena itu kita harus bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga sendiri. Wah, luar biasa wejangan dari almarhum bapak Papi Rudi ya. Ini teringat juga saya dengan nasihat ibu dan juga nenek saya, hal yang serupa disampaikan beliau kepada saya ya. Luar biasa sekali. Salam buat Pak Tri, Mas Andi, Pak Gatot, Kak Aisyah, Kak Puja, Bu Endang Cemani, Mbok Nah, Bu Ragil, Bu Rere, Pak Kris, Bu Nini, Bu Tanti, Bu Menti, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Agustin, Lek Karim, Pak Kris, Nanda Citra Muah-Muah, dan semua Tresnawan Jam Santai. Terima kasih Mbak Citra, selamat bertugas. Oke, terima kasih Papi Rudi ya. Nampaknya WhatsApp sudah saya baca semua ya, semoga tidak ada yang terlewatkan gitu. Kalau gitu masih ada, oh ini ada Bu Nah di Pasar Legi. Makasih Mbak Citra, lagunya sudah diputar. Selamat siang, pulangnya hati-hati, selamat sampai rumah dalam lindungannya, amin. Terima kasih Mbak Nah sudah merequest dan gabung di jam santai hari ini. Masih ada lagu yang belum terputarkan, saya putarkan dulu. Ada Tompi, Menghujam Jantung.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Tidak terasa jam santai sudah di ujung waktu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung melalui line telepon maupun WhatsApp chat kami ya. Mungkin untuk Anda yang lagunya belum sempat terputarkan atau mungkin ada yang kelewat atau belum bisa gabung melalui line telepon ya, Anda bisa gabung terus di jam santai selanjutnya setiap hari kecuali Selasa pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya saya Citra Fitka pamit undur diri dari Surakarta siang ini ya. Semoga Anda selalu diliputi kebahagiaan dan kesehatan selalu. Dan Surakarta sore ini nanti akan ada Nana Har dan Santoso yang menemani Anda. Tentunya tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda bersama kami terus Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Apa kabar Anda? Surakarta sore ini sudah saya buka ya. Sedari saat sekarang sampai kurang lebih nanti pukul 8 malam kita bersama-sama terus mendengar lagu-lagu dan informasi bisa Anda simak terus. Dan juga setelah ini Beranda Astacita akan kami hadirkan. Salam sapa saya dulu, Nana Hardan Santoso, untuk Anda dengan lagu yang pertama, Armada Asal Kau Bahagia.

0: Sudah tengah tahun 2026 mendengar, saya yakin kalau Anda berbisnis pasti Anda sudah bisa mereview apa yang Anda lakukan selama setengah tahun ini dan apa yang bisa Anda kejar begitu ya sampai akhir tahun 2026 ya. Jadi seberapapun skala bisnis Anda, saya yakin Anda punya hitung-hitungannya begitu. Dan saya harapkan semuanya akan baik meskipun suasana situasinya konon serba sulit begitu ya. Sekarang ini dunia bisnis juga tengah struggle begitu pada masa-masa sekarang, tapi kita harapkan Anda para pebisnis UMKM utamanya ya, ini tetap tabah menghadapi kenyataan dan lebih dari itu menentukan strateginya tentunya ya. Pendengar Beranda Astacita sekarang hadir untuk Anda ngobrol tentang UMKM. Kita akan berbincang sore ini dengan Bu Warni. Beliau ini seorang pengrajin blangkon dan juga pelaku HIRT, Home Industri Rumah Tangga ya. Blangkonnya ini namanya Ita Arini, kemudian jamunya jamu Empon Manggi ya. Beliau berasal dari Semanggi, Pasar Kliwon, Solo. Bu Warni ini sudah tersambung melalui Zoom. Halo Bu Warni, selamat sore. Suara saya jelas. Suara saya jelas Bu Warni?
1: Jelas.
0: Ya oke, Bu Warni yang kurang kencang dikit kayaknya deh. Nah agak dekat gini Bu, baik. Seneng kalau ketemu sama pebisnis ini, biasanya wajahnya sumringah gitu. Alhamdulillah ya. Baik Bu Warni, apa kabar dulu? Sehat, bersemangat nggih?
1: Luar biasa baik.
0: Kalau di tengah harga-harga naik, inflasi dan seterusnya, kemudian ada barang-barang penting yang naik begitu, Bu Warni, apa kabar bisnisnya? Apakah berjalan biasa saja atau agak lesu sedikit atau bagaimana Bu Warni? Kabar bisnisnya ya, Bu Warni.
1: Kabar bisnis saya agak lesu sedikit. Mm-hmm. Biasanya banyak pesanan blangkon-blangkon itu dari Solo Peduli, dari DT Peduli, dari lembaga-lembaga UMKM itu pada pesen, tapi saat ini kok belum ada sampai mulai keuangan menurun ini belum ada pesanan lagi.
0: Tapi kalau teman-teman itu lain yang pada pebisnis juga mengalami hal serupa Bu?
1: Sama
0: ya. Itu menariknya di situ. Jadi UMKM itu atau home industry atau pelaku bisnis apapunnya, baik itu skala besar maupun skala kecil, saya rasa ada ya waktu-waktu begitu. Dan bagaimana mereka ini bisa bangkit dari kelesuan ini ya, itu yang penting kan ya Bu Warni ya. Baik. Kalau Bu Warni ini memilih blangkon dan jamu, itu kenapa Bu?

0: apa namanya yang jamu itu ada yang pagi hari di pasaran tuh ada yang kemasan pakai kemasan yang unik, tapi tidak saya jual di pasar karena harganya tidak nyampe. Itu saya mengikuti UMKM, UMKM Solo Raya, UMKM dari Pus, UM, oh tadi saya belum kenalan dulu ya.
1: Oh iya.
0: Kita ulang dulu.
1: Diulang dulu boleh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: Waalaikumsalam
0: wabarakatuh.
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
0: Saya memperkenalkan nama saya Ibu Warni dari Pasar Kliwon, Semanggi, kelurahannya, dan saya sebagai pembisnis produksi jamu empon manggi setiap pagi hari saya buka di Pasar Kenteng, Semanggi, dan setelah itu saya tuh punya produk Blangkon dari bentuk yang seperti ini dulu blangkonnya.
1: Boleh, karena kita ini tidak hanya bisa didengarkan audio lewat 101 MHz ya, tapi juga kita siarkan melalui YouTube Live RRI Surakarta. Anda yang sedang mendengarkan kami pengen melihat seperti apa cantiknya Bu Warni ini, boleh langsung mengakses YouTube-nya ya. Boleh cari RRI Surakarta Live-nya dan bisa melihat, oh ini blangkonnya, blangkonnya ini yang blangkon Solo ya Bu ya?
0: Ya, ini pokoknya saya tuh pengen untuk membuat ini karena saya ya kreatif saya bisanya kayak gini, bisa untuk menambah ekonomi.
1: Dipakai. Tapi itu untuk cowok kan blangkon itu?
0: Untuk cowok.
1: Untuk cowok ya. Ya,
0: selanjutnya produksi saya yang pertama kali saya rintis jamunya ini. Dikarenakan ini yang sudah bermerek dan halal empon manggi.
1: Empon manggi namanya. Itu ya, isinya apa, Bu? Isinya
0: temulawak,
1: apa?
0: Temulawak untuk manfaatnya untuk mengobati asam lambung. Dan lemak hati. Dikarenakan ini dari pengalaman saya dulu sakit perut yang tak kunjung sembuh. Karena saya itu punya sakit mah dan asam lambung akut. Periksa ke dokter 3 kali, 3 bulan sekali itu setelah habis obatnya itu kambuh lagi.
1: Terus akhirnya?
0: Setelah itu dokter yang menyarankan ini tidak cukup diobati Mbak, katanya seperti itu. Sekarang ini dicoba aja sama Pak dokternya merebus temulawak dan kunyit sama daun sukun dan saya lakukan dengan rutin. Alhamdulillah itu kunjung sembuh dan saya mencoba mengobati teman yang sakitnya sama, alhamdulillah sembuh. Terus akhirnya saya ikut seminar, ikut di Pareso itu kan ada khusus rempah, saya mengikuti dan bahkan saya bisa sampai menjual di pasaran karena itu tadi.
1: Pengalaman solusi sendiri ya.
0: Itu adalah solusi sehat seperti itu.
1: Jadi itu yang Mbak Warni pegang itu serbuk bentuknya, serbuk ya? Atau cair?
0: Serbuk.
1: Serbuk. Jadi
0: serbuk
1: tinggal
0: temulawak, serbuk kering, kita manis.
1: Terus jenisnya apa aja Mbak jamu yang serbuk-serbuk ini? Sudah dicampur begitu berarti ya? Antara temulawak, kunyit. Antara temulawak, kunyit, dan daun sukun tadi sudah dicampur begitu dalam satu botol itu?
0: Sudah.
1: Berarti?
0: Jadi membentuk butiran.
1: Jadi
0: saya
1: terus
0: ambil sarinya saja.
1: Minumnya bagaimana? Diseduh?
0: Diseduh sebelum makan, 2 sendok makan itu jadi 1 gelas. Jadi diminum sebelum makan, seperti itu. Jadi kalau punya mah akut, jadi tidak gampang sakit, seperti itu.
1: Sehari sekali atau sore juga?
0: Pagi dan sore, di saat sakit pagi dan sore, di saat sudah enakan jikalau perlu.
1: Keren ya. Jadi Mbak Warni ini ketika itu pengalaman sendiri kemudian mengemasnya menjadi produk itu memang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan begitu ya? Lah kalau pagi itu Mbak Warni ini menjual jamunya bukan yang kemasan berarti, yang segar ya, yang cair. Tapi juga menjual jamu itu tadi ya. Boleh saya tuh dapat ya jamunya ya Bu Warni? Bu Warni, berapa harga, range harganya Bu Warni berapa kalau jual jamu?
0: Yang serbuk atau yang cair Kak?
1: Semuanya, yang cair seperti apa, yang serbuk seperti apa?
0: Kalau yang cair itu seperti kunyit asam, beras kencur,

0: Dia juga mengasam urat, apa namanya, jamunya kolesterol itu, manfaat dari kayu manis itu kan ada 18 manfaat untuk mengobati kolesterol, vertigo juga, untuk menetralkan hormon juga. Jadi satu minum itu satu gelas dengan manisnya itu 5.000 saja.
1: Kalau yang kemasan tadi
0: 10.000 itu sudah bermerek halal PRT. Itu binaan dari Dipa UMKM, dari Pariso, dari UMKM Pus.
1: Wow. Oke, itu jamunya ya, jamunya. Yeah. Terus belangkonnya ini sejak kapan? Sudah berapa lama?
0: Belangkonnya itu sudah 6 tahun.
1: 6 tahun. Karena, jadi duluan jamunya ya.
0: Karena saya tidak mau sepaneng memanfaatkan waktu. Saya sebagai ibu rumah tangga dan saya harus kreatif untuk di rumah itu tidak melamun. Saya harus bisa ini bisa itu yang membawa rezeki, bisa manfaat untuk dijual.
1: Jadi belangkon. Kenapa belangkon, Bu? Bukan Ibu dapat keahliannya dari mana?
0: Dulu kan saya tidak kerja, apa namanya, jamunya itu belum begitu terkenal. Dan mendapatkan pertama jualan itu 18.000, 12.000 seperti itu, tapi saya tetap semangat dan saya itu main ke rumahnya teman, sharing-sharing tentang bisnis. Mbak, saya itu kok gini ya, penghasilan saya gini-gini. Mbak, coba kamu gini, yuk tak ajari seperti itu. Terus saya berpikir, oh iya, kerjaan yang tidak mudah ditembak dengan teman adalah itu jahit. Seperti itu.
1: Saya karena bangkit, itu keahlian ya, Pak ya.
0: Ya, belajar satu bulan sampai harus bisa rapi seperti ini. Memang perjuangan. Saya tidak digaji sama teman saya karena saya butuh ilmu. Itu alhamdulillah bisa berhasil dengan bagus. Sudah laku lumayan banyak pesanan-pesanan dari Solo Peduli, DT Peduli, dari pasar UMKM, dari PUS. Saya sudah menjual lumayan banyak sampai ke Karanganyar juga.
1: Tapi untuk apa pemasaran belangkon ini juga ada jejaring yang Bu Warni punya begitu sampai bisa kemudian dapat order dari pihak-pihak yang tadi Mbak Warni sebutkan?
0: Iya.
1: Ada pelatihannya juga?
0: Ada pelatihan di Solo Peduli dan DT. Sedangkan saya sampai diberi mesin jahit dari beliau.
1: Baik, jadi kalau saya cermati begitu ya Bu Warni ya, jamu maupun belangkon itu kan sesuatu yang tradisional gitu yang dimiliki dimiliki oleh kota Solo ya. Jadi kalau Bu Warni lebih dari sekedar bisnis, apa sih Bu Warni ini juga pengen melestarikan seni tradisionalnya punyanya Solo begitukah?
0: Ya, betul.
1: Ya, jadi apa yang ada, apa yang kita punya, kita kembangkan begitu ya, Bu Warni.
0: Baik.
1: Kita pendengar yang pengen berbagi dengan Bu Warni, monggo boleh WhatsApp-nya bisa Anda hubungi, WA call, WA chat bisa ya, 081 3900 15525, dan menelpon juga boleh 638055. Kita jeda sebentar dulu, Anda nanti setelah jeda bisa bergabung ya Bu Warni. Kita jeda sebentar dulu ya Bu Warni ya. Oke, pendengar terus bergabung bersama kami, Beranda Asta Cita masih menghadirkan obrolan UMKM.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Mendengar Anda masih bersama kami terus Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita dalam Beranda Asta Cita. Sore ini saya bersama Bu Warni. Beliau seorang pelaku UMKM begitu, dengan produk jamu tradisional dan juga Blangkon Ita Arini ya, mempertahankan karya seni tradisional. Saya melihat ya, kalau jamu itu juga bukan sekedar komoditas bisnis semata ya, karena jamu ini menjadi salah satu warisan yang dimiliki, warisan kuliner begitu, yang dimiliki oleh kota kita tercinta, kota Solo, atau wong Jawa gitu setidaknya secara umum ya. Kemudian Blangkon ini juga sangat erat sekali hubungannya dengan tradisi dari keraton ya. Bagaimana kita ini punya dua keraton yang sangat tersohor, dan salah satu aksesoris yang mungkin sangat khas keraton ya, salah satunya adalah Blangkon ini. Dan tidak cuma kegiatan bisnis semata yang dipilih oleh orang-orang Solo begitu ya, para pelaku UMKM seperti Bu Warni ini juga sesungguhnya banyak ya yang mengambil satu jenis komoditas khas tradisional yang dimiliki sebuah kota, kemudian upgrade begitu sehingga menjadi daya tarik nilai jual lebih tinggi begitu. Katakan jamu yang tadi sudah diproduksi Bu Warni dalam bentuk serbuk, dan itu sudah mix dari ingredient macam-macam untuk khasiat tertentu begitu ya. Monggo silakan, seperti tadi sudah saya sampaikan ya, bila ingin langsung ngobrol dengan Bu Warni boleh melalui phone call 638055 atau melalui WA call WA chat 081390155. Ada yang ingin Anda ketahui tentang produknya Bu Warni, atau tentang strateginya Bu Warni, atau tentang cara-cara strategi bertahan di tengah cuaca bisnis ya, atau cara-cara marketing barangkali ingin Anda tanyakan, bisa ya. Pak Cuk di Wonogiri sudah bergabung Bu Warni. Pak Cuk selamat sore. Pak Cuk.
1: Selamat sore, Mbak Nana.
0: Agak delay ya, Pak Cuk ya?
1: Nggih.
0: Oh iya. Nggih. Pak Cuk, apa yang ingin ditanyakan Pak Cuk?
1: Selamat sore Bu Warni, saya Pak Cuk dari Wonogiri.
2: Selamat sore juga Bapak, dan asli saya juga dari Wonogiri.
0: Oh, bertiga kita Wonogiri semua
1: tangga,
0: nih.
1: Tangga.
0: Ya. Nggih, apa Pak Cuk pertanyaannya?
1: Pertanyaan saya gini, jamunya ini untuk pakai tradisional apa yang sudah canggih mesin itu, Bu Warni?
0: Cara memakainya. Oke. Okay. Ada lagi nanti biar dijawab sama Bu Warni.
1: Terus tuh Blangkon. Blangkon itu mengejar satu blangkon ini berapa menit, Ibu Warni? Okay. Itu saja Bu
0: Warni. Seperti apa proses produksinya?
1: Matur
0: nuwun Pak Cuk.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Cuk. Saya dan Bu Warni Wonogiri pride ternyata ya. Ada yang lain lagi yang pengen gabung silahkan, biar nanti bisa dijawab bersama-sama gitu ya. Bila ingin masuk lewat phone call boleh 638055, kalau WA call-nya juga sama nomornya 081390155, sama dengan WA chat-nya ya. Ada Ibu Winarsih ya, Ibu Winarsih. Mbak Nana, Bu Warni mau bertanya, daun sukunnya tadi, oh yang tadi ya, yang direbus itu daun sukun yang kering apa yang masih hijau begitu. Oke. Ini sajake mau nirokke ya Bu Winarsih ini ya. Gitu ya, itu ya pertanyaannya ya. Menarik loh ini Bu, apalagi kalau untuk membantu mengatasi penyakit-penyakit pasti itu menarik sekali Bu Warni ya. Oke, Bu Warni mau jawab yang mana dulu, Pak Cuk dulu atau Bu Winarsih dulu boleh, atau keduanya langsung bisa?
2: Ya, ini yang sebentar. Saya okay. Persiapkan dulu. Kalau untuk Pak Icuk itu tadi, untuk mengerjakan blangkon itu kalau sudah potongan, Pak, itu ya kalau sudah lancar itu 1/4 jam itu dapat dulu.
0: Oh, wow, cepet ya berarti ya. Potongan ya, itu berarti tapi polanya yang mengerjakan Bu Warni sendiri polanya.
2: Ya, maksudnya kan ada pola-pola samping-sampingnya itu sudah diterbentuk dengan kain, sudah saya cahit dengan kain. Jadi kita tinggal apa masangin aja langsung jahit gitu, cepat Pak. Tapi kalau masih mula, masih motong, prosesnya lama juga sih.
0: Oke.
2: Nah, ini kan samping-sampingnya kayak gini harus hitam. Ini kan ada tersendiri kayaknya hitam. Ini proses dulu yang hitam.
0: Oke.
2: Terus habis itu langsung dipasang batiknya.
0: Oke.
2: Kalau sudah ada yang hitam ini 4 jam dapatnya 2. Kalau belum ya lumayan agak lama, Mbak. Jadi setengah jam dapat satu.
0: Jadi itu proses produksinya itu memang memerlukan beberapa tahap. Jadi harus disiapkan dulu bagian-bagiannya. Terus kemudian dijadikan satu begitu Pak Cu, kalau boleh saya terjemahkan kira-kiranya begitu ya. Jadi ada bagian yang dipersiapkan dijahit terlebih dulu, untuk kemudian dipersiapkan bagian lain lagi, untuk kemudian dijadikan satu, dijahit bareng-bareng gitu ya. Itu kalau udah polanya udah jadi tinggal sebentar banget, tapi kalau belum jadi menyiapkan dari nol ya berarti harus gunting pola dulu, terus jahit bagian-bagiannya dulu, baru kemudian disatukan gitu Pak Cu. Semoga cukup menjawab Pak Cu. Lalu tentang apa tadi, cara bikin jamunya itu masih tradisional atau pakai mesin Bu Warni?
2: Masih tradisional dan manual sekali. Dari pengalaman saya dari Pariso, dari apa namanya, guru saya dari Ibu Siti Aminah yang rumahnya di Keraton Solo Kauman, itu juga guru mentor saya. Jadi kalau daun sukun itu direbus yang sudah jatuh dari atas itu yang agak
0: dari
2: kuning.
0: Pohonnya.
2: Ya, okay. Itu direbus cuman 1 cm aja. Itu dengan temulawak yang 1 gram temulawak, nanti dikasih gula aren, sama kunyit putih, nanti direbus jadi 1 gelas. Seperti itu aja.
0: Ntar dulu, apanya yang satu ruas tadi? Berarti yang dipakai itu daunnya yang lebar itu atau batangnya atau apa Bu? Kalau daun sukun itu?
2: Dari batangnya itu sampai ujung daunnya.
0: Oh, jadi dari kayak tulang daunnya yang utama itu.
2: Ya, betul, dipotong-potong 1 cm, diukur 1 cm.
0: Okay.
2: Nanti kita tinggal masukin rebusan itu ke apa namanya, untuk rebusan itu pakai apa? Kendil yang dari tanah. Sehingga nanti sama temulawaknya itu sama kunyirnya itu cuman 1 gram aja gitu.
0: Oke. Jadi memang ada komposisinya gitu ya. Tapi yang kering tadi bagaimana Bu? Disangrai sampai kering atau bagaimana? Dan itu manual juga, maksudnya tidak menggunakan mesin?
2: Tidak. Ya, saya perjelaskan untuk melanjutkan dari daun sukun tadi kan banyak orang yang asam lambung emas sampai nyengkal di ulu hati. Itu para pendengar dan pemirsa yang yang punya keluhan sakit mah, itu rutinlah setiap hari minum rebusan temulawak. Kalau tidak bisa menimbang pakai gram-gram, dikira saja sekira-kiranya direbus itu sama 1 gelas. Jadi mungkin kalau ada temulawak kan besar sekali, ada bisa dibelah separuhnya gitu. Rutinkan setiap hari biar enggak ke ulu hati itu nyeri sakit, bisa melunturkan lemak-lemak hati dan untuk mencegah ke liver juga. Jadi mencegah komplikasi untuk temulawak itu, masya Allah khasiatnya luar biasa. Dan selanjutnya yang saya sangrai ini dikarenakan saya dulu tidak mau, pergi kemana-mana harus saya bawa air, harus rebus ini rebus itu. Jadi saya memikirkan, bagaimana kalau sangrai? Saya melihat pas waktu ada pelatihan di kecamatan Pasar Kliwon. Dari Ibu Siti Aminah juga itu cara-caranya dipelajari. Jadi di temulawak itu diambil sarinya dulu, di blender diambil sarinya. Setelah itu langsung diaduk-aduk sampai jadi glalinya itu, sampai menghasilkan butiran yang seperti ini.
0: Oke. Jadi itu tetap, itu nggak ada bahan campuran kan Bu Warni?
2: Ya, saya sendiri soalnya saya minum semuanya itu harus fresh, semuanya harus asli. Saya itu pakai gula, kalau enggak ada yang biasanya saya pakai, saya enggak nggak jadi bikin seperti itu.
0: Wow, justru itu ya.
2: Saya menjaga kualitas.
0: Kualitasnya itu yang harus dijaga terus, yeah, dijamin terus ya, supaya semakin, yeah, terkenal kan gitu ya.
2: Yeah.
0: Oke, okay, itu dulu. Sebentar saya terima dulu teleponnya Bu Nur. Bu Nur, selamat sore Bu Nur.
3: Selamat sore Mbak Nana.
0: Mangga Bu
3: Nur. Selamat sore juga Bu Warni.
0: Sesama pelaku UMKM biasanya saling ketularan semangatnya ya.
3: Oh iya Mbak.
0: Mau tanya langsung sama Bu Warni, mangga Bu Nur.
3: Oke, saya penasaran Bu Warni, so dapat pelatihan dari Solo Peduli sama DT Peduli niku pripun?
0: Nah.
3: Terus yang kedua, anu Bu, kalau saya misalnya cuaca lagi kayak gini greges-greges itu kan, cuma tak rebus dipotong-potong aja, misalnya jahe, serai, kunir, ngoten niku. Itu apa juga apa khasiatnya juga ada gitu loh. Nek ya cuma biasanya yang itu sendiri gitu kan. Kalau kadang-kadang kalau ke apa penjual jamu, saya kok rasanya takutnya itu banyakan airnya ya kayak gitu. Jadi pilih saya ngerebus sendiri gitu.
0: Oke, okay. Kayak.
3: Tapi ingatan Bu, itu saya kan punya teman ya, mangkal juga, maksudnya masih daerah sini. Lumayan laris sekali memang jamunya. Cuma untuk kemasannya, kalau belinya banyak, itu kok pakai botol plastik aja ya, misalnya kayak bekas aqua gitu, maksudnya mineral bekas botol mineral ingatan itu, apa juga tidak berpengaruh gitu, tidak apa-apa, bukan yang botol kaca ngeten untuk jamu misalnya yang cair itu tadi.
0: Oke.
3: Itu Bu. Terus apa ya? Kayaknya itu aja dulu deh.
0: Oke. Okay.
3: Ya, terima kasih Ji Bu Warni, Mbak Nana.
0: Mbak Bu Nur, sami-sami. Selamat sore. Waalaikumsalam Bu Nur ya. Bu Nur ini sepertinya memang sedang merintis UMKM-nya dan pengen dapat pelatihan-pelatihan ini ya. Boleh dijawab Bu Warni, ada yang masuk lewat WA juga, tapi jawab dulu Bu Nurnya, Bu Warni.
2: Iya, saya jawab untuk Bu Nur, untuk merebus kunyit jahe dan serai itu emang luar biasa bagus. Itu untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Saya penjual jamu, setiap hari minum saya emang itu yang saya minum. Jahe, serai dan apa namanya kunyit,
0: kunir.
2: Tetapi kunyit ya. Jahenya itu tidak saya potong, saya geprek biar terasa jahenya, terhangatnya sampai menyeluruh tubuh. Dengan serainya juga saya geprek. Kalau untuk saya mendapatkan pelatihan-pelatihan dari UMKM, dari Solo Peduli dan dari Pareso dan dari Pasar Kliwon, itu kan saya ngikut. Karena saya disabilitas dan sudah mungkin rezeki saya dari melihat saya itu jualan jamu kok disamperin sama mas-mas yang pakai mobil Solo Peduli. Beli jamu saya. Terus dia merasakan jamu saya katanya enak, ya sudah langsung bergabung. Sampai saya dimodali botol, dengan dimodalin uang untuk mengembangkan usaha saya, dan saya menjahit blangkon sampai dibelikan mesin jahit. Seperti itu sampai berkembang sampai sekarang, dan saya masih bergabung dengan Solo Peduli. Dan sampai berkembang lagi, naik kelas UMKM saya, dapat binaan dari UMKM Dipa dan apa namanya dari Pasar Kliwon, juga dari Pareso itu khusus jamu. Dan sudah Pak Camat pun sudah pesan saya 300 botol untuk acara di Kecamatan Pasar Kliwon.
0: Wow, seperti okay. itu. Oke, okay, jadi kalau khusus untuk Bu Warni ini
2: bisa bergabung di UMKM Pasar Kliwon.
0: UMKM Pasar
2: nanti
0: Kliwon.
2: Bisa bergabung di UMKM Pasar Kliwon, Bu Nur. Itu rumahnya mana, Bu Nur?
0: Bu Nur ini Nusukan. Jadi kalau Bu Warni ini memang waktu itu didatangi oleh Solo Peduli dan seterusnya begitu. Tapi menurut pengalaman Bu Warni, ini orang ini bisa bergabung kan? Kalau UMKM pengen bergabung dengan komunitas itu kan bisa kan Bu Warni?
2: Bisa.
0: Kalau di Pasar Kliwon ada apa tadi, UMKM Pasar Kliwon ya, bisa gabung di situ. Tapi di
2: Kecamatan Pasar Kliwon.
0: Ya. Kecamatan Pasar Kliwon ada apa namanya paguyuban begitu atau apa?
2: Jadi paguyuban UMKM
0: Pasar Kliwon. Ada paguyuban UMKM Pasar Kliwon. Mungkin Bu Nur bisa cari informasi untuk paguyuban-paguyuban komunitas UMKM seperti itu ya. Saya rasa banyak di Kota Solo, caranya banyak. Tapi memang begitu, orang kalau mendapat pelatihan biasanya gabung dulu di satu komunitas sehingga bisa dapat fasilitasnya begitu ya. Terus ini soal botol, jenis apa sih yang sesungguhnya cocok untuk jamu? Kalau botol plastik air mineral itu aman nggak sih?
2: Sebetulnya kalau botol plastik itu tidak bagus untuk kesehatan kan. Saya juga mengikuti pelatihan juga dari dokter Indrianti, dari dokter Panti Waloyo, juga saya binaan juga dari Kreatis dokter Panti Waloyo untuk minuman sehat. Jadi tidak boleh dikemas dengan plastik karena itu tidak bagus bagi kesehatan. Jadi nah, kalau misalkan kita pakai botol kaca itu ya tidak apa ya, tidak sesuai dengan harga kita ya bingung. Jadi saya membuat kemasan dari kaca itu pesanannya Pak Wali Kota seperti itu. Tapi kalau pasaran-pasaran di UMKM, botolnya jangan yang bekas, aman saja. Kalau yang plastik masih baru, jadi kita beli yang 250 ml atau yang 500 ml itu yang baru.
0: Oke, jadi bukan yang bekas ya. Oke, itu ya. Kemudian saya ke WhatsApp dulu, ada Bu Eni. Mbak Nana dan Bu Warni mau tanya nih. Bu Eni nggih, betul. Sebentar saya cek dulu. Bu Eni mau Josongo nggih. Mau tanya kalau darah rendah itu cocoknya minum jamu apa ya, Bu ya? Matur nuwun, Bu Eni di Mojosongo, monggo. Darah rendah.
2: Nah, insyaallah itu gini. Untuk darah rendah dicoba aja itu untuk membuat jus buah bit.
0: Jus buah gitu. Bit. Oke, ini nih keren nih tips-tips begini ya. Jus buah bit, buah bit ini di jus aja langsung begitu.
2: Ya, tanpa campuran apa-apa.
0: Tanpa campuran apa-apa. Oke. Itu ya untuk darah rendah ya. Ya. Oke. Terus Bu, sebentar, mana tadi Bu Lastri ya? Betul. Nggih, Bu Lastri di Jaten. Selamat sore Mbak Nana juga Bu Warni, mau tanya jamunya. Ini yang pada tertarik soal jamu nih malahan ya. Mau tanya jamunya bisa dibeli di mana nggih? Oh iya, dan juga apakah dijual online Bu untuk yang tadi yang serbuk kemasannya ya? Saya kok ikut tertarik ini. Dijual online tidak? Terus kemudian bisa dibeli di mana jamunya Bu Warni ini? Begitu kata Bu Lastri.
2: Saya belum membuka online karena saya belum punya TikTok buat online, masih via WA, cuma seperti itu.
0: Oke, via WA terus kemudian mengirimnya bagaimana?
2: Entah minta di paket atau kita COD seperti itu.
0: Oh begitu, jadi kalau di paket juga bisa nggih Bu nggih? Cuma belum masuk ke e-commerce atau medsos, hanya baru memakai WA saja. Boleh Bu disebutkan WA-nya Bu, biar tambah laris Bu.
2: Ya, nomornya saya.
0: Oke.
2: 0895.
0: Oke.
2: Bentar, saya agak lupa.
0: Iya, terus Bu Nur juga masuk lagi. Maaf Bu, kalau darah tinggi pripun? Adakah yang serbuk juga ada untuk darah tinggi begitu? Wah, menarik ini ya. Karena kalau memang menyangkut kesehatan kayaknya semua orang jadi tertarik ini ya. Oke.
2: Ini standar dari WA saya dulu, okay. 0895 3647 3385 7
0: 33857 ya, itu ya. Oke. Ini ya untuk mungkin pemesanan atau tanya-tanya tentang produk, itu ya WA-nya yang bisa dihubungi. Ini tadi darah tinggi apa? Kalau tadi jus buah bit untuk darah rendah, darah tinggi sebaliknya apa?
2: Kalau tensi tinggi, kalau yang akut itu buah bit itu kan bisa untuk menetralkan tensi rendah dan tinggi. Oh. Tetapi kalau rendah itu tidak pakai campuran, hanya buah bit saja. Okay. Bisa untuk menambah HB-nya juga. Okay. Dan kalau tensi tinggi itu saya tambahkan dengan mengkudu seperti itu.
0: Oke, jadi
2: kalau
0: bit dan mengkudu.
2: Ya,
0: cuma itu. Rasanya nggak enak dong Bu ini.
2: Enggak, emang enggak enak. Kalau minta yang enak
0: bisa aja. Jumbo ya yang enak ya.
2: Kayu manis saja. Kayu manis itu bisa menurunkan tensi, kadar kolesterol, gula darah, Dan bisa mengobati untuk vertigo juga, seperti itu.
0: Oke, kayu manis ini juga bagus ya. Oke, itu ya. Itu pilihan lainnya. Ya, yang pengen gabung lagi silahkan monggo. Pertanyaan-pertanyaan soal belangkon juga boleh lo ya. Boleh masuk di phone call 638055, boleh juga WA call WA chat 081390015525. Oh, waktunya tidak banyak lagi ya. Ibu kenapa belum masuk ke penjualan online, Bu?
2: Masih ada karena belum sempat membuat TikTok okay. Bisnis.
0: Cuma Ibu sadar sudah tahu kalau penjualan online ini lebih juga menjanjikan kan?
2: Sudah tahu.
0: Oke. Oke. Tapi itu rencana berikutnya ya, Bu, ya masuk ke online shop begitu mungkin atau penjualan ya.
2: Pengennya seperti itu karena saya itu mohon maaf, saya itu orang agak sibuk, jadi saya sepulang jualan jamu dari via WA ini kan sudah banyak yang pesen jamu ini jamu itu, sedangkan saya kirim ke sana ke sana ke sana ke sana. Habis itu saya buat kata orang Jawa buat cangkingan dan saya itu mengikuti kegiatan-kegiatan di kelurahan di maupun di UMKM di hotel-hotel, jadi saya itu terlalu sibuk padat.
0: Harus punya pegawai nih habis ini ya. Oke, baik. Jadi apa yang beda Bu Warni dari dulu sebelum Bu Warni dapat pelatihan, dapat ilmu lebih luas dengan yang sekarang Bu Warni sudah mendapatkan cara-cara bisnisnya yang lebih spektakuler gitu ya dibanding dulu. Apa bedanya, Bu?
2: Ya, bedanya gimana ya? Hati lebih tenang dan senang, lebih tambah pengalaman dan bisa memberi motivasi teman-teman atau bisa, dan dulu saya tidak tahu pengalaman dari apa kepisahannya cuman gini, gini aja. Dan sekarang, oh teman saya sakitnya seperti ini, apa mbak seperti apa, oh gini, oh dicoba ya diberi obat ini, oh perutku kayak gini mbak sakitnya gini, gini. Oh ya, saya beri obat jamu yang misalkan temulawak itu yang air press itu saya padu dengan apa namanya jamu yang saya jual di pasar itu, pagi-paginya sudah ada info mbak, alhamdulillah mbak sembuh, aku bagikan jamu yang itu, kayak kemarin
0: itu ya. Membuat bahagia begitu ya.
2: Ya.
0: Oke, itulah ya. Jadi sesungguhnya dari pengalaman sendiri, tapi kemudian bisa apa istilahnya mengobati orang gitu ya, istilahnya begitulah ya. Oke, Bu Lastri bilang apa, Bu Lastri? Mbak Nana minta diulang nomor HP-nya tadi, matur nuwun. Untuk order ya, Bu ya. Oke, boleh nanti saya ulang ya. Oke, jadi ini mungkin tinggal 3 menit begitu, Bu Warni. Apa yang menjadi apa ya harapannya Bu Warni di masa depan? Artinya kalau tadi Bu Warni punya cita-cita mau bisnis ini mau di online kan misalnya begitu, dengan strategi bisnis yang lebih luas lagi, apa rencananya dan apa harapannya untuk bisnisnya Bu Warni ini, keduanya, baik itu belangkonnya maupun jamunya?
2: Harapan saya itu pengen saya punya bisa punya aplikasi bisnis untuk lebih luas lagi untuk memasarkan jamu dan belangkon saya, sedangkan bisa sampai ke luar negeri.
0: Oke. Okay. Pasti bisa kok. Karena di luar negeri nggak ada belangkon, Bu.
2: Nah, ya.
0: Dan nggak ada jamu.
2: Okay. Jamunya juga bisa mengobati teman-teman yang merasakan sakit keluhan yang sama. Mm-hmm.
0: Oke. Okay.
2: Saya semoga teman-teman apa namanya pelaku UMKM walaupun keadaan saat ini seperti ini untuk mencari uang agak sulit, tetap semangatlah, tetap kita punya semangat untuk memasarkan, bekerja, jangan berhenti di sini saja, kita tetap semangat. Yes. Pasti nanti ada jalannya.
0: Pasti nanti ada jalannya ya. Oke, baik. Yes. Baik, saya rasa tidak cuma para pelaku UMKM ya, para pelaku profesional pun juga mengeluhkan hal yang sama belakangan ini, jadi sepertinya kita struggle bersama-sama dan bersemangat bersama-sama harusnya ya. Baik, Bu Warni, saya izin mengulang nomornya ya, karena ini on air. Saya yakin ini dicatat oleh banyak orang, artinya Bu Warni juga sudah siap kalau ini nomor telepon ini saya ulang dan saya jelas-jelaskan ke pendengar, karena insya Allah mungkin banyak yang mencatat nggih. Baik, matur nuwun Bu Warni.
2: Sama-sama.
0: Sudah memberikan waktu. Baik, pendengar yang sudah siap ya, mau me... apa ini? Oke, Bu, sehat selalu ya, agar bisa mengobati banyak teman, begitu kata Bu Eni. Amin.
2: Amin. Terima kasih Bu Eni.
0: Bu Eni, matur nuwun Bu Eni di Mojosongo ya. Saya ulang bagi Anda yang memerlukan untuk informasi jejamuan ini lebih lanjut lagi ke Bu Warni, 0895-3647-33857 ya, sekali lagi ya. Harus dicatat loh ini, 0895-3647-33857 itu ya. Terima kasih sekali Bu Warni, saya izin menutup meetingnya dan sukses terus untuk Bu Warni di masa yang sulit ini. Semoga kita semua mendapatkan jalan keluar yang baik, nggih. Baik, matur nuwun, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Bu Warni. Wassalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Baik, pendengar, Bu Warni baru saja ngobrol sama kita ya, obrolnya ringan saja tapi mudah-mudahan memberikan semangat terutama bagi Anda para pelaku UMKM, bagaimana semangatnya Bu Warni untuk terus menjalankan bisnisnya dan masih pengen ada cita-cita lebih besar lagi di masa mendatang. Semoga kita semua pun begitu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WA, melalui telepon maupun yang mendengarkan saja. Semoga bisa bermanfaat obrolan kita Beranda Asta Cita ini. Saya akhiri sampai di sini dan tetap bersama kami karena Surakarta Sore ini lanjut terus sampai nanti jam 8 malam.

0: Pendengar, selamat sore. Kami bersama Anda sore ini dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam informasi aktual dari berbagai daerah di wilayah Yogyakarta, Semarang, Surakarta dan Purwokerto. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng sore ini, sebanyak 284 titik di Kabupaten Wonogiri telah dibangun koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah didorong menjaga stabilitas barang di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi. Lintas DIY Jateng sore ini, Senin 22 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Nana Hardan Santoso. Pendengar, sebanyak 284 titik di Kabupaten Wonogiri telah dibangun koperasi Desa Merah Putih. Menurut Pasiter Kodim 0728 Wonogiri, Kapten Infantri Jumadi, sebanyak 217 titik koperasi Desa Merah Putih itu sudah selesai sepenuhnya. Berikut selengkapnya laporan Assegaf dari RRI Surakarta.
1: Jumlahnya sampai saat ini 284 yang sudah terbangun.
2: Pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Wonogiri terus menunjukkan perkembangan positif. Dari total yang direncanakan, sebagian besar memasuki tahap pembangunan, bahkan ratusan titik telah rampung sepenuhnya. Pasiter Kodim 0728 Wonogiri, Kapten Infantri Jumadi, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, hingga saat ini pembangunan Kopdes Merah Putih berjalan lancar tanpa kendala. Berarti, ia menjelaskan saat ini terdapat 284 titik Kopdes Merah Putih yang telah terbangun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 217 titik sudah mencapai progres 100%.
1: Jumlahnya sampai saat ini 284 yang sudah terbangun, yang 100% 217. Kalau operasi belum ada, kalau kemarin yang ikut pengoperasionalan bersama Bapak Presiden itu 97 titik.
2: Sementara itu, warga Purwosari Kabupaten Wonogiri, Ardan Kurniawan berharap kehadiran Kopdes Merah Putih dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
3: Semoga dengan adanya Kopdes ini bisa lebih memudahkan kehidupan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Kemudian saya juga berharap pula dengan adanya Kopdes ini untuk harga nanti bahan pokok bisa menjadi lebih stabil ke depannya.
2: Meski pembangunan terus berjalan, seluruh koperasi tersebut belum beroperasi. Namun demikian, sebanyak 97 titik sebelumnya telah mengikuti kegiatan pengoperasionalan bersama Presiden. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, pemerintah didorong menjaga stabilitas barang di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi. Berikut Bahtiar Rifai dari RRI Semarang.
4: Harus mudah diakses dan masyarakat mendapatnya dengan mudah.
5: Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen LP2K Jawa Tengah Abdul Nufid menilai ketersediaan BBM subsidi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga barang di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi. Menurutnya, meskipun yang mengalami penyesuaian harga adalah BBM non-subsidi seperti solar non-subsidi dan Pertamax, dampaknya tetap dirasakan masyarakat. Sebab menurutnya tidak semua konsumen dapat terus menggunakan BBM non-subsidi ketika harganya meningkat. Abdul Mufid menjelaskan, kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi mendorong peralihan pengguna ke BBM subsidi. Kondisi tersebut menurutnya dapat meningkatkan antrian di SPBU dan mempercepat habisnya kuota BBM bersubsidi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
4: Harus mudah diakses dan masyarakat mendapatnya dengan mudah. Dengan harga yang terjangkau, gitu. Itu sebuah perjuangan sendiri yang memang pemerintah sudah mulai kehilangan kontrol untuk mengecek, memastikan harga-harga kebutuhan pokok bisa sesuai dengan daya jangkau dari masyarakat.
5: Mufid kepada RRI kemarin menegaskan, ketersediaan BBM subsidi yang terjaga akan membantu menjaga kelancaran aktivitas ekonomi dan distribusi barang. Sebaliknya, apabila pasokan terbatas dan akses masyarakat semakin sulit, biaya distribusi berpotensi meningkat dan memicu kenaikan harga komoditas. Sementara itu, ekonom Bayu Bagas Hapsoro mengatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi dinilai tidak menjadi satu-satunya faktor yang mendorong inflasi di Indonesia. Bayu mengatakan, inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang dipengaruhi berbagai faktor.
6: Terutama jika berhubungan dengan sektor-sektor yang relatif strategis, sektor publik ya, misalnya kalau kita bicara dalam konteks BBM, mana yang kemudian jenis BBM ini yang digunakan untuk public transportation yang kemudian public transportation atau kemudian transportasi yang berhubungan dengan jasa umum dan seterusnya.
5: Lebih lanjut Bayu menjelaskan ketergantungan Indonesia terhadap berbagai komoditas impor seperti gandum, bahan baku industri serta produk farmasi membuat pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan harga barang di dalam negeri. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Open House Sekolah Rakyat Kabupaten Pati memperlihatkan perubahan nyata karakter dan kemandirian anak-anak dari keluarga prasejahtera. Berikut laporan selengkapnya bersama Agus Pambudi dari RRI Semarang.
7: Jadi Sekolah Rakyat Kabupaten Pati ini,
8: perubahan perilaku dan masa depan anak-anak keluarga prasejahtera menjadi sorotan dalam Open House Sekolah Rakyat Kabupaten Pati. Kegiatan peringatan 1 tahun program tersebut memperlihatkan dampak nyata pendidikan berasrama bagi peserta didik. Puluhan orang tua hadir di Aula Sekolah Rakyat Sentra Margolaras Pati untuk melihat perkembangan anaknya secara langsung. Mereka menyaksikan fasilitas pendidikan, lingkungan asrama, serta pembinaan karakter yang dijalankan setiap hari secara terstruktur. Rugayani, warga Kecamatan Wadari Jaksa, dan Nyadi, warga Kecamatan Jakenan, mengaku merasa perubahan besar pada anaknya setelah mengikuti program pendidikan tersebut.
9: Terus juga sekarang sempat kendel. Waktu SD kan masih kalau berantem sama temannya menangis. Kalau sekarang sudah enggak. Ikut jelek diri juga. Pernah ikut lomba, dapat juara juga.
10: Enggak bayar, Bu?
9: Boten. Orang tua juga dibantu dapat modal usaha.
11: Sekolah sini apa aja, Pak?
12: Anu tambah banyak, Pak. Ngaji.
10: Pak, dulu asalnya gimana, Pak? Bisa masuk ke sekolah SR ini, Pak?
12: Enggak tahu, dipilih dari sana.
8: Selain pendidikan gratis, lingkungan pendidikan berasrama membantu membentuk disiplin, kemandirian, dan karakter positif peserta didik. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menegaskan program tersebut telah membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak keluarga desil 1.
13: Kelasnya itu luar biasa, bagus, bersih, fasilitasnya lengkap, terus kamar mandinya juga bersih, mereka dapat 3 kali makan dan dapat snack juga. Jadi mereka ini sudah benar-benar kayak di rumah sendiri, mereka tercukupi masalah gizi, masalah pendidikan, dan kedepannya nanti kalau pindah di Tlogowungu, tempatnya juga pasti lebih besar daripada yang sekarang.
8: Pemerintah mencatat kuota SMP telah terisi penuh sebanyak 190 siswa dan SMA sebanyak 90 siswa. Pemerintah juga menyiapkan operasional sekolah rakyat di Tlogowungu untuk memperluas pemerataan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ke Yogyakarta sekarang, pendengar. Sejumlah warga Keparakan Lor Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta, berhasil mandiri pangan melalui kelompok tani mereka yang bernama Mekar Jaya. Berita selengkapnya berikut, pendengar, disampaikan reporter Karin Anissa dari RRI Yogyakarta.
14: Konsumsi sendiri itu maksudnya kan kita kumpulkan dulu, nanti ditawarkan ibu-ibu.
15: Musim kemarau kerap kali berpengaruh pada naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok. Namun datangnya musim kemarau tak jadi persoalan bagi warga kampung Keparaan Lor, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ini lantaran warga Keparaan Lor berhasil mengembangkan kelompok tani Mekar Jaya yang hingga kini konsisten panen berbagai jenis sayuran. Ketua kelompok tani Mekar Jaya, Eko Supriyono, menjelaskan kebun Mekar Jaya berdiri di atas lahan pinjam pakai seluas kurang lebih 100 meter persegi. Sejak tahun 2020, warga rutin menanam terong, tomat, dan cabai. Selain mudah dirawat, berbagai tanaman sayur itu minim terkena hama. Eko mengatakan hasil panen kebanyakan dikonsumsi sendiri oleh warga, sekaligus menjadi penguat ketahanan pangan di kampung Keparaan Lor.
14: Kalau panen kalau sekarang itu misalnya ini penuh ya, Pak? Kalau ini penuh itu ya, kalau terong kurang lebih bisa 1 kilo sampai 2 kilo. Terus nanti tomat ya bisa 1 kilo kalau panen. Tapi kan jangkanya panjang. Nah kalau kemarin alhamdulillah tomat itu 1 minggu sekali itu metik raketang 0,5 kilo.
15: Tiap minggu gitu?
14: Setiap minggu.
15: Sementara Ketua Pok Darwis Kampung Keparaan Lor, Kuslan Tri

0: bantuan dari kota Komisi B. Kemarin timnya mau membantu hasil bumi yang ada di sini bisa kita ekspor.
1: Dengan tumbuhnya kelompok tani di tengah perkampungan, diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan tidak terlalu merasakan dampak dari musim kemarau. Para pengelola kelompok tani juga berharap adanya dukungan secara berkelanjutan dari berbagai pihak agar terus bisa menguatkan ketahanan pangan di tingkat kampung.
2: Pendengar Lintas DIY Jateng ini bisa Anda simak juga melalui siaran streaming kami pada website resmi rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Pendengar, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan DPPP Kabupaten Purbalingga memperingatkan masyarakat agar tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara ilegal yang berpotensi merusak ekosistem perairan. Selengkapnya berikut dilaporkan Fitri Hasanah, RRI Purwokerto.
3: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Kabupaten Purbalingga memperingatkan masyarakat agar tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara ilegal yang berpotensi merusak ekosistem perairan. Larangan ini disampaikan seiring upaya pemerintah daerah melakukan restocking populasi ikan di sejumlah sungai yang ada di Purbalingga. Kepala Bidang Perikanan DP3 Purbalingga, Hafidah Kusniati, mengatakan edukasi kepada masyarakat terus dilakukan sebab keberhasilan program restocking ikan tidak akan optimal apabila praktik penangkapan ikan yang merusak masih dilakukan oleh masyarakat. Dijelaskan Hafidah, edukasi dilengkapi dengan pemasangan spanduk peringatan untuk tidak menangkap ikan dengan bahan peledak, drum, dan bahan beracun atau dengan jaring lembut yang ukurannya kurang dari 1 inci. Ia menjelaskan penggunaan strum, racun, maupun bahan peledak tidak hanya membunuh ikan yang menjadi target tangkapan tetapi juga merusak habitat perairan dan mematikan berbagai biota lain yang berperan menjaga keseimbangan ekosistem sungai. Selain itu, penggunaan jaring dengan ukuran mata jaring terlalu kecil juga berpotensi mengancam keberlanjutan populasi ikan karena menangkap ikan berukuran kecil yang seharusnya masih tumbuh dan berkembang.
4: Kita berikan juga papan peringatan untuk tidak menangkap ikan dengan bahan peledak, setrum, bahan beracun, atau dengan jaring yang kurang dari 1 inci, jaring lembut. Kemudian dilarang membuang sampah di sungai. Saya yakin kalau kita bisa melestarikan atau membersihkan sungai-sungai kita, populasi ikan bisa meningkat.
3: Melalui pemasangan spanduk larangan dan kegiatan sosialisasi yang terus dilakukan, ditambahkan Hafidah, Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian perairan umum semakin meningkat agar populasi ikan di sungai-sungai di Kabupaten Purbalingga dapat terus terjaga dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Pendengar, Car Free Day Kota Surakarta genap berusia 16 tahun berjalan. Wali Kota Respati Ardi mengatakan masih perlu ada evaluasi agar lebih baik ke depannya. Salah satunya adalah soal sampah hingga pengunjung yang masih merokok di area bebas kendaraan bermotor itu. Selengkapnya berikut laporan Joko Putro dari RRI Surakarta.
5: Mari kita jaga CFD kita karena banyak anak-anak, banyak ibu-ibu yang olahraga, mohon tidak merokok.
6: Merayakan 16 tahun berjalan Car Free Day CFD Kota Surakarta yang berada di Jalan Slamet Riyadi, pemerintah kota mengadakan serangkaian acara, salah satunya pemotongan tumpeng yang dihadiri Wali Kota Respati Ardi, Wakil Wali Kota Astrid Udayani, Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD, dan Forkopimda. Selain pemotongan tumpeng dalam perayaan 16 tahun berjalan Car Free Day, pemerintah Kota Surakarta juga menghadirkan pengecekan kesehatan gratis yang bisa dinikmati masyarakat. Ditemui setelah acara, Wali Kota Respati Ardi mengatakan masih ada evaluasi yang harus diadakan untuk lebih baik lagi ke depannya. Salah satunya sampah dan juga pengunjung yang masih merokok.
5: Car Free Day hari ini bisa berjalan dengan baik, dan saya juga menambahkan Car Free Day yang khusus olahraga di Manahan. Harapannya akan bertambah lagi ruang CFD agar mengajak masyarakat bisa gaya hidup sehat. Saya hari ini hanya ingin mengajak, saling mengingatkan, mari kita jaga CFD kita karena banyak anak-anak, banyak ibu-ibu yang olahraga, mohon tidak merokok di area Car Free Day.
6: Sementara itu, Dinas Perhubungan di Subkota Surakarta yang menjadi leading sektor Car Free Day berharap ke depan agenda rutin mingguan bebas kendaraan bermotor ini bisa lebih baik lagi. Kepala Disub Taufik Muhammad menghimbau untuk masyarakat Kota Bengawan tetap mendukung CFD dengan tidak merokok dan tidak sengaja melintas di lokasi menggunakan kendaraan bermotor.
7: Ya, harapannya Car Free Day bisa memberikan kebermanfaatan, jadi sarana olahraga, tempat silaturahmi, nabung seduluran, pengembangan UMKM. Ya, tadi sampaikan juga dari Mas Wali, masih banyak

0: dan juga untuk pengendara sepeda motor ya tolong aturannya mulai jam 5 sampai jam 9 pagi. Jadi itu sudah bebas untuk sepeda motor. Tolong itu bisa dijaga semuanya, KPD milik kita semuanya.
1: Hari ulang tahun CFD ini juga dimeriahkan dengan ucapan selamat ulang tahun bersama-sama antara jajaran pemerintah kota dan masyarakat yang hadir kepada mantan Presiden Jokowi yang sudah menjadi inisiator CFD Kota Surakarta pertama. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
2: Mendengar Wali Kota Tegal, Dedi Yon Supriyono menemui massa aliansi mahasiswa Tegal yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Pancasila. Di hadapan para demonstran, kepala daerah menyatakan siap menampung dan meneruskan 6 poin tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat. Berikut selengkapnya pendengar laporan Hanan Maruf dari RRI Purwokerto.
3: Di tengah aksi unjuk rasa yang digelar aliansi mahasiswa Tegal di Jalan Pancasila pada Jumat 19 Juni 2026, Wali Kota Tegal Dedi Yon Supriyono hadir untuk memenuhi massa dan mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan. Dedi Yon menyatakan siap meneruskan berbagai tuntutan mahasiswa kepada pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan 6 tuntutan yang diantaranya ialah menghentikan pemborosan APBN serta menstabilkan harga bahan pokok dan menurunkan harga BBM. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tegal Dedi Yon Supriyono mengaku memahami keresahan yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, pemerintah membutuhkan masukan dan kritik dari mahasiswa sebagai bentuk kontrol sosial demi perbaikan kebijakan.
4: Saya mengucapkan terima kasih tentunya pada sore hari ini adik-adik menyerukan. Saya paham betul suasana kebatinan adik-adik. Karena bagaimanapun pemerintah perlu pandangan dan perlu penyampaian dari adik-adik untuk mengingatkan kita semua. Saya seyakin-yakinnya ini adalah untuk kebaikan kita semua.
3: Dedi Yon menjelaskan sejumlah program yang menjadi sorotan mahasiswa merupakan kebijakan pemerintah pusat yang pelaksanaannya juga masih terbatas di Kota Tegal. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan sehingga berbagai aspirasi tersebut perlu disampaikan kepada pemerintah pusat.
4: Karena bagaimanapun ini adalah kebijakan pusat, saya mohon kepada adik-adik menuliskan keinginannya. Kalau memang pemerintah daerah saya harus mengirim kepada pusat, saya akan kirim ya, Mas Sekda, segera mungkin kita kirim di pusat. Semuanya itu ada di sana.
3: Dedi Yon juga membuka ruang dialog bagi mahasiswa untuk mendiskusikan berbagai isu yang menjadi perhatian bersama. Ia berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih baik dan berpihak kepada masyarakat. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya pendengar, berpura-pura kendaraannya mogok. Seorang pria asal Sewon nekat menggasak motor milik pegawai minimarket. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
5: Jadi sepeda motor ini kan tidak dikunci stang, kebetulan tidak dikunci stang. Langsung diambil aja oleh pelaku, diambil aja.
6: Seorang pria berinisial HS berusia 35 tahun asal Sewon Bantul diringkus polisi karena kedapatan mencuri motor di area parkir salah satu minimarket Jalan Parangtritis kilometer 4. Dalam melancarkan aksinya, pelaku berpura-pura motor tersebut mogok dan meminta didorong oleh orang yang melintas. Kapolsek Sewon AKP Sutrisno mengatakan, insiden itu bermula saat korban yang merupakan karyawan minimarket datang untuk bekerja pada 12 Juni lalu sekitar pukul 6 pagi. Korban langsung memarkirkan motornya dalam kondisi tidak dikunci stang. Sekitar pukul 14.30 WIB, korban terkejut melihat motor miliknya sudah hilang. Merasa dirugikan, korban selanjutnya membuat laporan resmi ke Polsek Sewon. Bergerak cepat, unit reskrim Polsek Sewon segera melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman kamera CCTV.
7: Dari CCTV, penyidik kami dapat melihat secara jelas gambaran siapa pelakunya. Dan dari situ telah melakukan pendalaman dan penyelidikan, diketahui bahwa pelaku adalah saudara HS yang beralamatkan di Salaan. Setelah itu kami melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan ternyata sepeda motor milik korban juga berada di rumah pelaku tersebut.
6: Panit Reskrim Polsek Sewon Ibda Zuli Nuryanto menambahkan, jarak rumah pelaku dengan lokasi kejadian hanya sekitar 1,5 km. Sebelum melakukan aksinya, pelaku terlebih dahulu mengecek kondisi sekitar TKP.
5: Pelaku ini awal mulanya masuk ke Alfamart, mengambil ATM 200 ribu, kemudian di depan Alfamart ini pelaku mundar-mandir di depan sekitar 10 menitan. Setelah mungkin dirasa situasi aman, dia sempat minta tolong seseorang yang tidak dikenal untuk mendorong hasil sepeda motor juga tersebut. Kemudian sama si pelaku dimintai tolong untuk mengantar sampai rumah. Kebetulan jarak rumah dari TKP sampai rumahnya pelaku ini sekitar 1,5 kilo.
6: Pelaku beserta barang bukti kemudian diamankan ke Mapolsek Sewon untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 476 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.
2: Pendengar, informasi tadi mengakhiri rangkaian informasi Lintas DIY Jateng sore ini yang kami hadirkan langsung dari RRI Surakarta dan disiarkan juga oleh RRI Pro 1 Purwokerto, Semarang, dan Yogyakarta. Saya Nana Hardan Santoso, terima kasih perhatian Anda dan selamat sore.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Surakarta sore ini terus jalan bareng Anda, dan saya harapkan Anda tetap bisa bersama kami, gak cuma mendengarkan saja tapi mau WhatsApp boleh loh. WhatsAppnya kita buka terus pendengar di 081 3900 1 5525 untuk WA chat ya. Monggo boleh chat Pro 1, boleh berbagi informasi, boleh sekedar sehat juga boleh ya. Monggo WA-nya dibuka terus untuk Anda. Lagu-lagu dan informasi saya hadirkan terus sampai jam 7 malam nanti dengan jeda momen maghrib tentunya. Semoga lagu-lagunya bisa menemani, suasananya bisa tambah hangat dengan adanya Pro 1 di ruang Anda. Dan lebih dari itu, suara saya tidak mengganggu Anda ya. Gak dong, harusnya gak ya. Ya, saya juga punya lagu-lagu Indonesia, lagu mancanegara yang sudah saya siapkan tentunya. Saya harapkan bisa nambah semangatnya ya. Dari Dewi-Dewi, takkan ada cinta yang lain.

Pendengar, Polres Wonogiri terus mendalami kasus temuan minyak goreng merek Minyak Kita yang diduga beraroma minyak tanah dalam paket bantuan cadangan pangan pemerintah CPP di Kecamatan Kismantoro. Saat ini aparat kepolisian menunggu hasil uji laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Solo untuk memastikan penyebab munculnya bau menyengat pada produk itu. Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo mengatakan penyelidikan dilakukan sebagai langkah evaluasi agar distribusi komoditas pangan kepada masyarakat benar-benar memenuhi standar kualitas dan keamanan konsumsi. Dikatakan Wahyu kepada wartawan hari ini, langkah paling utama memang dari pihak Bulog dan produsen sudah langsung melakukan penarikan serta penggantian barang, namun perkara ini tetap menjadi bahan evaluasi mendalam bagi pihaknya. Pihaknya akan terus melakukan pendalaman di lapangan. Menurutnya hasil pengujian laboratorium diperlukan untuk mengetahui secara pasti sumber permasalahannya. Polisi membuka kemungkinan adanya gangguan dalam proses produksi maupun kontaminasi saat distribusi dan pengangkutan produk. Sampel minyak goreng yang diduga bermasalah telah dikirim ke BPOM Solo untuk menjalani pemeriksaan ilmiah. Dan dikatakannya kembali bahwa hari ini sampel mulai diuji di BPOM. Pihaknya ingin melihat secara ilmiah apakah bau menyengat dalam minyak kita ini bersumber dari material kemasannya atau justru berasal dari kandungan formula di dalam minyak goreng itu sendiri. Sebelumnya pendengar, jajaran Satreskrim Polres Wonogiri melalui unit 2 tindak pidana tertentu Tipiter telah melakukan olah tempat kejadian perkara di salah satu desa di Kecamatan Kismantoro pada Kamis selalu. Kanit 2 Tipiter Kaset Satreskrim Polres Wonogiri pendengar, Ibda Wahyu Teguh mengatakan petugas mengamankan 37 kantong minyak kita sebagai barang bukti, sebanyak 35 kantong masih dalam kondisi tersegel, sedangkan 2 kantong lainnya telah dibuka oleh warga penerima bantuan. Selain menyita barang bukti, penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah warga penerima manfaat dan menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak produsen minyak goreng itu. Berdasarkan laporan warga pendengar, minyak goreng yang diduga bermasalah memiliki warna lebih keruh dan berubah menjadi hitam lebih cepat saat dipanaskan di atas wajan. Sementara Bupati Wonogiri Setia Soekarno mengapresiasi langkah cepat Perum Bulog yang segera menarik produk dari peredaran setelah muncul laporan masyarakat. Bu Embun sepertinya betul ya? Ya. Semangat sore Mbak Nana, semoga sehat terus. Matur nuwun Bu Embun semangatnya. Semoga kita selalu punya semangat yang sama begitu ya Bu Embun ya. Minta tolong dong Mbak Nana, RRI di tempatku belum stabil nggih. Kadang celing, entar tahu-tahu kresek-kresek, terus kecil, terus hilang begitu Mbak Nana. Ada lagi celing gitu. Oh, ada lagi celing gitu terus Mbak Nana. Terima kasih Mbak sebelumnya, sami-sami Bu Embun, terima kasih masukannya. Kalau Anda punya permasalahan yang sama dalam mendengarkan frekuensinya Pro 1 seperti Bu Embun ini, boleh dituliskan ya supaya kami bisa terus memperbaiki kualitas kami di wilayah-wilayah yang banyak ini ya. Bu Embun di Mojolaban nggih. Terus Bu Seno Haryani, Mbak Nana, aku dari Klaten ikut absen saja mendengarkan siaran. Boleh, boleh. Lagu-lagunya bagus Mbak Nana, alhamdulillah ya. Modulnya kemersek loh Mbak Nana, masih kemersek juga ya Bu Seno. Oke, baik. Terima kasih Bu Seno, Bu Embun, Pak Sukoharjo di Boyolali juga sudah masuk. Mbak Nana, kulo midang ngetakan kemawon ji. Alhamdulillah, matur nuwun. Ini saya tadi juga mendapati informasi ya, innalillahi wa inna ilaihi untuk Eyang Noyo. Semoga setonya husnul khotimah nggih. Dan terima kasih juga Anda semua yang sudah perhatian memberikan ucapan belasungkawa melalui Pro 1. Ya, kita berdoa semoga teman kita yang selalu setia di Pro 1 ini bisa mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun nggih. Terus Umi Karim juga barusan masuk katanya nyimak sambil gosok nggih. Gosok terus sampai halus nggih Umi Karim. Terima kasih sudah bergabung sore ini. WhatsApp-nya saya buka terus lo pendengar, bila ingin bergabung sore ini boleh masuk aja lewat WA chat-nya. Sekarang ada Tulus dulu, Manusia Kuat.

Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.

Ocean saya pilihkan untuk Anda sore ini biar nambah semangatnya ya. Dan ada terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum mengucurkan anggaran sebesar 21 miliar rupiah untuk pemugaran kawasan zona inti Pura Mangkunegaran di Solo. Proyek pelestarian cagar budaya ini ditargetkan selesai pada Desember 2026. Dana revitalisasi dialokasikan melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU sebagai bagian dari upaya pelestarian bangunan bersejarah yang menjadi salah satu ikon budaya Kota Solo. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Chandra R.P. Situmorang, mengatakan program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga warisan sejarah dan budaya nasional. Menurutnya, Kementerian PU juga telah mendapat arahan dari Menteri PU Dodi Hanggodo untuk menjalin koordinasi dan kolaborasi intensif dengan pihak Pura Mangkunegaran selama proses revitalisasi berlangsung. Dikatakan Chandra dalam keterangan tertulis hari ini, zona inti ini dimulai dari pendopo, Pringgitan, Dalem Ageng, serta gedung-gedung fungsional di sekelilingnya. Pemugaran akan mencakup kawasan seluas 22 ribu meter persegi yang menjadi pusat aktivitas dan bangunan utama kompleks Pura Mangkunegaran. Chandra menegaskan revitalisasi tidak akan mengubah bentuk maupun karakter asli bangunan karena seluruh kawasan berstatus cagar budaya. Untuk Anda yang sudah memberikan informasi gangguan begitu atas penerimaan sinyal kami di tempat Anda, kami sarankan untuk mencoba mengakses frekuensi kami yang satunya ya. Ini juga frekuensi milik kami, yaitu di 96,8 MHz, bukan di 101 ya, tetapi di 96,8 MHz. Ini dengan radio biasa maksud saya. Kalau misalnya tetap susah, nggak jernih, coba berpindah dulu ke siaran streaming maupun siaran lewat aplikasi ya, boleh melalui sambungan internet Anda. Monggo kami sarankan mencoba dulu, siapa tahu lebih bening ya, di 96,8 MHz ya untuk frekuensi FM-nya. Dicoba ya, 96,8 itu juga sama milik kami ya. Dan kami pancarkan di dua frekuensi ini siaran Pro 1. Monggo dicoba dulu, siapa tahu lebih jeling dengan frekuensi satunya. Kalaupun tidak, tetap ya pakai streaming aja biar lebih cetar membahana begitu. Baik, saya masih punya lagu-lagu banyak nih. Bian Gindas dulu. Kita cooling down yuk, lagunya Tak Ingin Sendiri. Saya pilihkan untuk Pak Bejo, Umi Karim, Bu Seno Harjani, lalu Bu Embun, Pak Suko, Mas Risa Dono yang mungkin masih menyimak juga sore ini ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar. Beredar yang terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Faktanya pendengar, klaim itu tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM telah menyampaikan bahwa informasi yang menyatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar adalah hoax. Menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya pergerakan magma ke permukaan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Perseroda 6 Yogyakarta menambah 4 perjalanan kereta api selama masa libur sekolah periode Juni-Juli 2026 ya. Salah satu kereta tambahan ini diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan untuk melayani tingginya kebutuhan masyarakat yang bepergian saat musim liburan. Manajer Humas KAI Dap 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih mengatakan penambahan perjalanan KA ini merupakan langkah antisipasi untuk mengakomodasi meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur sekolah. Dan hadirnya perjalanan KA ini memberikan banyak alternatif pilihan waktu keberangkatan bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan aman dan nyaman. 4 perjalanan tambahan yang dioperasikan terdiri atas KA Batavia relasi Solo Balapan Gambir, 2 KA tambahan relasi Yogyakarta Gambir, serta KA Sancaka relasi Yogyakarta Surabaya Gubeng. Menurut Feni, masyarakat dapat memanfaatkan penambahan perjalanan itu untuk merencanakan liburan bersama keluarga dengan lebih fleksibel. Tiket kereta tambahan maupun perjalanan reguler sudah dapat dipesan mulai H-45 sebelum keberangkatan melalui aplikasi akses by KAI, situs resmi KAI, maupun kanal penjualan resmi lainnya, pendengar. Ada Pak Agus Rudianto. Pak Agus, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di Pro 1. Selamat beraktivitas ya Pak Agus ya. Lalu ada Bu Nur Dinusukan. Mbak Nana masih tak temenin, terus semangat. Oke, Bu Nur, siap gerak ya. Ngomong-ngomong, frekuensi 96,8 itu di radio saya malah gak ada suaranya sama sekali Mbak Nana, tapi yang 101 jernih dan cetar. Maksudnya saya setel volume sedikit sudah terdengar kenceng begitu. Oke. Terus, oh ya, untuk apa, Bu Herawati ya, ini setiap Senin 1 dan Senin 3, Bu Nur ya, bukan setiap Senin, tapi Senin 1 dan Senin 3, begitu ya. Tadi nunggu-nunggu banget lomba, nanti tak bilangin sama Bu Hera ya. Senin kemarin kebetulan PKK, lah itu justru yang Senin kemarin ya. Terima kasih Mbak Nana, sehat-sehat, sukses selalu. Nggih, matur nuwun Bu Nur, terima kasih sudah bersama Pro 1 sore ini. Selamat beraktivitas barengan saya, oke? Okay? Saya masih dalam Surakarta sore ini, pendengar. Saya juga masih terus memberikan yang terbaik tentunya. Dan saya harapkan Anda juga bisa terus setia sambil ngapain aja sore-sore begini. Kadang-kadang suka banyak kesibukan ya, karena seperti halnya kategori ya, kategorisasi pekerjaan rumah itu kayak ada bedanya ya antara pekerjaan pagi sama pekerjaan sore ya. Siangnya itu yang kadang-kadang bisa kita colong untuk istirahat gitu kan. Aktivitas sore sudah aman mudah-mudahan, dan Anda terus bisa melanjutkan dengan gembira. Saya sebelum beralih ke lagu-lagu religi islami, saya hadirkan dulu esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain karya Dale Carnegie adalah panduan klasik yang bertujuan membantu pembacanya meningkatkan keterampilan interpersonal, mempengaruhi orang lain secara positif, dan membangun hubungan yang kuat. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1936, buku ini menawarkan prinsip-prinsip praktis dan contoh-contoh nyata untuk membantu pembaca menjadi komunikator yang lebih baik dan pemimpin yang efektif. Inti dari buku ini adalah ajaran Carnegie tentang pentingnya memperlakukan orang lain dengan tulus dan hormat. Buku ini terbagi menjadi beberapa bagian utama yang masing-masing berfokus pada aspek berbeda dari interaksi manusia. Di bagian awal, Carnegie menekankan pentingnya tidak mengkritik, mencela, atau mengeluh

melainkan memberikan apresiasi yang tulus. Ia percaya bahwa pujian yang jujur dan penghargaan adalah cara paling efektif untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Selanjutnya, Kernitz membahas teknik untuk membuat orang lain menyukai Anda. Ia menyarankan untuk menunjukkan minat yang tulus pada orang lain, tersenyum, mengingat nama mereka, mendengarkan dengan penuh hormat, berbicara tentang minat mereka, dan membuat mereka merasa penting. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk membangun hubungan yang positif dan saling menguntungkan. Bagian berikutnya berfokus pada cara mempengaruhi orang lain untuk berpikir seperti Anda tanpa menimbulkan perasaan tidak suka. Kernitz menekankan pentingnya menghindari argumen, menunjukkan rasa hormat terhadap pendapat orang lain, mengakui kesalahan sendiri dan memulai percakapan dengan cara yang ramah. Ia juga menyarankan untuk membiarkan orang lain merasa bahwa ide adalah milik mereka dan mencoba melihat segala sesuatu dari sudut pandang mereka. Dalam bagian akhir, Kernitz menawarkan saran untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Ia menekankan pentingnya memberikan penghargaan yang tulus, memberikan tugas dengan cara yang tidak membuat orang lain kehilangan muka, memuji perbaikan sekecil apapun, dan memberikan tantangan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri orang lain. Secara keseluruhan, buku ini menekankan bahwa keberhasilan dalam hubungan interpersonal dan kepemimpinan tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis, tetapi juga pada kemampuan untuk membangun hubungan yang positif dan memperlakukan orang lain dengan hormat dan empati. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa dengan memperlakukan orang lain dengan baik dan mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif, seseorang dapat mencapai keberhasilan pribadi dan profesional. Dari Surakarta untuk Indonesia.

Sambil menantikan saat azan maghrib tiba, pendengar, saya akan hadirkan lagu-lagu religi Islami untuk Anda sedari saat sekarang sampai nanti kami kumandangkan azan maghrib.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Terima kasih pendengar, Anda bersama kami terus dalam Surakarta sore ini yang masih saya hadirkan lagu-lagu dan informasi. Saya teruskan sampai jam 7 malam nanti ya. Sekarang kita jeda dulu untuk mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

0: Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari permasalahan kemiskinan dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun kehadirannya seringkali tidak disadari oleh manusia yang bersangkutan. Maka dari itu, perlu adanya langkah-langkah yang tepat agar dapat menghindari jebakan kemiskinan. Selain menabung, membuat rencana keuangan dan mencatat setiap pengeluaran, jangan berhutang untuk gaya hidup menjadi salah satu langkah yang penting. Hutang yang berlebihan hanya untuk memenuhi gaya hidup akan membebani keuangan Anda di masa depan. Kemudian, belanjalah sesuai kebutuhan dan jangan mudah tergoda untuk belanja karena adanya potongan harga ataupun diskon yang menggiurkan. Pertimbangkan kembali kebutuhan sebenarnya sebelum Anda melakukan pembelian. Prinsip dasar lain yang diperlukan adalah jangan mengeluarkan uang lebih banyak dari penghasilan Anda. Langkah-langkah kecil ini tidak hanya membantu kita terhindar dari jebakan kemiskinan, tetapi juga bisa membangun keuangan yang lebih stabil.
1: Halo?
2: Aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu gak? Si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin. Jin, tahu nggak si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
4: Yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

lagu-lagu bagusnya bisa Anda simak terus pendengar. Kita sampai jam 7 malam, musik dan informasi bisa Anda dengarkan di rangkaian Surakarta sore ini. Anda terus bersama Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya Nana Hardan, masih terus bersama Anda ya. Saya lanjutkan dulu dengan menghadirkan Adele, Someone Like You, yang pengen bergabung lewat WA chat ya. Monggo silakan, WhatsAppnya masih dibuka terus untuk Anda, 081 3900 15525.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ada sebanyak 500 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis CKG yang digelar oleh Pemko Solo Pendengar yang bekerja sama dengan salah satu provider ojek online di Pendapi Gede Balai Kota Solo pada Senin hari ini. Wali Kota Solo Rusmati Adi mengatakan program ini adalah bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya pekerja sektor informal yang sehari-hari beraktivitas di lapangan. Menurut Rusmati Pendengar, layanan kesehatan gratis sengaja menyasar kelompok pekerja yang rentan terhadap berbagai risiko kesehatan akibat tingginya mobilitas kerja. Dijelaskan program serupa sebelumnya juga telah diberikan kepada para pengayuh becak, dan ke depan layanan pemeriksaan kesehatan akan diperluas untuk menjangkau kelompok masyarakat lainnya. Selain pemeriksaan kesehatan, Pemkot Solo juga menyiapkan perlindungan jangka panjang bagi pekerja rentan melalui program Kartu Pahlawan Masyarakat. Melalui program itu, pekerja seperti pengemudi ojol, pengayuh becak, hingga sukarelawan pengatur lalu lintas atau supeltas akan mendapatkan perlindungan berupa jaminan ketenaga kerjaan. Terima kasih Bu Nur yang terus menyapa Pro 1 nih ya. Thank you, semoga tetap beraktivitas dengan lancar di situ. Lalu ada Bu Endang Sriwidyastuti di Solo Baru juga sudah masuk. Sempat menantikan lagu-lagu religi Islaminya tadi ya. Semoga sudah menyimak dengan baik dan sudah beribadah sholat maghrib tentunya sambil makan malam mungkin sekarang Bu Endang ya. Terima kasih Bu Endang, semoga sehat-sehat senantiasa. Lalu Bu Elisa di Pajang juga tadi ya, sudah agak tadi masuknya Bu Elisa. Baru kebaca Bu Elisa, semoga masih setia sampai sekarang ya. Selamat sore Mbak Nana, bertugas tetap sehat semangat, nanti pulangnya hati-hati. Yang mungkin kelewat belum saya baca tuh tadi Bu Agustin ya. Wow, Bu Agustin saya terlewat nih ya. Semoga sampai malam ini Bu Agustin masih setia terus di Pro 1 ya. Kata beliau nih nyimak terus. Nambah imun happy begitu katanya ya. Alhamdulillah, semoga Bu Agustin imunnya terus terjaga dan happy-nya juga tetap terjaga, dan semoga juga bisa mewarnai suasana kapanpun ketika Bu Agustin ini setia terus gitu nge. Bu Nini Sardini, WA aku belum dibaca. Oh ya? Yai. Selamat sore Mbak Nana, absen aja boleh. Wah, kalau enggak dibaca nanti malah enggak kehitung absen ya Bu Nini ya. Ya wes, sekarang sudah tak baca ya Bu Nini, wes tak hitung absennya ya. Nah, di Suman cuacanya mendung Mbak Nana, ini malah udah gerimis rintik-rintik loh. Oh ya? Berarti deketan saya enggak melihat ke luar sih tadi, Bu. Semoga enggak mati lampu aja, semoga enggak ya. Memang sekarang kayaknya suka aja nih PLN mati lampu ya. Anda juga merasa begitu kalau di tempat tinggal saya begitu nih, sering mati listrik ya. Semoga Bu Nini juga happy, sehat terus mendengar. Yang lain juga boleh me-WhatsApp seperti Bu Nini, Bu Nur, Bu Endang Sriwidyastuti, Bu Elisa. Ini juga sudah mengirimkan WhatsAppnya, bila pengen monggo silakan boleh. Mbak Nana. Ya, siang tadi saat Mbak Citra ya, Mas Gibor, ada kabar yang Noyo berpulang, memang sudah lama tidak on air. G, Mas Gibor, sudah kami sampaikan tadi, G, Mas Gibor, terima kasih sudah ikut apa ya, mekawikatosanipun ya, perhatiannya. Matur G, Mas Gibor. Tentunya ini bukan kabar yang menyenangkan. Kita semua ikut bersedih. Para penyiar tadi juga sempat bersedih begitu. Kita doakan semoga almarhum ini nih husnul khotimah nggih. Mas Gibor matur nuwun sudah bergabung sore ini di Surakarta sore dari Pro 1. Saya masih punya lagu-lagu keren loh by the way. Lagu-lagu Indonesia ada, lagu-lagu manca negara juga ada. Jadi kita harapkan Anda feeling good terus ya. Feeling good terus. Ada Miley Cyrus sekarang. Lagunya The Climb.

Pendengar, momentum bulan Suro dimanfaatkan oleh mantan Bupati Sragen Agus Faturrahman dengan cara yang tidak biasa. Bersama istrinya Wayuning Harjanti, ia berjualan dawet di depan rumahnya di Kampung Kuwung Sari, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen pada minggu kemarin ya. Suasana di depan rumah mantan orang nomor satu di Sragen itu mendadak ramai sejak pagi. Sebuah spanduk sederhana bertuliskan Suro Dodol Dawet terpasang di depan lokasi berjualan. Agus ini tampil mengenakan pakaian cincu hitam lengkap dengan ikat kepala hitam dan kaos kuning, sementara istrinya mengenakan busana kuning dengan hijab hitam ya. Di atas meja dagangan tersaji dawet serta aneka gorengan dan makanan ringan. Warga yang datang langsung mengantre untuk membeli dawet yang dijual dengan harga Rp5.000 per porsinya. Gorengan dan makanan ringan lainnya disediakan secara cuma-cuma bagi para pengunjung. Antusiasme warga ini membuat seluruh dagangan habis dalam waktu sekitar 30 menit saja sejak mulai dijual. Puluhan warga terlihat memadati lokasi untuk membeli sekaligus bersilaturahmi dengan mantan bupati itu. Ketika ditanya apakah ada kegiatan nazar atau hajatan tertentu, politikus senior Partai Golkar ini hanya menjawab singkat, pengen ngerasake dodol atau ingin merasakan jualan. Sejumlah tokoh dan politikus senior Sragen juga turut hadir dalam kegiatan itu, diantaranya Sri Busono dan Dewor Sutardi, mantan Sekda Sragen Tatak Prabowanto, yang turut mengabadikan kegiatan itu melalui foto dan video, mengatakan seluruh dagangan ludes dalam waktu singkat. Ada Bu Nani Harsono yang juga bergabung sama kita nih ya. Selamat malam Mbak Nana, selamat malam Bu Nani. Aku pendengar setia lo dari Grogolan, Girly. Radioku gak pernah mati pro satu terus. Iya dong Bu Nani, percaya banget saya ya. Bu Nani, Bu Nini itu kayak jadi satu ya. Semoga Bu Nani juga sehat terus, malam ini juga bersemangat ya seperti saya ya. Dan selamat menyimak lagu-lagunya pro satu nggih, Bu Nani nggih, sambil beraktivitas. Saya pilihkan sekarang Chris Dayanti.

0: Nyo iki lho, sampah dari tempatmu tak balekke. Nyo.
1: Lho, hei, karepmu ki piye?
0: Lah ngopo? Kamu ndak trimo. Meh ngopo kowe? Nyo, sampahmu tak balekke maneh ki.
1: Jelas ndak jelas sih kok gak jelas. Tonggo kok kaya gitu, bikin gak betah wae.
0: Lho ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
1: Enak wae ngakon-ngakon pindah. Dirimu kuwi lho sing kudune lunga. Lho, gemes aku. Tak kruwes lho kowe kok.
0: Ngruwes piye to iki?
2: Wes, wes, wes.
0: Mati bakar aku, Pak.
2: Yo Marni, ujung ini ada apa to pagi-pagi seribet wae. Oma sebelan tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa-apa nyalahke aku.
2: Wes, wes, wes sing akur, kono masuk rumah, ayo ayo ayo.
0: Yo. Yo Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yuyu.
1: Lah, yen butuh wae melas. Waluse pol,
0: cepet to yu, aku selaku
1: iki
0: lho yu.
1: Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
3: Jum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulya. Paham.

Learns to Rock. Pendengar, saya pilihkan untuk Anda. Saya yakin Anda masih suka banget sama lagu-lagu seperti ini ya. Bu Nini Sardini berbalas ini, Bu Nani. Bener loh Mbak Nana. Ada Bu Nini sama Bu Nani itu jadi satu kayaknya, sepaket gitu. Bu Nani itu boloku PKK sama pengajian. Pasti selalu bertemu ya kan? Sak setel ya. Ya, semoga cetar bebahana juga ya berdua ini. Nanti seragamnya kembaran ya, seragam pengajian yo kembar, seragam PKK yo kembar gitu kan. Sak sandal-sandale nanti kembar ya. Cepet rambutnya yo kembar. Ya, semoga selalu apa ya diliputi rasa cinta dalam persahabatan. Cici, saya juga ikut bersahabat lo ya, jangan lupa. Pak Joko Setianto di Palur juga sudah masuk. Mbak Nana, selamat malam, absen dulu. Tetap monitor biarpun badan sakit semua. Lo, ini harus keroan ya Pak Joko ya. Jangan kalah sama Yumarni ya. Pak Joko sehat-sehat setelah ini ya, sambil mendengarkan Pro 1, tambah imunnya jadi sehat badannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semakin betah terus mendengarkan Pro 1 Pak Joko Setianto di Palur. Yang pengen me-WhatsApp masih ada waktu sedikit ya, nanti pukul 7 malam kita mau update informasi dulu tentunya ya. Saya punya lagunya Warna sekarang. Lagu Memori saya pilihkan untuk Anda yang sore ini masih bersama Pro 1.

Pendengar dari Sragen diberitakan Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Sragen menilang 205 sepeda motor selama pengamanan pengesahan warga baru Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT di Sragen pada 19 sampai 21 Juni 2026. Mayoritas kendaraan ditilang karena menggunakan knalpot brong dan tidak dilengkapi spion. Pengamanan kegiatan ini melibatkan 800 personel Polres Sragen bersama unsur pengamanan internal perguruan. Pada Jumat Sabtu 19-20 Juni ada sebanyak 1.647 warga baru mengikuti pengesahan di PSHT Pusat Madiun Cabang Sragen. Sementara pada Minggu 21 Juni sebanyak 572 warga baru mengikuti pengesahan di PSHT Cabang Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari melalui Kasat Lantas Polres Sragen AKP Kukuh Tirto Satrio Leksono mengatakan penindakan dilakukan terhadap pengiring atau penggembira yang melanggar aturan lalu lintas saat konvoi. Pada Jumat malam, polisi menilang 27 sepeda motor. Jumlah ini meningkat menjadi 115 sepeda motor pada Sabtu malam. Kemudian pada Minggu malam hingga Senin dini hari tadi, sebanyak 62 sepeda motor kembali ditilang. Kukuh mengatakan para pemilik kendaraan yang ditilang ini harus mengikuti proses persidangan tilang sebelum dapat mengambil kendaraannya kembali. Ia menegaskan kendaraan yang masih menggunakan knalpot brong tidak akan diperbolehkan keluar begitu saja karena berpotensi kembali ditilang apabila tetap melanggar aturan. Selama rangkaian pengamanan berlangsung, Satlantas Polres Sragen tidak menerima laporan terkait kejadian menonjol. Sementara itu Ketua PSHT Pusat Madiun Cabang Sragen Sunanto menyatakan pihaknya mendukung penindakan terhadap anggota maupun pengiring yang melanggar aturan lalu lintas. Ketua PSHT Cabang Sragen Suwanto ini juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berulang kali mengingatkan warga untuk mematuhi aturan lalu lintas selama kegiatan pengesahan berlangsung. Dan ditegaskan pelanggaran yang masih terjadi menjadi tanggung jawab masing-masing individu karena organisasi telah melakukan sosialisasi dan himbauan jauh hari sebelum kegiatan berlangsung. Pendengar, saya ajak Anda sekarang menantikan saat pukul 7 malam ya, 19 waktu Indonesia Barat nanti, saat kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kami siarkan warta berita secara nasional ya. Dan setelahnya Anda masih bisa menyimak kebersamaan kami dalam Surakarta sore ini. Tetap bergabung bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kementerian, dan ini kami sudah ada cara lintas kementerian dan juga sudah mengadakan arahan dari Bapak Presiden. Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk diselesaikan kuliah ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Stimulus yang besar sekitar 2,04 triliun, dan magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, Jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, Majelis Hakim.
10: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat Bea Cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai Bea Cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur

0: Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Turkiya, maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia, yakni SUB 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
4: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhaj PPIH Arab Saudi? Jujur atau bahagia? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
3: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Tusi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Dan itu, hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Tris Mudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
5: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
6: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diasih atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
5: Rizky mengatakan pemudik

0: Lengan 14 kelompok terbang atau kloter di Embarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rifki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Aen.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Debarkasi Banten, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
3: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatan gitu kalau
2: diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heeren.
5: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
6: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, isi-isi seperti ini, banyak dicari sama orang. Momennya pas. Baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan juga. Karena udah. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
5: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
7: Seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
5: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar Surakarta sore ini, segera masuk ke segmen akhir ya. Akan segera hadir siraman rohani agama Islam sesaat lagi bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Teguh MPD dari FKUB Surakarta, membahas tentang bulan Muharram sebagai sarana koreksi diri dan perencana hidup yang lebih baik. Dan setelahnya Anda bisa menyimak Surakarta malam ini bersama Manggala Putra. Terima kasih sekali Anda terus mendengarkan Surakarta sore ini sedari awal tadi sampai dengan sekarang. Semoga menambah kebahagiaannya, menambah keceriaannya, dan Anda tetap bisa jaga kondisi diri dan kesehatan untuk bisa kembali esok beraktivitas lagi ya. Dan pastikan terus bersama kami RRI Surakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya Nana Hardian Santoso juga pamit sampai di sini. Kita sua lagi esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Para pendengar RRI Surakarta yang berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala telah sepekan bulan Muharram bersama-sama kita memasukinya di tahun baru 1448 Hijriah ini. Kita dalam keadaan sehat walafiat, kita masih bisa menikmati hari-hari di mana bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara bulan-bulan haram yang lain. Semoga dengan perjumpaan kita dengan bulan yang mulia ini, kita masih tetap bisa mengisi berbagai amalan yang sesuai dengan ajaran agama kita, yakni ajaran Islam. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada tujuan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamrih kita bersolawat itu pada hakikatnya adalah ingin bisa bersama-sama dengan beliau nanti di surga dengan mendapatkan syafaat beliau dan mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar, di kesempatan yang mulia ini saya akan melanjutkan. Kalau pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang keutamaan dan amalan utama bulan Muharram, kita akan berbicara tentang refleksi diri. Ya, refleksi diri. Dalam perspektif sosiologi Islam, waktu itu memiliki fungsi sosial, yakni sarana kolektif untuk memperkuat identitas umat. Setidaknya ada dimensi-dimensi penting yang bisa kita maknai saat kita memasuki tahun baru itu. Pertama, solidaritas sosial, di mana tahun baru menjadi ajang mempererat silaturahim, memperkuat rasa kebersamaan, dan menumbuhkan kepedulian terhadap kaum du'afa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, transformasi moral, di mana pergantian tahun adalah kesempatan untuk meneguhkan komitmen moral, mengurangi perilaku yang tidak baik, perilaku yang tidak terpuji, perkataan perbuatan yang justru menjatuhkan martabat diri, kemudian mengurangi perilaku konsumtif. Ini maaf, ini saya singgung ini karena sekarang ini banyak di antara kita itu sudah terasuki dengan perilaku konsumtif ini. Jadi kita kurangi itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menumbuhkan etos kerja yang jujur. Kenapa begitu? Ya, karena jujur itu akan membawa kebaikan. Kebaikan itu akan membawa ke surga. Oleh karenanya bangsa yang besar ini betapa mulianya kalau pemimpin-pemimpin kita menjadi para pemimpin yang jujur, kemudian rakyatnya ikut kepada pemimpinnya berlaku jujur pula, Masya Allah, kita akan bersama-sama di surga nanti. Nah, kemudian yang ketiga, kesadaran sejarah. Nah, ini penting ini. Kesadaran sejarah yang mengingatkan kita pada hijrah Nabi sebagai semangat perjuangan, keberanian menghadapi tantangan, dan optimisme membangun peradaban. Oleh karenanya, kaum muslimin, para pendengar semuanya, untuk menjadikan tahun baru Hijriah 1448 sebagai momentum perubahan, ada beberapa langkah konkret yang bisa kita lakukan. Di antaranya, pertama, muhasabah pribadi, yakni menilai kembali ibadah, akhlak, kontribusi sosial yang telah kita lakukan. Bukankah Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Setiap kita telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kita selalu mengadakan muhasabah diri, ya, muhasabah pribadi. Untuk apa? Untuk yang akan datang. Maka yang berikutnya adalah perencanaan hidup. Wah, ini perencanaan hidup. Jadi setelah pertama muhasabah diri, yang kedua perencanaan hidup. Dengan membuat target spiritual dan sosial. Seperti meningkatkan kualitas sholat. Boleh jadi secara kuantitas kita sudah menunaikan dengan bermacam-macam ibadah sholat itu. Di luar yang wajib, sholat-sholat sunnah sudah. Tapi kualitasnya tingkatkan. Kemudian memperbanyak sedekah. Atau aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga, penguatan ukhuwah. Dengan menjalin hubungan baik dengan keluarga, tetangga, sesama umat, serta menghindari konflik yang merusak persaudaraan. Para pendengar yang berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah. Kita oleh Allah diingatkan dengan kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, dinul haq, al-Islam itu. Kemudian jangan bercerai-berai. Yang keempat, kepedulian sosial. Jadi setelah kita mengadakan muhasabah diri, kemudian perencanaan hidup, memperkuat ukhuwah, ya. Maka yang keempat kita bangun juga kepedulian sosial. Kalau kita ini terbiasa membangun hal-hal yang berkaitan dengan pribadi dengan Allah, maka belum imbang. Kalau kita tidak bisa membangun kepedulian sosial pula. Karena Allah telah menyatakan, Duribat alaihimudzillatu aynama tuqifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Jadi agar kita ini seimbang gitu. Ya tidak hanya orientasi vertikal, tapi orientasi horizontal harus. Justru disitulah nanti akan membuahkan kebaikan-kebaikan buat kita semua. Jadi dengan membantu fakir miskin, mendukung kepedulian anak-anak, pendidikan anak-anak, dan terlibat dalam kegiatan kemanusiaan. Yang kelima, etos kerja Islami. Dengan menjadikan kerja sebagai ibadah. Jadi kerja itu ibadah. Jangan sampai keliru. Karena kerja adalah bagian dari seluruh aspek hidup ini. Sementara ibadah itu adalah seluruh aspek hidup kita. Jadi ada tarif tentang ibadah itu kan. Al-ibadatu ismun jami' lima yuhibbuhullahu wa yardahu min aqwalin wa fa'alin zahiratan wa batinatan. Yang namanya ibadah itu segala atau seluruh aspek ismun jami'. Lima yuhibbuhullah yang disenangi oleh Allah. Wa yardahu dan yang diridhoi olehnya. Min af'alin, min aqwalin wa fa'alin. Dari perkataan maupun perbuatan, zahiratan wa batinatan, yang telah dilahirkan ataupun yang masih berada di dalam batin. Jadi kita supaya benar-benar memiliki semangat perubahan seperti itu. Semua yang kita lakukan ordinasinya tidak ada lain kecuali satu, yakni ibadah. Yaitu kerja yang Islami dan menjadikan kerja sebagai ibadah. Menolak perbuatan-perbuatan yang maksiat, yang mungkar, yang melanggar nilai-nilai agama, misalnya korupsi misalnya. Kemudian juga menumbuhkan budaya profesional dan berintegritas. Nah, para pendengar semuanya, melalui muhasabah, kemudian perencanaan, dan langkah positif yang lain, kita bisa menjadikan tahun baru ini sebagai titik balik menuju kehidupan yang lebih bermakna. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun."
1: Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fa huwa maghbunun. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'unun.
0: Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Kalau sama saja ya rugi. Sama saja kok sudah rugi waktu. Kalau orang berdagang modal 100 juta. Telah dipakai untuk usaha selama 1 bulan. 1 bulan tadi kembali 100 juta. Oh ini bakbuk. Enggak, itu rugi. Tenaganya, pikirannya, nilai tukarnya. Jadi rugi kalau sama aja itu. Apalagi manakala hari ini lebih jelek daripada kemarin. Itu adalah merupakan kesalahan fatal. Oleh karenanya kita senantiasa berprinsip agar menjadi orang yang beruntung. Di mana hari-hari yang akan kita masuki nanti harus lebih baik daripada hari-hari yang telah kita tinggalkan. Nah, oleh karenanya kaum muslimin, para pendengar semuanya, ketika berbicara tentang momentum muhasabah dan evaluasi diri, salah satu makna penting tahun baru Hijriah ini adalah sebagai waktu untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Pergantian tahun menjadi kesempatan untuk menilai kembali perjalanan hidup yang telah dilalui. Tiap muslim dapat merenungkan berbagai hal seperti apakah kualitas ibadah semakin meningkat? Apakah hubungan dengan keluarga dan sesama semakin baik? Apakah kebiasaan buruk mulai ditinggalkan? Apakah waktu yang dimiliki telah dimanfaatkan dengan baik? Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi muhasabah menjadi langkah awal untuk melakukan perubahan yang lebih baik pada saat-saat yang akan datang. Kemudian para pendengar semuanya, dengan semangat hijrah ini menumbuhkan semangat ke arah kebaikan. Hijrah tidak selalu berarti berpindah tempat sebagaimana dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya waktu itu. Dalam kehidupan sehari-hari, hijrah dapat dimaknai sebagai perubahan dari perilaku yang kurang baik menuju perilaku yang lebih baik. Misal, dari lalai sholat menjadi lebih disiplin. Dari ucapan yang sering menyakiti menjadi perkataan yang santun. Dari sifat iri dan dengki menjadi pribadi yang ikhlas dan bersyukur. Dari sikap acuh menjadi lebih peduli terhadap sesama. Nah, semangat hijrah inilah yang menjadi inti dari peringatan penyambutan tahun baru setiap tahunnya. Kemudian para pendengar, yang tidak kalah pentingnya adalah senantiasa mengingat keteladanan dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa hijrah mengajarkan banyak nilai kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menghadapi berbagai tantangan, tekanan dan ancaman ketika memperjuangkan dakwah Islam. Meski demikian, Rasulullah dan para sahabat itu mereka tetap sabar, teguh dan yakin akan pertolongan Allah. Nah, para pendengar yang berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah. Apa yang saya sampaikan tadi memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kesabaran, pentingnya keberanian, pentingnya keteguhan iman, dan pentingnya optimisme dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Para pendengar yang berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah. Tidak kalah pentingnya lagi. Nah, kalau saya bilang tidak kalah penting, berarti semua penting. Gitu. Berbicara tentang memperkuat ukhuwah Islamiyah. Saat hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Persaudaraan tersebut menjadi fondasi kuat dalam membangun masyarakat Islam yang harmonis dan saling mendukung. Oleh karena itu, tahun baru Islam ini hendaknya juga menjadi momentum untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, memperkuat persatuan, serta menghilangkan permusuhan dan perpecahan di tengah masyarakat. Karenanya, sudah barang tentu banyak hikmah yang bisa kita petik dari tahun baru Hijriah ini. Memang kita semua tahu bahwa pergantian tahun Hijriah itu, ataupun tahun Masehi itu, atau pergantian waktu secara keseluruhan, secara umum itu, sebenarnya menyimpan banyak pelajaran yang berharga bagi kehidupan seorang muslim. Jadi pergantian hari sekarang ini, sekarang kita berada di hari Senin, Hari Ahad kemarin bisa kita lihat apa yang telah kita lakukan sejak bangun tidur sampai kepada kita mapan tidur. Bisa kita lihat. Sepekan yang lalu masih bisa kita lihat. Oleh karenanya, kali lagi peringatan atau pergantian tahun Hijriah ini menyimpan banyak pelajaran berharga bagi kehidupan seseorang Muslim. Di antara yang pertama, mengingatkan bahwa usia terus bertambah. Usia terus bertambah. Dan waktu hidup semakin berkurang. Kemudian yang perlu menjadi perhatian lagi adalah menumbuhkan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena apa? Tadi, waktu hidup semakin berkurang. Besok ketika kita ini menghadapi kematian, di saat ajal menjemput itu, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Agar apa? Allah menunda waktu kematian kita. Lau akhortani ila ajalin qarib fa'asadaku. Jadi mereka akan membangun kepedulian sosial, minta waktu supaya ditunda barang beberapa saat untuk membangun kepedulian sosial, untuk bersedekah. Ini. Jadi harus sadar kita bahwa usia terus bertambah dan waktu hidup semakin berkurang. Sudah pada tentu mengisinya harus tepat. Kemudian menumbuhkan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mendorong kedisiplinan dalam menjalankan ibadah, mengingat perjuangan dakwah Rasulullah, baik dari dakwah yang sifatnya masih mengarah kepada person-person tertentu, yakni yang kita kenal dengan dakwah Syiriyah di Makkah waktu itu, awal-awal, kemudian nanti menjadikan dakwah terang-terangan dan perlu untuk berhijrah karena ingin mengadakan perubahan. Dari yang tidak nyaman menjadi yang nyaman, dari yang gelap menjadi yang terang, dari yang jumud menjadi tercerahkan. Jadi hijrah itu sangat besar peran yang didapatkan. Kemudian mengingat perjuangan dakwah Rasulullah, tidak bisa kita abaikan ini ya. Jadi perjuangan Rasulullah dalam mengembangkan dakwah itu. Dengan kita senantiasa mengingat perjuangan dakwah Rasulullah, akan menimbulkan kekuatan pribadi kita. Oh, jangankan kita. Rasul saja ketika mendakwahkan Islam, ujiannya berat. Jadi tidak sebaliknya. Wah, Rasul itu berdakwah begitu ringan, pengikutnya banyak, kita ini mati-matian. Oh, enggak begitu. Kemudian, memperkuat rasa persaudaraan dan kepedulian sosial, dan menjadikan setiap pergantian waktu sebagai sarana memperbaiki kualitas diri. Kaum muslimin, Islam menuntut kita untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Atau dalam bahasa Jawa, sering disebut nyumrambahi bagi orang lain. Kita tidak boleh egois dengan diri kita sendiri. Kalau kita punya ilmu, maka sebarkanlah ilmu itu. Kalau punya jabatan, maka manfaatkanlah untuk kepentingan umat. Kalau punya harta, maka berbagilah dengan harta tersebut. Ini ada sedikit nasihat ya, nasihat terkait harta. Kita ini disarankan, carilah sekuat tenaga harta yang halal, jangan malas. Setelah mendapat harta yang kita cari tadi, pakailah untuk kepentingan dirimu sendiri dan anak istrimu secukupnya. Jangan terlalu mewah. Kemudian kelebihannya didermakan di jalan Allah. Hadis dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah telah disampaikan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang dari kalangan kita, dari umat Islam ini, hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Demikian hadis di dalam Sunan Ad-Darimi. Oleh karenanya, para pendengar semuanya, mari waktu yang masih diberikan oleh Allah ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan sepanjang tahun. Ya, saya sering kalau setelah selesai khutbah Idul Fitri itu, saya sampaikan ungkapan doa, yakni dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair. Jadi semoga sepanjang tahun 1448 Hijriah ini nanti kita senantiasa hidup dalam kebaikan, dalam bimbingan Allah, dan hidup yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Sekian segala kurang, mohon maaf. Mudah-mudahan ada nilai-nilai yang bisa mencerahkan kepada kita semua. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum pendengar, Manggala Putra kembali menyapa Anda di Surakarta malam ini, dan tentu sampai dengan nanti jam 12 malam ya. Dan kami juga sampaikan untuk Anda bahwasannya seusai siaran Surakarta malam ini, kami akan ajak Anda juga untuk menyimak pertandingan Piala Dunia ya, selewat Surakarta malam ini. Nanti pada pukul 00 pertandingan fase grup J dari Stadion Dallas antara Argentina versus Austria. Kemudian pukul 4 pertandingan fase grup I dari Stadion Philadelphia, Prancis versus Irak. Dan kami ajak Anda tentunya untuk terus menyimak pertandingan Piala Dunia bersama dengan RRI Surakarta. Pendengar, di Surakarta malam ini kami hadirkan program dan juga informasi, juga lagu-lagu yang tentu akan kami hadirkan untuk Anda. Dan membuka siaran Surakarta malam ini, kami ajak Anda untuk menyimak obrolan komunitas.
2: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Mendengar di obrolan komunitas malam hari ini, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami, dan kita akan mengenal lebih dekat dengan komunitas peduli skizofrenia Indonesia, KPSI Simpul Solo Raya. Siaran malam hari ini, di bincang malam ini, obrolan komunitas juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi kami, pendengar, di RRI Surakarta Live ya. Bagi Anda yang ingin simak perbincangan kami, ingin menyaksikan, Anda bisa buka di YouTube kami, RRI Surakarta Live ya, dengan live di belakang kata Surakarta. Dan sudah hadir bersama dengan kami narasumber dari Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, KPSI Simpul Solo Raya. Ada Ibu Fitri Setia Marwati SEM MPhD, Ketua KPSI dan juga Ketua ULD Uniba. Saya akan sapa dulu. Selamat malam Ibu, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, sehat Ibu?
3: Sehat sekali, Alhamdulillah.
1: Kedua kalinya kayaknya ya?
3: Iya, nah, masih ingat jenengan.
1: Iya, kemarin dengan saya juga kita bahas tentang skizofrenia secara ini ya Bu ya, apa namanya, secara apa sih skizonya gitu betul. Ya Bu ya. Nah ini adalah komunitas peduli dengan skizonya. Oke, kemudian ada juga Kak Ria Renita, anggota KPSI. Selamat malam, Assalamualaikum Kak.
4: Iya, Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Iya, sehat.
4: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung dengan kami di line telepon kami 638055, juga di WhatsApp 0813-900-15525. Saya akan tanya kepada Bu Fitri. Siap. Ibu, bisa diperkenalkan Ibu, apa sih komunitas peduli skizofrenia KPSI cabang Surakarta itu?
3: Baik, KPSI ya, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Ada kata Indonesia di sana karena memang pusatnya itu ada di Jakarta. Pertama kali didirikan oleh Pak Bagus itu KPSI pusat ada di Jakarta. Kemudian seiring bertumbuhnya tentang isu-isu kesehatan jiwa, KPSI mulai muncul di banyak kota di seluruh Indonesia. Jadi di luar pulau pun ada ya, di Sulawesi dan sebagainya. Dan salah satunya adalah Simpul Solo Raya. Simpul itu kalau bahasa awamnya kayak cabang gitu ya, chapter Solo Raya gitu. Nah, karena Solo Raya tentu kita membawahi Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Boyolali, Klaten gitu. Nah, di KPSI ini kita menjadi rumah, menjadi seperti keluarga komunitas ini. Jadi diharapkan jangan cuma sekedar bergabung, tapi kita juga berkontribusi di situ untuk bisa menyuarakan mengurangi stigma-stigma negatif terhadap difabel psikososial. Namun yang perlu digarisbawahi, walaupun namanya adalah komunitas peduli skizofrenia, namun difabel psikososial itu tidak hanya berkutat di skizofrenia. Ada bipolar, ada anxiety, ada depresi ya Mbak ya, macam-macam ya. Mungkin kalau dari kesehatan akan lebih paham bahwa jadi anggota dari KPSI itu bukan hanya yang skizofrenia. Jadi berbagai macam difabel psikososial.
1: Baik-baik. Tapi kenapa? Memang itu cabang dari skizofrenia sendiri ya Bu ya? Dari beberapa
3: yang dari Jakarta.
1: Iya.
3: Memang. Karena mungkin sejarahnya ya kan itu sebelum saya gabung mungkin ya dulu Pak Bagus tahun 90-an atau 2000 awal-awal itu, karena mungkin beliau waktu itu mendirikan KPSI itu kan ada salah satu keluarganya yang sakit gitu. Pada waktu zaman dulu itu kan belum ini ya, belum begitu semasif sekarang untuk advokasinya. Nah, salah satu cara dari Pak Bagus, apalagi kan obat-obat skizofrenia atau difabel mental lainnya itu kan mahal dan belum di cover BPJS zaman dulu. Nah, mungkin salah satu perjuangan dari Bapak Bagus itu salah satunya itu. Dulu awalnya kenapa kok skizofrenia, karena mungkin dulu belum semasif sekarang, ada bipolar, ada anxiety dan macam-macam gitu.
1: Oke, baik. Lalu siapa saja Bu yang tergabung dalam komunitas KPSI di Solo ini?
3: Sangat banyak ya, kami ada grup WhatsApp sebagai komunikasi kami tiap hari. Di sana yang pertama memang penyintas itu sendiri dari berbagai jenis difabel tadi. Kemudian ada caregiver atau orang yang merawat atau keluarga dari penyintas. Kemudian ada teman-teman relawan, biasanya ada mahasiswa atau masyarakat umum yang memang peduli dengan isu kesehatan mental. Kemudian ada praktisi profesional seperti psikiater, perawat dan psikolog dan sebagainya. Jadi banyak elemen. Intinya adalah untuk kami terbuka untuk semua yang memang bisa tertarik dengan mengentaskan stigma negatif atau mungkin juga mensupport kepada para penyintas untuk bisa segera pulih kembali gitu.
1: Iya. Dan Bu Fitri ini juga dosen.
3: Betul.
1: Dosen di?
3: Di Universitas Islam Batik Surakarta.
1: Oke, Uniba ya Bu ya?
3: Di Uniba.
1: Oke, baik. Kenapa akhirnya Bu Fitri sendiri memilih untuk bergabung dalam komunitas ini Bu?
3: Karena panggilan jiwa. Bukan, jadi awalnya saya penyintas.
1: Okay.
3: Penyintas skizofrenia dulu tahun udah lama waktu kuliah S1 dulu kan. Dan waktu itu saya belum menemukan wadah yang bisa mensupport saya gitu. Yeah. Itu masih di luar kota waktu itu. Kemudian saya pulang Solo, saya mencoba mencari, dan karena kan kadang sakit skizofrenia itu dianggap orang itu ajaib. Ajaib dalam arti sebenarnya kan itu penyakit medis ya, ada psikiater, ada obat dan sebagainya, sudah terbukti secara penelitian dan sebagainya. Namun terkadang orang kan dikaitkannya sama mistis. Karena apa itu, ada yang gak suka nanti diteluh atau apa gitu, karena minimnya informasi pada saat itu. Kemudian saya pulang ke Solo, saya mencoba mencari, dan untuk sebagai penerimaan diri bagi saya, aku ini sakit apa sebenarnya, karena aneh gitu kan. Kemudian tergabunglah saya menemukan KPSI, dan saya menemukan rumah di sana, dan itu sebagai wujud dalam proses penyembuhan saya. Saya menemukan teman di sana. Oh, ternyata sakit saya itu real. Ternyata si A bisa sembuh, si B oh seperti aku, dia masih dalam tahap ini dan begini-begini. Nah, akhirnya ada sharing-sharing, dan di komunitas itu juga ada profesional, sehingga apapun pertanyaan dan keraguan saya itu bisa dijelaskan secara real gitu. Ya, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Oke, baik. Dan akhirnya sekarang menjadi caregiver. Baik. Kisah yang luar biasa tentunya pendengar, bermula kalau tadi sama seperti pencetusnya ibu ya, bermula dari keluarganya merawat, akhirnya membuatlah komunitas ini terus kemudian Bu Fitri, terus kemarin ada siapa bu yang satunya?
3: Siapa?
1: Afifa atau siapa?
3: Anita. Masih ingat.
1: Terus ini ada juga Kak Ria Renita yang merupakan anggota KPSI juga. Kak Ria, sejak kapan bergabung ke komunitas ini?
4: Keinginannya sih udah sejak lama ya Mas ya.
1: Pengennya?
4: Iya, karena terdiagnosis itu dari tahun 2020.
1: 2020?
4: Iya, sebenarnya sih udah ada rasa, wah kayaknya gak bener nih, ada sesuatu yang tidak betul dalam diri saya gitu ya. Itu tuh di tahun, udah lama, udah sejak SMA mungkin ya. Cuman awareness kita tentang mental health pada saat itu memang masih kurang. Dan ya sudah, masih diabaikan saja. Pada tahun 2020 saya melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan.
1: Apa ini? Ini serba ajaib pokoknya. Dialog hanya untuk dia-dia yang tahu aja.
4: Karena takutnya jadi trigger kayak gitu
1: ya.
4: Ada beberapa hal yang saya lakukan pada waktu itu dan saya ngerasa kok ini gak beres nih. Akhirnya saya WA salah satu teman saya, kan beliau lulusan psikologi di UMS waktu itu, dan saya minta tolong untuk coba deh cek seberapa tinggi sih tingkat stres saya, kok saya rasanya gak enak banget kayak gitu. Dikirimlah itu, terus tapi ini gak akan valid karena bias, kamu teman deket saya dan ini gak bisa dong, kayak gitu. Akhirnya terdeteksi bahwa tingkat stresnya tuh tinggi nih, kamu harus lari ke ahli, ke psikiater dalam hal ini gitu kan. Terus di tahun 2020 akhirnya saya terdeteksi mengalami schizoaffective disorder. Jadi itu border antara bipolar dan skizofrenia. Gitu.
1: Iya.
4: Kemudian dari itu saya mulai mencari nih, ada enggak ya peer support group yang bisa mensupport saya? Saya enggak mau nih ngerasa sendiri gitu. Akhirnya mencari, ketemulah KPSI sampai sekarang. Itu waktu di tahun 2024 saya bertemu. 4 tahun saya mencari.
1: Oke, saat itu bisa mencari karena rekomendasi teman atau?
4: Saya tuh orangnya suka scroll sih Mas yang pasti. Iya, jadi saya scroll di Instagram dan saya DM beberapa komunitas itu enggak cocok gitu loh. Sampai waktu itu saya DM Instagramnya KPS itu belum ada yang balas di DM ya. Akhirnya wah enggak bisa nih kalau enggak ada yang balas, akhirnya kayaknya KPS ini kok ada kata skizofrenianya dan saya kan didiagnosanya skizoafektif nih, otomatis kan ya sedikit banyak nyambung nyerempet. Akhirnya ya sudah saya googling, dapatlah nomornya adminnya. Ya sudah saya WA, saya minta masuk grup, kalau ada grup WA-nya, saya nggak mau ngerasa sendiri, saya mau cari teman yang sekiranya bisa membantu saya untuk cepat sembuh. Waktu itu pikiran saya harus cepat sembuh. Kayak gitu. Padahal kan kayak gini pulih dulu lah.
1: Satu hal yang saya ingin tanyakan Bu Fitri dan juga Kak Ria, nanti mungkin bergantian. Sebenarnya keluhan apa sih yang dirasakan? Karena kan dia itu seperti mimpi, tapi kok nyata, tapi kok ternyata tidak ada beneran gitu loh. Kata orang kok tidak ada. Nah, sebenarnya seperti apa sih Bu?
3: Kalau saya dulu ya Mbak.
1: Boleh Bu Fitri.
3: Halusinasi ya. Yang jelas kalau saya waktu pertama attack, serangan pertama itu nggak sadar bukan arti pingsan, tapi kita nggak sadar dengan apa yang kita lakukan. Jadi makanya gimana Mbak? Yo kayak halusinasi juga ya Mbak.
1: Tapi maaf Bu, itu disertai dengan sakit mungkin pusing atau apa?
3: Kadang iya pusing. Dan pusing itu pun kalau cuman diminumin obat-obat apa Mbak, parasetamol kayak gitu tuh nggak bisa efek, karena memang itu kan ada obat khusus dari psikiater. Nyeri banget kalau pusing, dan waktu itu saya Mas teriak-teriak serangan pertama itu. Saya enggak terkontrol emosi saya. Jadi saya teriak-teriak. Terus saya tidak mengenali keluarga saya. Saya enggak mengenali bapak saya, seperti itu. Jadi kita benar-benar enggak bisa mengkontrol emosi dan ini kita, pikiran kita. Dan itu kita tidak sadar dengan apa yang kita lakukan gitu.
1: Iya,
3: itu awalnya. Kemudian terus muncul halusinasi juga, ketakutan. Seperti saya tuh dulu tuh ngelihat kayak barang-barang tuh bisa terbang, terus bisa geser-geser gitu kan. Itu kan walaupun itu nggak nyata. Saya berusaha melawan, tapi semakin saya melawan saya capek gitu, karena kemudian saya tidak bisa istirahat karena ketakutan. Jadi pikiran ini tuh capek, badan capek karena nggak bisa tidur berhari-hari. Akhirnya tapi takut ya, mau tidur itu takut nanti jangan-jangan ada yang membunuh saya, jangan-jangan nanti saya dikejar orang.

0: kita harus ditenangkan ya ininya, otak kita, pikiran kita harus banyak istirahat gitu. Cuman ya, ya makanya struggle-nya di situ. Saya juga kerja padahal minum obat gitu kan. Memang struggle-nya di situ. Nah, itu yang kadang orang tuh tidak paham gitu. Alah, ngapain sih stres aja apa-apa gitu. Ya udah minum obatnya mbok nanti. Nah, tapi kan tidak bisa. Nanti kalau saya sampai putus obat atau enggak minum obat itu serangan bisa datang lagi dan nanti terapi harus dari awal. Yeah. Nah, itu kan lebih kompleks lagi nanti gitu.
1: Oke. Okay, baik, Karya, bagaimana cerita Karya dari awal ya?
2: Dari awal tuh ya hampir sama dengan Bunda. Saya panggilnya Bunda. Jadi kalau saya tuh, ya itu tadi kembali lagi, saya melakukan self-harm. Dari SMA tuh sudah hobi sekali tuh nyakitin diri sendiri. Iya, kalau zaman dulu kan ini banget ya, viral lah kalau zaman sekarang bahasanya, viral banget. Nyakitin diri sendiri, ngelukain diri sendiri kayak gitu. Putus sama pacar aja udah ngelukain diri sendiri, kayak gitu-gitu. Kalau waktu itu, awalnya memang saya mau mengakhiri hidup begitu ya. Terus kemudian itu tadi seperti yang saya ceritakan di awal, belum ada halusinasi itu. Memang cuman ada suara bisikan aja kalau mati itu enak deh kayaknya. Gak akan ada beban apapun dalam kehidupan kayak gitu ya. Halusinasi awalnya tuh itu, suara-suara kayak gitu. Kemudian semakin kesini itu ada vision di mata saya. Yang dua hal yang paling saya takutkan, pocong sama kuntilanak. Udah itu.
0: Kelihatan gitu kan.
2: Iya, di mana tempat, lihat sudut pojokan ada dua sosok itu. Nangis sendiri tiba-tiba kayak gitu-gitu. Karena ketakutan, dan memang dua sosok itu yang paling ditakuti. Jadi setiap saya ketemu psikiater, saya selalu bilang, saya selalu melihat kedua ini kayak gitu tuh. Terus sampai saya ngerasa apa saya perlu dirukiah ya kayak gitu. Tapi kok ini tuh tidak se apa ya, tidak semudah itu gitu loh. Bukan, ini bukan cuman masalah saya bisa melihat jin atau enggak, ini ada yang enggak beres di otak saya, ini ada yang enggak beres kayak gitu.
1: Ngerasain itu.
2: Iya, saya ngerasa, saya tahu ini ada yang enggak beres itu, saya tahu.
0: Lah mungkin makanya orang-orang melihat jangan-jangan mistis gitu kan. Saya tadi kan juga ngelihat barang-barang terbang apa. Ya hampir kan sama ya, halusinasi. Mungkin dilihat dari ininya, orang-orang anggapnya mistis itu dari situ.
2: Iya.
0: Padahal kan itu kita karena pikirannya banget ya.
2: Apa yang kita takutkan ya itu yang jadi vision yang jadi kita.
1: Terwujud gitu ya.
2: Iya.
1: Waduh. Serem sekali ini. Iya. Oke, lalu ini Bu, coba kita dari point of view seorang caregiver. Andai kan ada seseorang yang merasakan mulai enggak beres nih ya, seperti apa yang pernah dirasakan Bu Fitri dan juga Kak Ria. Apa yang harus mereka lakukan? Karena kan setidaknya mereka harus mematahkan stigma keluarganya dulu, Bu.
2: Betul.
1: Dari orang-orang terdekat. Entah nanti justru akan dibawakan ke dukun lah dan lain sebagainya, ke arah yang menurut mereka benar, tapi ternyata tidak bagi yang sudah pengalaman Fitri dan Kak Ria. Gimana Bu?
0: Ya, kalau memang sudah tidak beres dengan emosi ya, terutama emosi, kelihatan sekali dari emosi, kadang nangis-nangis yang sampai mendramatisir atau marah yang meledak-ledak dan sebagainya, itu kan salah satu juga indikasi emosionalnya kan tidak beres. Kemudian nanti halusinasi dan sebagainya, itu semakin cepat ke psikiater, itu kemungkinan pulih itu akan lebih besar. Karena kalau nanti terlambat, pemulihannya pun akan semakin lama. Dan itu saya rasakan keluarga saya, yaitu membawa saya ketika dua hari saya serangan itu langsung dibawa ke psikiater. Sehingga alhamdulillahnya, walaupun ya memang sebenarnya kalau dihitung memang lama, tapi untuk ukuran ini bisa insya Allah pulih lebih
2: cepat,
0: lebih cepat dan lebih baik gitu. Ke psikiater. Saya memahami ketika yang namanya orang tua ya Mas ya, orang tua tuh pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Jadi segala macam jenis pengobatan itu akan dilakukan. Dan itu saya alami sendiri. Bagaimana dari jalur medis orang tua saya membawa saya ke psikiater. Tapi di sisi lain pernah juga saya diajak ru'yah oleh ustadz gitu. Tapi ustadz sendiri pun itu bilang ini bukan karena setan atau apa, ini memang murni sakit gitu waktu itu.

0: ya.
1: Medita. Terus pernah juga apa ya? Oh ya, minum, kan minum obatnya banyak tuh. Pernah juga kalau kita kan ada sinse kayak gitu. Ya, orang ya, tua ya. Saya juga ikhtiar juga untuk itu gitu, untuk sinse, untuk ini
0: herbal-herbal
1: ya. Seperti itu banyak sekali yang sudah dilakukan orang tua saya. Tetapi lepas dari semua itu, memang benar bahwa kita sebaiknya ke arah profesional medis karena itu lebih logis dan sudah terbukti penelitian dan sebagainya. Namun saya tetap menghargai apa yang diusahakan oleh orang tua saya. Entah jalurnya yang mana, saya hanya berpikir orang tua saya pengen yang terbaik untuk saya gitu. Jadi saya gak mau kalau relapse lagi. Karena saya pernah relapse satu kali karena saya ngerasa waktu itu setelah 4 tahun pengobatan, saya merasa sudah fine, kayaknya enak, saya gak minum obat sehari, dua hari, tiga hari, berminggu-minggu. Memang efeknya gak langsung pada saat itu relapse, tapi nanti berapa bulan kita bisa ini lagi, bisa.
0: Timbulnya dari, apakah karena
1: tidak minum obat?
0: Enggak, maksudnya gini Bu, relapse-nya pasti kan ada sesuatu yang menjadi penyebabnya. Iya. Apa Bu kira-kira Bu saat itu?
1: Waktu itu karena saya kerja, jadi saya under pressure pekerjaan. Terus selain itu, ya memang apa ya, itu jadi trigger juga ya. Selain itu karena tidak minum obat itu kan saya terus pusingnya kembali lagi. Pusing yang nyeri yang dulu saya rasakan itu kembali lagi. Awal-awal saya pikir ah bisa, enggak apa-apa, tapi ternyata terus relapse lagi kan. Nah, setelah itu kan seharusnya kalau putus obat itu kan harus rekomendasi psikiater ya. Enggak boleh kita memutuskan. Nah, kesalahan saya waktu itu karena sombong kali ya, sudah bisa, sudah enak
0: buat. Ya.
1: Sekarang insya Allah enggak ini lagi, enggak mau seperti itu lagi. Jadi tertip minum obat karena saya berpikir daripada saya sakit, kasihan keluarga, juga nanti merepotkan banyak orang, saya tidak produktif kan ya, lebih baik saya minum obat tapi bisa melakukan aktivitas. Karena sebenarnya kalau secara dibandingkan itu kan sama kayak orang sakit diabetes, sakit gula. Itu kan juga harus insulin kalau memang butuh insulin kan, dan itu jangka waktu lama juga. Kemudian harus minum obat apa, metformin atau apa gitu kan. Tapi kalau sebenarnya hampir sama ya Mbak, cuman kelihatan dan tidak kelihatan itu loh masalahnya di situ. Gitu Mas.
0: Oke, baik. Lalu ini Bu, terkait dengan obat nih, kalau tadi sudah berkunjung ke, mungkin sudah mendatangi profesional, ke psikiater ataupun ke rumah sakit, kalau di sini rumah sakit jiwa ya Bu ya. Nah itu
1: Di rumah sakit swasta sekarang ada banyak layanan.
2: Hampir di semua rumah sakit.
1: Di puskesmas juga sudah ada sekarang.
0: Oh iya.
2: Jadi kalau di puskesmas itu, tadi kan saya juga pertemuan nih di puskesmas, memang dari beberapa survivor yang sudah membaik, dalam artian kondisinya sudah membaik, bisa kembali ke masyarakat, kemudian tidak dinyatakan dari SPKJ-nya spesialis kejiwaannya sudah baik dan bisa di PRP atau dirujuk balikkan ke puskesmas, obat yang setiap bulan harus diambil itu bisa diambil di puskesmas.
1: Jadi sekarang sudah ada bantuan dari pemerintah,
2: lebih enak.
0: Saya itu pernah mengantar Bu, ada anggota keluarga yang dia dulu di rumah sakit jiwa.
1: Betul.
0: Terus kemudian dapat obat dari sana, lalu disuruh memilih rumah sakit yang nantinya bisa ngambil obatnya di sana, bahkan kontrolnya bisa di sana gitu. Suruh milih, tapi memang seperti itu ya Bu, sehingga tidak harus ke rumah sakit jiwa, sama seperti apa yang disampaikan oleh Kak Rian.
1: Betul, karena kan kalau rumah sakit jiwa yang di sini kategori A ya.
2: Kategori A.
1: Jenjang BPJS itu loh.
0: Faskesnya.
2: Beda lagi kalau dengan bayar umum ya. Kalau bayar umum boleh langsung ke RSJ.
0: Lalu ini Bu, pertanyaan yang banyak menjadi pertanyaan masyarakat juga. Terus apakah harus ngobat terus? Nah, sebenarnya tadi sudah disampaikan sih oleh Ibu, tapi saya ingin terperinci ke pertanyaan yang khusus loh, pokoknya apakah obat ini harus terus?
2: Iya,
0: gimana kalau tidak? Nah, ceritanya tadi sebenarnya sudah ada.
1: Silakan. Untuk obat mungkin kalau rinciannya itu lebih ke profesional ya, tapi kalau dari pengalaman obat itu dosis akan semakin menurun seiring dengan kesembuhan kita, kepemulihan kita. Kalau saya ngobrol sama profesional ada kemungkinan untuk dilepas. Tapi memang bertahap bertahap dan harus izin gitu, izin dari psikiaternya, nggak bisa sembarangan ini. Karena memang ya kayak diabetes itulah mas, kalau kita nggak pakai insulin bisa parah stroke atau apa gitu kan. Tapi kan dosis nanti semakin turun. Diabetes kan juga gitu insulinnya. Gitu.
2: Sama kayak juga saya juga gitu ya, Bun. Jadi dulu itu obat saya itu ada 7 macam.
0: 7 macam.
2: Sekarang tinggal 4 macam, yang satu kalau diminum kalau butuh doang. Jadi kalau emang bener-bener saya udah berhari-hari enggak bisa tidur baru diminum. Jadi yang 3 ini harus memang harus setiap hari saya minum di malam hari dan di pagi hari. Kalau yang satu ini memang khusus. Jadi kalau sudah sekiranya 3-4 hari nggak bisa tidur, harus langsung minum.
0: Iya. Dan memang mengkonsumsinya hanya 2 kali dalam 1 hari ya, Bu?
1: Tergantung tingkat ini.
0: Tergantung.
1: Kalau saya sekarang tinggal 1 kali saja malam.
0: Baik. Pendengar, setelah ini kami ajak Anda untuk bergabung dengan kami di line telepon kami 638055, juga di WhatsApp 081 3900 155 25. Kami segera kembali mendengar.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi 638055 atau di WhatsApp juga di 081390155. Kami buka untuk Anda yang pengen bergabung, boleh banget ya. Silahkan pendengar, kami buka line telepon kami juga di pesan WhatsApp, ataupun Anda bisa bergabung telepon di telepon WhatsApp kami juga bisa. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kapten Obama, silahkan.
1: Oke. Ya, ingin saya tanyakan, penyakit ini apa penyakit putus asa ya? Itu satu.
0: Mm-hmm.
1: Atau penyakit yang kesenangannya luar biasa? Kenapa saya bilang kesenangannya luar biasa dan putus asa? Pada waktu saya kuliah di Bandung, 83 atau 84, saya baca berita di Kompas, pengacara kondang di Solo bunuh diri lulusan Leiden. Dia minum beralkohol kelas tinggi lah ya.
0: Mm-hmm. Obat gitu.
1: Terus,
0: aja.
1: Ya cerita, aku sudah puas menyampaikan lah.
0: Mm-hmm.
1: Terus yang kedua, teman saya sendiri, aku mau bunuh diri Ari, kenapa mau DO? DO takut, nanti kita juga keluar sendiri. Untung sekarang dia sudah masih hidup, tuh lihat, lagi gerung malah mendewakan diri, ya kan? Aku, kita ada gurunya, aku,
0: okay.
1: Jadi
0: nggak
1: usah bunuh diri. Ada teman kita Mbak Rocky Gerung.
0: Iya, pertanyaannya? Ya,
1: pertanyaannya satu, orang-orang seperti ini tuh apa tekanan sosialnya dari dalam atau karena luar?
0: Hmm.
1: Karena saya sendiri kalau lihat orang-orang asosial, orang yang tidak bersosial itu anggota dewan itu masih ke kanan kirinya miskin, dia masih berfoya-foya, malah joget-joget. Apa sama Bu ya, Mbak?
0: Baik, kami bisa kata menangkap.
1: Biayanya berapa ya?
0: Oke. Okay.
1: Karena saya terus saja saya dibantu RRI untuk pengalaman kehidupan saya.
0: Yeah.
1: Nonton wayang, nonton ketoprak.
0: Nah, happy. Oke, baik, terima kasih. Kapten Obama di tengah laut kehidupan. Nah, silakan Ibu bisa dijawab yang pertama. Ini penyakit apa sih, sensasi karena terlalu bahagia ataukah karena terlalu sedih, terlalu sakit hati atau bagaimana?
2: Mbak Danita,
3: ada di dua-duanya ya.
0: Okay. Ada di dua-duanya.
3: Ya, jadi ada yang namanya bipolar.
0: Bipolar.
3: Itu kita ada fasenya nih, ada dua episode.
0: Mm-hmm.
3: Ketika kita di episode depresi, maka kita akan benar-benar yang ngerasa capek,
0: ngedrop,
3: gitu ya. Gue nggak mau apa-apa, pokoknya nggak produktif. Tapi ketika kita ada di fase manik nih, mau sehari kamu ngabisin duit berapapun, kamu gak akan kerasa gitu.
0: Oh,
3: iya. Kalau saya pribadi biasanya ketika manik, saya bisa merubah posisi furniture dalam rumah itu dalam satu minggu bisa 2-3 kali. Sendiri.
4: Bersih-bersih gitu ya.
3: Bersih-bersih. Jadi rumah tuh benar-benar kuinclong. Kalau saya lagi ada di manik.
4: Tenaganya overload ya.
3: Overload. Jadi gak cuma itu, pikiran kita juga super kreatif. Nah,
4: super kreatif.
3: Super kreatif. Jadi makanya kan ketika seperti itu saya salurkan, misal saya bikin kerajinan tangan.
0: Iya, iya, iya.
3: Apalah, apapun yang bisa tak centok ya tak centok, tak pegang gitu. Biasanya saya bikin buket. Nanti tak simpan, kalau ada pesanan jual.
0: Iya.
3: Kayak gitu-gitu sih. Kemudian kan tadi bapaknya juga tanya, apakah karena terlalu senang atau terlalu sedih? Ya karena dua-duanya.

0: Itu memang memang fasenya seperti itu kayak gitu.
1: Intinya tidak bisa mengontrol ya.
0: Iya. Kalau sedih ya sedih banget. Kalau seneng ya, kesenangan
2: ya, gitu. Makanya butuh obat untuk menyeimbangkan itu. Jadi sujur kalau dalam bahasa medis saya kurang paham ya, tapi kalau saya baca itu ada ketidakseimbangan zat atau hormon yang ada di otak itu. Jadi tidak seimbang. Jadi ada satu yang terlalu diproduksi terlalu banyak, kemudian ada yang kurang. Nah, itu yang menyebabkan kita pikirannya kan jadi crowded itu tadi gitu. Kalau dalam bahasa medis istilahnya apa, neurotransmitter atau
0: jadi
2: apa itu
0: obat obat itu sebagai bantuan kita untuk
2: menyeimbangkan
0: neurotransmitter kita gitu. Jadi kayak apa ya istilahnya, dopamin dan serotonin kita tuh dibeneri dengan obat itu pelan-pelan.
1: Oke, baik ya. Hormon seneng dan hormon adrenalinnya itu dikontrol ya. Oke, lalu ini Bu, kalau berarti saya menggaris bawahi bahwa seseorang yang masih sadar tapi dia merasakan bahwa ada yang mulai enggak benar nih, lebih baik segera ke profesional
2: Bu
1: ya.
2: Betul. Iya.
1: Karena kalau enggak, wah nanti bisa merugikan orang lain ya Bu ya.
2: Iya, dan yang takutnya itu dia self diagnose.
1: Oke.
2: Kan sekarang zamannya udah serba mudah ya. Nanti dia baca, wah GG aku gini, GG lah, daripada nanti self diagnose malah kan jadi ketakutan tuh dia kan. Dan mending biar clear ke profesional aja kan, jelas gitu.
1: Tapi gini Bu, orang kan kalau sakit akan datang ke rumah sakit atau ke profesional itu kan juga ketakutannya juga gak kecil gitu loh Bu. Maksudnya bagaimana cara orang ini biar mau lah ke profesional gitu?
2: Makanya perlu edukasi tentang kesehatan jiwa itu di situ, dan salah satu peran KPSI di situ kan kita ada advokasi, kita ada seminar inklusi, kita ada workshop inklusi dan sebagainya gitu kan, supaya orang-orang dan masyarakat di sekitar kita tuh sadar gitu loh tentang pentingnya kesehatan jiwa itu, supaya tidak usah takut gitu loh. Kalaupun kalaupun ya misal harus ke rumah sakit Dr. Arief Zainuddin
1: RSJD
2: itu nggak usah takut, ini kok rumah sakit jiwa dan sebagainya, karena di sana pun kan juga ada klinik macam-macam di sana gitu kan. Jadi sekarang itu sudah saatnya kita open minded, kita perang itu stigma negatif terhadap hal-hal seperti itu. Toh kalau nanti dapat pengobatan yang lebih cepat kan itu untuk kebaikan kita sendiri.
1: Kalau untuk KPSI Solo sendiri Bu, apakah ada acara sosialisasi seperti ini? Maksudnya gini, orang takut nih Bu langsung datang ke rumah sakit atau ke profesional, pengennya mendengarkan penyuluhan dulu, sosialisasi dulu. Apakah dari teman-teman KPSI akan memfasilitasi?
2: Ada. Apalagi kalau kita ada kopdar ya Mbak.
0: Kopdar biasanya.
2: Kopi darat. Kita kumpul sekitar 3 bulan atau 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu kalau memang teman-teman menginginkan untuk itu. Dan di sana kalau ketika kopdar bisa ada profesional di sana. Dan dari pengalaman kami, ketika kopdar pasti ada yang baru ya Mbak.
0: Pasti ada
2: yang baru, karena mungkin dia pengen lihat dulu. Kayak terus kayak kemarin tuh yang waktu Syawalan itu ya. Itu ada dari Gemolong loh itu. Dari Gemolong itu datang ke Syawalan KPSI, Kopdar KPSI, karena memang ada profesional di sana. Dia diantar keluarganya. Keluarganya ya seneng, oh ternyata ada ya teman-temannya udah pada sehat. Gimana obatnya gitu-gitu kan. Jadi kan sharing akhirnya. Itu salah satunya Kopdar ya.
0: Terus salah itu juga ini ya Bun, menjalankan fungsi edukasi dalam masyarakat.
2: Kita berperan sebagai
0: edukator.
1: Edukator.
2: Jadi itu yang secara non formal. Kalau secara formal biasanya ada dosen dari psikologi atau dari kedokteran gitu, pengen mengadakan seminar, kita kerjasama gitu kan. Terus nanti dari mana lagi, banyak ya, atau dari rumah sakit Dr. Arief Zainuddin sendiri nanti mengadakan pengabdian atau aktivitas apapun gitu. Jadi memang kegiatan kami banyak Mas di KPSI.
1: Baik, gak main-main ya pendengar ya. Yang ngasih edukasi adalah orang yang pernah punya pengalaman loh ya. Jadi bukan hanya sekedar volunteer ya Bu ya. Yeah.

0: ya, karena ya itu tadi
1: berharap ya,
2: ya, ya benar,
1: dengan
2: Ibu,
1: sakit kita itu bisa membawa kebaikan lah. Itu kan cara penerimaan diri ya, kita ya Mbak ya. Ya.
0: Kalau saya pribadi memang berpikirnya guru yang terbaik adalah pengalaman ya, gak sih Mas?
2: Iya, iya, iya. Lalu ini Bu, kalau saya boleh bertanya, selama ada KPSI ini, kemudian ada survei dan lain sebagainya, apakah di Solo ini masih ada kasus pemasungan keluarga, anggota keluarga yang mungkin punya sakit?
1: Solo Raya ya?
2: Solo Raya.
1: Kalau kemarin itu, kalau tahun 2025, kemarin saya diundang sama Dinas Kesehatan Surakarta.
2: Iya.
1: Kalau dari data mereka sudah tidak ada.
2: Sudah tidak ada.
1: Dari data
2: untuk dan, Solo Raya.
1: Iya. Kemudian pada tahun sebelumnya pun sebelum kepemimpinan saya, sebelum kepemimpinan saya itu pernah mengadakan deklarasi Solo Sehat Jiwa di Car Free Day.
0: Iya,
1: itu waktu zamannya Mbak Hana kalau nggak salah itu. Jadi kita mengadakan deklarasi bahwa Solo sudah sehat jiwa seperti itu. Dan sebelum saya juga, sebelum kepemimpinan saya atau mungkin saya malah belum gabung di KPSI, ada juga dulu kegiatan ini kayak membebaskan pasung itu, Solo bebas pasung itu.
2: Oke, okay, gitu. Baik, baik. Kayaknya ada yang pengen bergabung lagi. Monggo. Silakan pendengar di 638555 atau di WhatsApp kami juga bisa ya di 081390015525. Bagi Anda yang ingin bertanya ataupun mungkin akan menyampaikan unek-unek boleh banget ya. Ini sudah ada edukatornya langsung ya.
1: Bukan lalu, edukator apa ya?
2: Iya, bahasanya edukator dalam komunitas ini maksudnya. Begitu, harus dong. Karena kan mewakili para profesional yang sibuk-sibuk itu ya kan hadirnya Ibu ini.
1: Baiklah.
2: Iya. Lalu ini Bu, saya sembari ada. Oke. Okay. Halo, selamat malam.
3: Ando Alit.
2: Oh iya, silakan.
3: Begini Bu, saya baca di Solo Pos, Manula Dini, Manula seneng aja, disenengnya apa dilaksanake. Tapi mbaknya tadi, mbak siapa?
2: Mbak Renita.
3: Mbak Renita apa disenengnya. Nah, saya nggak tahu gejala itu ya. Saya tuh sekarang lagi hobi-hobinya sosmed terus, karena mata saya sakit, tak print, terus tak pasang di tembok. Jadi rasanya kayak gedung bioskop itu.
2: Oke. Okay. Kayak di galeri ya.
3: Ya. Terus saya lepas lagi. Terus yang kedua, saya punya teman cewek. Pernah saya tanya, udahlah masuk aja di rumah singgah Depsol Solo Gajah Mada. Terus nanti dari situ masuk di Langkung atau kalau enggak di mana Anda suka. Semuanya saya orang gila. Kamu enggak gila cuma error gitu. Nah, pertanyaan saya, alamatnya ibu di mana? Bisa nggak memberi rekomendasi orang tersebut menetap di tempat Anda atau tempat pantinya dan biayanya berapa? Orang rata-rata bu ketakutnya ongkone piro om? Ayah bu yang kurang ngerti. Obama nggak bisa ngasih rekomendasi karena aku udah pensiun jadi presiden. Terima kasih.
2: Oke, baik, terima kasih ya, menggelitik sekali ya, pensiun jadi presiden Kapten Obama katanya. Bu, ini Bu, monggo silakan dijawab.
1: Mbak, saya panjenengan.
0: Boleh Bunda aja.
1: Kalau sudah sepuh ya
2: Manula.
1: Tadi Manula, Manula tapi addicted terhadap sesuatu gitu ya.
2: Kayak lagi seneng pegang lagi medsos seneng gitu.
1: Ini sebenarnya yang memutuskan profesional ya Pak. Saya kan tidak bisa. Cuman saya boleh memberikan wacana. Itu mengganggu gak dalam keseharian? Apakah hanya sekedar seneng, kemudian ngefans ya, zaman dulu ngefans, atau sudah mempengaruhi aktivitas sehari-hari seperti ya tidak tidur terus ya itu nanti pertamanya biasanya tidak tidur, tidak bisa tidur dulu, kemudian pikirannya hanya fokus pada satu hal itu saja dan tidak sadar dengan lingkungan seperti itu. Itu kan soal contoh-contoh bahwa itu sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Tapi kalau sekedar hanya suka, kemudian fans, kemudian ditempel-tempel, ya menurut saya masih masih normal.
2: Justru termasuk membuat karya ya Bu ya.
1: Iya. Kalau itu menyalurkan hobi. Nah. Karena gini, kadang bipolar ya Mbak. Bipolar itu kadang dia ataupun depresi itu dia menarik diri. Dia yang dulunya mungkin suka, terus jadi tidak suka, jadi males mau kayak gitu. Berarti kan kalau masih dalam taraf wajar, menyukai sesuatu kan berarti emosinya masih bekerja gitu.
2: Iya.
1: gitu.
2: Oke, lalu yang kedua Bu, apakah Ibu ada panti yang bisa menampung teman-teman seperti temannya Kapten Obama ini? Terus angkanya berapa katanya gitu? Nah, monggo silakan.
1: Kalau panti KPSI belum ada ya.
2: Saat ini memang ada. Perkumpulan saja.
1: Perkumpulan ya, saja, hanya komunitas. Tapi kalau memang mau untuk mendiagnosa awal, sebaiknya ke yang di cover, yang di cover BPJS ya, BPJS. Ke puskesmas sudah ke bisa ya.
0: Dulu. Jadi memang dulu. Langsung ke puskesmas dulu, sampaikan
2: paskes
0: aja
2: pertama ya.
0: Iya. Manapun lah paskes pertamanya, baik itu dokter keluarga maupun klinik ataupun puskesmas, kita sampaikan aja apa yang kita rasakan. Kalau memang nanti dokter umumnya menyatakan sepertinya memang butuh ke spesialis jiwa nih, maka akan diberi
2: rekomendasikan.
0: Iya, akan direkomendasikan. Jadi memang tidak semata-mata wah saya nih ngerasa kayak gini langsung ke rumah sakit. Kalau punya BPJS, kita manfaatkan BPJS-nya dengan cara ya memang jalannya seperti itu, harus ke faskes pertama dulu seperti itu.
1: Iya, gitu. Karena jujur aja kalau tidak pakai BPJS obat mahal, Mas.
0: Boncos, Mas.
2: Iya.
1: Jutaan ya, Mas. Itu satu. Kalau masih awal, karena saya dulu awalnya kan belum ada itu BPJS awal-awal dulu tahun 2007 itu. Di asuransi pun tidak di cover karena itu kan anu. Itu satu minggu tuh bisa 2 juta, 3 juta itu. Padahal baru satu minggu. Awal-awal itu, tahun segitu. Tapi kemudian semakin dosis turun kan semakin ini, dan sekarang sudah ringan
2: alhamdulillah. Kaya raya ternyata Bu Fitri.
1: itu ya. Perjuangan keluarga. Makanya saya betul-betul hormat sekali sama orang tua saya, karena ya mereka support sistem pertama saya dan sekarang sudah saatnya saya untuk bisa membanggakan mereka. Motivasi saya.
2: Karena kan di era orang tua mungkin saat itu hal-hal ini masih menjadi momok ya Bu ya, mungkin sehingga nek iso herbal-herbal dulu, nek bisa rukyah-rukyah dulu. Dan gak ada habisnya loh ngurusin hal mistis itu, gak ada habisnya. Karena kan mengurusi sesuatu yang tidak terlihat. Oke, baik. Kemudian kerjasama nih, bentuk kerjasama yang pengen pendengar tahu. Apakah KPS ini juga ada kerjasama dengan puskesmas, dengan dokter dan lain sebagainya? Selain daripada KPSI ini anggotanya juga para dokter-dokter dan profesional gitu.
1: Iya, kami banyak bekerja sama. Salah satu support itu dari Rumah Sakit Dr. Arief Zainuddin itu ya. Sehingga banyak sekali anggota KPSI itu yang berobat ke sana. Dan hampir mayoritas kami juga kenal dengan profesional di sana kan. Kemudian ada juga kerjasama dengan Rumah Sakit Sujarwadi yang ada di Klaten itu juga setipe. Kemudian kita juga ada kerjasama sudah MOU dengan BPVP Surakarta, Balai Vokasi Pelatihan BPVP, pelatihan Balai produksi pelatihan,
2: vokasi, yang dulu namanya
0: produktivitas BLK,
2: BLK itu
1: dengan BPVP. Kemarin kerjasama dengan ULD Uniba juga. Jadi pentahelik antara KPSI, BPVP dan ULD Uniba. Perannya apa? KPSI ini sebagai bukan objek, tapi yang membutuhkan pelatihan, pelatihan skill untuk bisa berdaya
0: kembali ke masyarakat,
1: kembali ke masyarakat. Kemudian KPSI bekerja sama dengan BPVP. BPVP memberikan kurikulum pelatihan-pelatihan apa yang layak untuk yang bukan yang layak, yang bisa diikuti, termasuk fasilitas-fasilitas apa yang bisa diberikan kepada tadi penyintas yang ikut pelatihan tadi. Lah, tapi BPVP dengan ULD itu juga punya kerjasama. Salah satunya adalah pelaksanaan pelatihan itu dilaksanakan di kampus Uniba. Jadi tidak usah datang ke BPVP. Di kampus Uniba ini kemudian dilatih oleh dosen-dosen Uniba yang sudah terseleksi dari BPVP. Jadi kan pentahelik kan itu ya, itu. Itu salah satu partner yang terbaru kemarin. Karena teman-teman itu kemarin saya apresiasi sekali mengikuti pelatihan itu, datang jam 9, pulang jam 3. Itu sesuatu yang luar biasa dan itu dilakukan selama 10 hari. Bagi seorang penyintas yang masih berobat ya, Mbak. Itu luar biasa
2: strateginya.
1: Iya, apalagi bangun pagi, terus nanti materi, praktek, itu kan Ya tahu sendiri ya, workshop latihan kan seperti apa gitu. Waktu itu temanya adalah membuat rencana bisnis, membuat penyusunan. Nah itu kan materinya banyak sekali kan ya. Itu dan tapi teman-teman bisa gitu, dan rata-rata mereka sudah punya UMKM walaupun mungkin belum besar gitu. Mbak Renita sendiri ini juga UMKM loh ini. Oh, ini kerajinan-kerajinan tangan, buket bunga, kemudian gantungan kunci dari kain perca dan sebagainya. Nah itu kan kita arahkan di sana, ada yang bikin jamu, ada yang bikin, yang orang Padang tapi tinggal di Solo sekarang, Ibu Putri itu bikin rendang macam-macam. Okay. Nah itu mereka kan skupnya masih kecil kan, dan kita bantulah kalau dari support kami, dari teori bagaimana, kemudian sampai nanti pemasarannya bagaimana, seperti itu.
2: Okay.
1: Dan 16 orang kan, 16 mas kuotanya waktu itu, itu bisa lulus kompeten semua.
2: Luar biasa.
0: Termasuk salah satu alumninya saya ya pun, tapi bukan yang di ULD. Saya juga alumni dari BPVP, pembuatan konten visual untuk media sosial. Jadi memang saya dapat ilmu dari situ, sebenarnya ingin saya kembangkan untuk membuat bagaimana sih mengedukasi masyarakat luas terkait dengan kesehatan mental yang dibungkus secara menyenangkan. Jadi kan biar enggak jadi momok nih.
2: Yang lebih kekinian.
1: Dan bisa dimanfaatkan buat bisnisnya lo ini.
2: Makanya itu. Memberi manfaat tapi juga menghasilkan cuan. Oke, tapi gini Bu, masyarakat juga pengen langsung ketemu dengan KPSI ini. Kapan Bu terakhir? Maksudnya kapan waktu dekat ini bisa
1: kapan
2: bertemu?
1: Ini kemarin Idul Adha itu kan biasanya ada kumpul-kumpul tuh, bikin makan apa sate atau tapi kemarin sempat tertunda. Kalau enggak Juli nanti saya jadwalkan untuk bisa kopdar sambil nyate gitu.
2: Barangkali ada melalui media sosial Bu bisa di-share supaya pendengar bisa memantau langsung nanti agendanya seperti apa. Karena kan kalau nanti lewat WA juga kerepotan
1: Bu Fitri. Iya, di luar enggak tahu.
2: Iya, makanya
0: ada
2: itu.
0: Di Instagram ya Bun ya.
2: Ada
0: di Instagramnya ada @KPSI Solo Raya.
1: Iya.
0: Di situ juga di bio-nya sudah ada hotline-nya tuh ya Bun. Jadi bisa menghubungi dari hotline-nya kalau misal mau nih gabung dululah sebagai pemantau gitu.
2: Baik. Ini nampaknya ada yang bergabung.
1: Nggih.
2: Coba. Halo siapa? Silakan, halo selamat malam. Oke, baik. Kami masih tunggu, barangkali satu penelpon terakhir di 638055 juga di WhatsApp bisa bergabung dengan kami. Halo, selamat malam.
3: Nambah lagi Obama masuk malam.
2: Silakan.
3: Begini, tadi menyangkut masalah pendidikan, ada Unibab. Saya mau sama teman, karena kami ini tekstil. Nah, biar supaya kami eksis keberadaannya teori Maslow itu, yang tua-tua ini ngapain nyerah mulang? Kita pengalaman tekstil sudah malang-malang buana. Bisa nggak kita gabung di situ? Wes digayar rasa jutaan, sing penting aku udah kesibukan ning kesejahteraane piro.
2: Baik.
3: Terima kasih.
2: Oke, baik, terima kasih. Intinya ada pada kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh lansia manula begitu, Bu? Yang
1: dengan
2: mungkin
1: background tekstil tadi untuk diberikan untuk penyintas.
2: Iya.
1: Bisa Bapak, Bapak bisa menghubungi saya, nanti kita jadwalkan misal kita bikin pelatihan apa tekstil itu, mau bikin batik atau
0: Shibori yang sekarang lagi tune in.
2: Oh iya.
0: Iya, bisa.
1: Ya, bisa. Kan kami kan
2: atau nanti, yang cap daun tuh apa namanya?
0: Ecoprint.
1: Bisa kita bikin pelatihan kan itu pemberdayaan untuk teman-teman kan. Nah, nanti setelah itu mungkin kita bisa rancang, karena Bapak sudah pengalaman, gimana sih pemasarannya supaya enggak cuman bikin aja kan ya, tapi dikembangkan. Bisa Bapak, Bapak bisa menghubungi saya.
2: Iya. Di follow dulu akun Instagramnya @KPSI Solo Raya. Bu Fitri, Bu bisa disampaikan Bu sebagai closing statement, barangkali bisa memberikan harapan ataupun juga menyarankan bagi yang sudah merasakan seperti apa yang disampaikan Bu Fitri, bisa segera ke profesional, terus harapan ke depan juga seperti apa? Silakan Bu.
1: Mari kita bersama-sama mengentaskan stigma negatif bagi difabel psikososial, karena ini isu baru, sebenarnya sudah ada sejak lama, namun ini isu baru, supaya lingkungan kita semakin nyaman, semakin sehat, dan keluarga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik.
2: Oke, baik. Kak Renita, silakan.
0: Yang pertama adalah jangan takut ya. Hilangkan rasa takut. Karena kalau takut kita gak akan bisa berubah ke depan ya, maju ke depan kayak gitu. Jangan takut.
2: Iya.
0: Mereka juga gak gigit itu kan. Yang pasti kalau saya, jangan self-diagnose lah. Untuk teman-teman Gen Z terutama ya yang nonton ini, jangan self-diagnose. Gak akan menyelesaikan masalah.
2: Oke.
0: Okay. Ya kayak gitu.
2: Gitu. Ada tambahan Bu, barangkali ada informasi yang mungkin bisa disampaikan?
1: Untuk obat saya wanti-wanti banget bagi yang memang sudah ke psikiater. Apapun lelahnya kita minum obat, bosannya kita minum obat, tolong jangan berhenti sepihak, tetap selalu minum obat. Karena itu sudah saya rasakan, saya relaps dan saya tidak mau itu kembali lagi. Dan itu banyak sekali terjadi dari curhatan di grup itu.
2: Merasa sudah enakan ya Bu ya,
0: dilepaskan. Ini contohnya ada di depan Anda. Saya sekali putus obat, sekarang gak mau lagi. Dan buktinya ya alhamdulillah bisa lebih produktif ya. Baik dari mengurus rumah dan mengurus keluarga, kemudian pekerjaan, kemudian ya apapun lah, berkarya apapun lebih produktif sih.
2: Walaupun kadang-kadang ngerasa capek juga ya minum obat ini.
0: Wajar, manusiawi enggak sih?
2: Oke. Baik. Terima kasih, sehat selalu untuk Bu Fitri dan juga Kak Renita. Barangkali nanti ada waktu kita ketemu lagi ya Bu ya.
1: Iya, insyaallah. Siap, alma mater ternyata. Siap. Baik.
2: Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Pendengar Surakarta malam ini masih terus hadir untuk Anda sampai dengan nanti, dan di pukul 21.30 waktu Indonesia Barat kami ajak Anda bergabung di Ruang Rindu. Lagu-lagu juga informasi kami hadirkan untuk Anda, ada juga mini drama di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dulu, kita saling menyapa di warung kopi. Sekarang, kita saling debat di kolom komentar. Dulu, kalau ada kabar, kita tanya langsung ke orangnya. Sekarang, kita sebarkan dulu klarifikasi belakangan. Media sosial memang memudahkan, tapi juga bisa memecah belah. Cukup satu postingan yang menyinggung, ribuan emosi bisa terbakar. Satu hoax bisa memicu kebencian. Satu provokasi bisa berujung konflik. Jempol kita bisa jadi penyambung silaturahmi, tapi juga bisa jadi pemicu bencana sosial. Jadi sebelum membagikan sesuatu, pikirkan dulu. Benarkah ini? Perlukah ini? Bermanfaatkah ini? Dunia maya bukan tempat bebas tanpa batas. Bijak bermedia sosial adalah bagian dari menjaga kedamaian nyata. Jangan biarkan dunia digital memecah persaudaraan kita. Mari jadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan penuh empati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak siaran mini drama persembahan dari rekan-rekan Teater Angkasa RRI dengan cerita Warga Cermat Bansos Tepat.
1: Mohon tenang bapak-bapak, ibu-ibu, antriannya satu persatu ya. Data ini kita sesuaikan dengan data pusat.
2: Selamat siang Ibu Lisa.
3: Selamat siang Bapak.
2: Saya Henok, saya mau ambil paket sembako.
1: Oh iya Bapak Henok, Bapak ini masuk kategori penerima tahap 1. Tanda tangan di sini Bapak, lalu bisa langsung Bapak ambil di gudang belakang.
2: Puji Tuhan, terima kasih banyak Ibu Lisa.
1: Iya, sama-sama Bapak.
2: Sangat membantu sekali.
4: Ibu Lisa, Ibu Lisa, coba lihat sapu nama dulu. Kenapa Pak Cihenok dapat duluan? Sementara sapu nama tak ada.
1: Mama Foni bisa antri ya. Kita semua ini ada gilirannya.
4: Ah, tidak bisa. Saya sudah antri dari pagi baru. Macam sapu nama terada dalam data itu. Sementara Pak Cihenok dia sudah dapat beras dan gula. Ini teratur sekali.
1: Mama Foni sabar ya. Data ini bukan kita yang atur. Ini semua dari pusat.
4: Ah, tidak bisa. Mana Pak Kades? Mana Pak Kades?
5: Bah, Mama Foni. Mama Foni kenapa ini? Masuk sini. Mama Foni, jangan buat keributan di depan warga. Bisa bisa tolong tenangkan warga di luar.
1: Iya, baik Pak Kades.
5: Silahkan duduk Mama Foni, baru Mama Foni bisa ceritakan baik-baik ini ada masalah apa dengan bansosnya.
4: Masalah? Bapak tanya masalah apa? Masalahnya adalah ketidakadilan. Saya tidak pernah dapat jatah bansos, padahal saya ini layak terima bansos juga.
5: Mama Foni, pembagian ini bukan memilang penuh dari desa. Tong juga ini hanya menyalurkan dana bansos dari data pemerintah pusat. Ada kriteria dan kuota yang harus kita ikuti.
4: Ah, tipu sekali. Kriteria apa Pak Kades? Saya lebih miskin daripada Pak Cihenok dia. Saya punya rumah saja, masih semi permanen. Motor saya masih kredit. Sementara Pak Cihenok dia punya kontrakan itu satu pintu. Kenapa dia bisa dapat?
5: Sabar Mama Foni. Data kemiskinan itu diukur dari banyak faktor. Pendapatan per bulan, jumlah tanggungan listrik yang digunakan.
4: Ah, tipu sekali. Itu semua kelakalan Pak Kades saja tuh. Bapak pilih kasih karena Pak Cihenok dia bantu-bantu Bapak di acara desa tuh. Saya tahu, Bapak kada main data itu.
5: Mama Foni pun cara itu dijaga. Saya ini bekerja sesuai dengan prosedur. Kalau Mama Foni tidak terima, silakan lihat data pusat. Bukan salahkan kami yang di lapangan.
4: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga kampung ini. Bapak bisa saja ubah data itu. Bapak makan uang rakyat.
1: Sebelum Mama Foni datang marah-marah ke sini, Mama Foni sudah kumpul berkat persyaratan mendapatkan bansos. Dan Mama Foni juga sudah pastikan data-data Mama Foni lengkap dan benar atau belum.
4: Memangnya dapat bansos itu harus kumpul berkas-berkas persyaratan kah itu dulu kah?
1: Iya Mama Foni, semua masyarakat itu harus kumpul berkas persyaratan untuk mendapatkan bansos. Kalau Mama Foni tidak kumpul, bagaimana caranya di pusat tahu kalau Mama Foni itu ternyata masyarakat kurang mampu?
4: Pantasan, selama ini saya tidak pernah dapat bansos.
5: Iya Mama Foni, saya kira Mama Foni datang marah ke sini karena sudah lengkapi berkas. Ternyata belum pernah kumpul berkas.
1: Mama Foni, ini saya jelaskan ya persyaratan untuk mendapatkan bansos. Persyaratan yang pertama itu, Mama Foni harus menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, Mama Foni

0: memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang masih berlaku. Yang ketiga, Mama Foni terkategori sebagai masyarakat tidak mampu. Yang keempat, Mama Foni bukan ASN, Polri, atau tentara. Dan yang terakhir itu, Mama Foni terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Data Mama Foni itu harus tercatat dalam database DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial. DTKS merupakan basis data yang berisi informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Jadi begitu Mama Foni.
1: Oh, jadi begitu ya Ibu Lisa. Terima kasih informasinya Ibu Lisa. Nanti besok saya urusakan di Dinas Sosial persyaratannya.
0: Iya Mama Foni, sama-sama. Biar Mama Foni juga bisa dapat bansos seperti masyarakat yang lain.
1: Saya baru tahu, jadi saya minta maaf sama Pak Kades dan Ibu Lisa karena saya sebuat keributan di balai desa, baru saya su marah-marah terjelas juga.
2: Iya Mama Foni, tidak apa-apa. Lain kali kalau ada masalah itu tong bicarakan baik-baik, terus tong cari jalan keluarnya sama-sama biar tidak terjadi seperti itu lagi.
0: Sama-sama Mama Foni, jangan lupa ya urus berkasnya di Dinas Sosial biar terdata di pusat dan Mama Foni bisa dapat bansos seperti masyarakat lain juga.
1: Iya Pak Kades, terima kasih sudah mengerti saya perasaan. Iya Bu Lisa, terima kasih lagi informasinya. Besok saya urusakan di Dinas Sosial. Kalau begitu, saya pamit ya Pak Kades, Ibu Lisa.
3: Jadi pendengar, kisah ini kita jadikan sebagai edukasi bagi masyarakat dan pemerintah mengenai pentingnya data yang akurat, transparansi, dan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak untuk mewujudkan keadilan sosial. Sekian Sandiwara Radio dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat. Para pemain, Habil Saben sebagai kepala desa, Waoden Nuralisa sebagai petugas bansos, Henok Marandov sebagai warga desa, Fonirina sebagai warga desa, penulis naskah dan editing mixing Waoden Nuralisa. Sampai jumpa di lain cerita.

Sepatu ini pertama kali ditemukan oleh Profesor Diana Sardasan dari Armenia, seorang ilmuwan yang menuntut ilmu di bidang arkeologi di Institute of Archaeology Armenia. Usia sepatu ini diperkirakan lebih dari 5.000 tahun. Sepatu purba ini terbuat dari kulit sapi yang ada 1.000 tahun sebelum masa zaman piramida di Giza. Ukuran sepatu 36 cm ini sesuai dengan pemakainya yang diperkirakan mempunyai tinggi badan 150 cm. Sepatu ini ditemukan di sebuah gua di Armenia dan pemakainya adalah seorang perempuan.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam mendengar, Manggala Putra menyapa Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan malam hari ini adalah hari Senin. Adalah waktunya kita untuk mendengarkan lagu-lagu di era tahun, lagu-lagu manca slow rock ya. Saya sampai ngeblank loh, ini narasumbernya baru aja pulang kok. Ya, oke. Nah, untuk temanya pendengar, saya itu sedang, tadi ceritanya saya itu ke swalayan, terus kemudian mencium bau parfum. Bau parfum itu enak banget, saya kayak inget ya. Terus keinget zaman dulu, saya pernah mencium aroma ini tapi dulu banget gitu loh. Nah, saya pengen tahu kalau Anda suka dengan wangi-wangian yang seperti apa. Barangkali bisa Anda gambarkan kalau memang dia seperti buah, suka yang buah-buah apa, ataupun seneng yang bunga-bunga apa, ataupun seneng yang bau-bau kayu-kayu yang seperti apa gitu ya. Barangkali ya cendana atau gaharu atau banyak yang lain ya. Anda bisa bergabung dengan kami di line telepon kami 638055, juga di WhatsApp kami di 0813-900-15525. Ada siapa di telepon WA? Selamat malam Ruang Rindu, halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam.
1: Selamat malam, ubur-ubur ikan lele.
2: Ubur-ubur ikan lele, apa kabar Mas Manggala?
1: Oke, kabar baik. Kak Puja, gimana kabarnya malam ini? Halo Kak Puja. Di mute Kak Puja, itu kepencet itu pasti ada mute-nya. Halo Kak Puja, halo. Itu di mute Kak Puja. Coba dicek di handphonenya, ada notif mute di sini. Oke, coba dulu Kak Puja ya. Kami coba panggil yang lain dulu. 638055, silakan mendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bu Ginem.
3: Betul.
1: Kok langsung toh pagi-pagi? Sore-sore.
3: Ya, apa-apa pagi.
1: Lah iya toh, kok langsung nyantol banget ya.
3: Iya, nyantol.
1: Iya, enggak ada acara toh, Bu?
3: Enggak ada acara, Mas.
1: Oh, enggak ada. Biasanya
3: tadi, Ini tadi ada teman datang.
1: Heeh.
3: Dari Jogja, undang-undang.
1: Okay. Acara apa ini kok teman-teman datang ya? Cuman silaturahmi aja ya Bu ya?
3: Cuman ngasih tahu undang-undang itu loh, September ada punya gawe.
1: Oh,
3: 12 September undangannya sudah nyampe.
1: Lah ini masih Juni loh. Tapi ya enggak apa-apa, berarti kan termasuk yang diutamakan untuk dapat undangan dulu.
3: Ya, karena keluarga Mas.
1: Iya, ya, baik. Bu Ginem, saya mau tanya Bu, wangi-wangian seperti apa sih Bu yang diremeni sama Bu Ginem?
3: Kalau saya wangi-wangi untuk itu apa ya? Kalau kamar mandi itu ya cuma pospol-pospol. Terus kalau super pel itu cuma itu Mas. Tapi nek wangi-wangi untuk baju itu ya cuman penyemprot laundry itu. Terus kalau menggunakan wangi-wangi itu, aku tuh minyak wangi itu cuma yang rasa melati Mas.
1: Melati, suka yang melati ya,
3: kalau beli ya, kalau beli minyak-minyak itu, minyak atau wangi itu rasa melati Mas.
1: Melati.
3: Seperti yang baru sarannya apa itu? Cuman obatnya apa ya?
1: Bibitnya.
3: Itu kan kecil itu dari dari Paris.
1: Baik. Wah, kok jauh banget.
3: Iya.
1: Oke, baik.
3: Tapi dulunya ada oleh-oleh. Terus saya kan baunya itu kan senang. Terus saya kalau beli itu di aroma anu Kidul Pasar Gede itu kan aroma tuan komplit.
1: Baik, oke. Okay. Mau lagu apa Bu Ginem?
3: Lagunya apa ta Mas?
1: Lagunya slow rock dong, Senin.
3: Mas, slow rock. Yang Celine Dion ya Mas?
1: Celine Dion. Oke. Okay.
3: Oh, dipilihkan lagu apa
1: ya? Ya, nanti tak pilih ke Celine Dion.
3: Pokoknya yang Celine Dion itu.
1: Ya.
3: Oh, suaranya bagus sekali.
1: Oke, okay, baik. Oke, okay. Ada Mas salamnya Mas, monggo silakan.
3: Ya, Mas Manggala dulu selamat malam.
1: Iya.
3: Terus itu Bu Tanti, Bu Rere. Terus Bu Menti, terus Bu Elisa. Biasanya pertama loh Bu Elisa.
1: Iya. Iya.
3: Terus Bu Modesta, Mas Kris yang dipakai madu itu, Mas Andi kemarin masuk, Mas Andi.
1: Oke.
3: Okay. Nah, sama Mas Jeji tapi pleru. Dikira Mas apa itu? Mas Arif.
1: Oh. Iya.
3: Mas Andi dulu, terus Mas Bima, Kak Puja tadi putus toh. Kak Puja. Dan untuk semuanya saja ya Mas.
1: Baik.
3: Yang monitor Pro 1. Selamat malam untuk semuanya ya, Mas. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Ginem. Waalaikumsalam ya. Oke, saya pilihkan lagu ikoniknya Celine Dion ya. Mungkin antara ini ya The Power of Love atau To Love You More ya, hanya dua itu yang mungkin agak sedikit ada dentuman drumnya ya. Oke, baik, di belakang Bu Ginem ada siapa di sini? Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Ini kok langsung pakai sana pakai sini gimana ini?
4: Apa saya sudah jadi tapi belum.
1: Oh iya, belum lancar. Okay.
4: Masih Ryan.
1: Masih Ryan. Selamat Pak Kris ngerayain cie-cie.
4: Oh iya Mas, hari ini kan ulang tahun saya.
1: Oh gitu, selamat ulang tahun Pak Kris, sehat selalu ya Pak ya. Panjang umur
4: sejahtera. Selalu sehat terus.
1: Amin, Mas. Amin, harus Pak. Ais, pokoknya bahagia terus ya Pak ya.
4: Oke, makasih.
1: Makasih. Iya. Pak Kris, bau wangi-wangian apa sih yang paling diremeni sama Pak Kris?
4: Tak cerita sedikit ya Mas.
1: Ya boleh.
4: Waktu saya di perusahaan Bonafit, manajer saya itu minyak wanginya luar biasa Mas.
1: Oh gitu.
4: Ya masuk kamar mandi toh, terus keluar, dia itu baunya kan tinggal itu
1: rebutan. Carry.
4: Ya rebutan.
1: Rebutan. Aku sih.
4: Iya. Dua bertiga.
1: Oh iya.
4: Rumahnya seperti kandil tapi campuran apa ya? Pokoknya guys luar biasa.
1: Iya iya. Woi lawong bos ya.
4: Jadi itu keluar kamar mandi. Dia kantornya kan ada kamar mandinya sendiri teman Mas. Setelah masuk kamar mandi dia kan pergi.
1: Iya.
4: Tapi sudah diindih teman-teman.
1: Lah iya tuh SD center set.
4: Iya iya.
1: Oke, baik. Pak Kris lagunya apa?
4: Ini sementara tetap saya Bon Jovi ya.
1: Always-nya. Oke.
4: Okay. Itu kan yes. Kasihan teman-teman yang ini sudah ada yang pulang dari Meksiko ya Mas ya?
1: Oh ada ya, tapi saya lupa saya beberapa ada.
4: Oh ya saya melihat yang lep pagi kemarin Mas, Jepang sama Tunisia itu.
1: Oh ya.
4: Tuh ya kalau pagi jam 2 itu tetap Pro 1.
1: Lah iya toh, wis pokoke 24 jam ini siarane.
4: Ya, okay. Luar biasa Pro 1 Mas.
1: Siap, baik. Pak Kris ada salamnya Pak?
4: Buat Kak Puja di Papua, sang sabar dulu. Ikan lele kan ubur-ubur.
1: Ubur-ubur ikan lele.
4: Kemarin di tempat kerjaan saya itu ada anak kecil ya seperti itu Mas. Katanya sudah menyatu atau mendarah daging ya,
1: kata-kata itu. Ubur-ubur ikan lele. Oke, baik. Untuk siapa lagi?
4: malam, Bu Yuni di Semarang, Bu Sri di Semanggi, yang Tanti, nanti mesti bilang cangkel ya Mas. Bu Menti, Uni Karin,
1: yeah.
4: Bu Nini Sardini, Bu Rakil, dan Pak Beni, Pak Tri Timboy Lali, mm-hmm. Mas Bima, terus Ciling,
1: yeah.
4: Ada Mbak Citra Muah-Muah,
1: mm-hmm.
4: Tiga-tiganya, Mas Faiz, Pak Bambang Murdo, dan Mbak Dewi udah lama nak nangal ya Mas ya?
1: Iya, lama
4: Dewi,
1: banget.
4: Dewi tanya juga, udah Siti, terus mungkin Mbak Martini kalau mau on air, Mas Andi di Batam, Mbak Siti Aisyah, dan nanti disusul yang lainnya ya Mas.
1: Siap,
4: ya?
1: Baik.
4: Itu aja. Cilik tadi udah belum.
1: Cilik belum.
4: Biasanya biar Mas.
1: Iya, benar.
4: Itu dulu Mas.
1: Siap, Mangga. Baik. Terima kasih Pak Kris. Sehat selalu, baik. Oke, ada yang ulang tahun, Pak Kris ulang tahun malam hari ini. Wah, ini saya ingat dulu ketika Bapak masih siaran itu ya, ada lagu-lagunya Jamrut itu selalu diputar di jam-jam tertentu ya, karena hampir setiap hari itu mesti ada yang ulang tahun gitu. Oke, di 638055 ada yang pengen bergabung, silahkan pendengar di 638055. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu Mas Manggala Putra.
1: Selamat malam, ceria banget sih.
5: Iya dong.
1: Kita transferannya. Iya, kita transferannya wis lunas kita.
5: Transferannya wis lunas Mas, saya tak jajakne rambut.
1: Lho, tenanan.
5: Tenanan.
1: Anu.
5: Arisan belum dapat nih, ya. Mas. 6 kali, 7 kali.
1: Itu toh.
5: Masih disimpan
1: lah,
5: ya.
1: Iya, itu disa-isik besok gue jagong.
5: Iya, benar itu. Ternyata esok tamu undangan
1: lah,
5: bareng soal... sampean itu undangan urung iki. Mas,
1: kita abu-abu kita.
5: Ora abu-abu, abi-abi aku seneng abi-abi
1: abu-abu. Oh iya toh. Lah ya wis pokoke dicepakke sik genah nyumbange ra mungkin sithik nek kuwi.
5: Oh, ya jelas dong. Sithik ya malu ya Mas ya.
1: Iya to. Oke, baik.
5: Karo bestine kok sithik malu ah.
1: Oke, baik. Mbak Rere, wangi-wangian apa sih Mbak sing paling diremeni sama Mbak Rere apa?
5: Aku juga melati.
1: Melati?
5: Melati ya.
1: Tapi pernah anu Mbak maksudnya kepikiran untuk nandur dewe juga enggak sih?
5: Nah, dulu ada di depan rumahku, tapi sekarang sudah dibabatin.
1: Walalah, lah kenapa dibabatin enggak salah apa-apa nah, terus dibabatin?
5: Dicor Mas.
1: Dicor. Oh, dicor.
5: Tapi kantil masih ada Mas,
1: kantil. Oh, kantil Mas. Oh.
5: Buat Mas Manggala biar kintil-kintil gitu.
1: Oh, ganti go omah Mbak E toh.
5: Dhuwur banget cantile Mas ini di depan rumah.
1: Lah iya kan tinggal omah Mbak.
5: Di depan rumah Pak, tinggi sekali Mas.
1: Iya iya memang. Oke, baik. Mbak Rere mau lagu apa?
5: Lagu Slorok ya Mas.
1: Slorok.
5: Slorok apa ya Mas?
1: Gula ise dibuka-buka se.
5: Buka-buka se. Semi and Angel bisa enggak Mas?
1: Oke, bisa.
5: Oke, cocok. Salam-salam, Sek.
1: Cocok.
5: Sumpung bisa masuk Mas Panggala. Tak intipkan mawa.
1: Iya. Send me an angel, oke. Okay.
5: Salamnya buat Mas Panggala dulu sehat selalu, bahagia selalu, rezeki selalu melimpah, barokah ya, Mas.
1: Amin.
5: Salamnya buat Bunda Maharani, Pak Beni, terus Pak Pirudi, Pak Mulati, Cilingling, Kak Kris, Mas Adi Batam, Mas, kok diem? Pak Nero turu, aku turu loh.
1: Iya, nek, nek turu nanti ada suaranya no. Graji, oh, gitu. Graji kayu, grok, grok, grok.
5: Pak Bambang Murdo, Pak Gatot, Mas Bima, Mas Adrian, Pak yes. Tiba Ali, Yang Noyo, Bu Lasri, Bu Yuni, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Wigati, terus Bu Elisa,
1: siap.
5: Bu Maria Agata, terus siapa ya Mas?
1: Siapa?
5: Mbak Citra, Mbak Citra Muah-Muah, yang Sunu, Cilingling, Bu Temu, Bu Nini Tardini, Bu Ragil, Bu Ginem, Bu Yamtini Juragan Kelopo, Bu Suryati, Mbak Jatri.
1: Juragan Kelopo,
5: jangan ketawa, ngantuk nanti. Kak Puja, terus Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya, Mas Rahman, Bu Modesta, Bu Tanti, Mbak Angel, Bu Mbah Tarmi, Bu Siting Gentan Sukoharjo, Bunda Tipa, Pak Sopi Sultan, Kamu Kimen, Bu Triantayani, dan salamnya.
1: Siap.
5: Ya udah.
1: Oke, untuk semuanya ya.
5: Semangat kalau pulang hati-hati.
1: Ya, baik, terima
5: Nanti
1: kasih.
5: Tapi kalau ngantuk tak geret kemburi.
1: Yes, kena toh.
5: Makasih, Mas.
1: Oke, baik, terima kasih, Mbak.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sudah 3-4 penelpon kami terima. Kita ke lagu dulu ya. Baik, pendengar, kami hadirkan lagu-lagu yang sudah masuk untuk kami putarkan. Pokoknya terus bareng sama kami, Ruang Rindu hadir sampai dengan nanti jam 11 malam di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Rindu.
1: Dua lagu sudah kami putarkan untuk Anda pendengar di pembuka Ruang Rindu malam hari ini ya, untuk kita semuanya. Terima kasih. Dan ada WA yang sudah masuk, saya baca dulu satu persatu ya. Ada WA yang masuk dari Pak Bambang Murdo Kusumo di Yogyakarta. Ini WA-nya nyuwun lagu favoritnya Europe ya, Carrie. Salam sehat, salam bahagia untuk Mas Manggala Putra, juga untuk Mbak Rere, Mbak Dewi, Pak Kris, Pak Tri, selamat ulang tahun. Pak Kris maksudnya ya. Pak Kris, selamat ulang tahun. Para penggemar Ruang Rindu, matur nuwun. Wassalam dari Pak Bambang Murdo, Ngayok, Yogyakarta. Temanya bau parfum yang jadi idola adalah bau buah, khususnya buah jeruk dan buah tin yang bernuansa segar. Nah, benar. Seger-seger banget ya, Pak Bambang. Ya. Apalagi dipakai kalau pas habis mandi gitu. Beuh. Pol. Oke, baik. Kemudian Gibor, Pak Gibor di Solo. Eyang Noyo sudah berpulang, Mas, gitu. Oh. Ini informasi baru atau saya yang baru aja tahu ya? Barangkali ada informasi yang lebih maksudnya semacam ada serat Lione barangkali, atau memang sudah lama saya yang baru tahu mungkin. Atau bagaimana sih? Ya, kita tetap berdoa ya, karena kami pun juga pernah berjumpa bersua di udara dengan Eyang Noye. Semoga kalau memang iya ya, diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Bu Yuni di Semarang. Mas Manggala, selamat malam. Boleh minta lagunya Forever and One? Oke, Mas, kalau kalau Bu Yuni sukanya aroma jeruk, Mas. Salamnya Nunut, Mbak Rere, kakek Mas Manggala, selamat tugas, sehat selalu, Tuhan memberkati. Sumrambah Kang Garwo, matur nuwun. Baik, terima kasih kembali untuk Bu Yuni di Semarang ya. Selamat malam, Mas Manggala, minta lagunya Twisted Sister yang I Believe in You. Terima kasih, selamat bertugas, semangat dan sehat selalu. Pak Hari di Kaliwungko ya. Oh, ganti lagi nomornya Pak Hari. Oke, kita terima lagi di 638055 yang pengen gabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Gimana Bu Kinem?
2: Mas Manggala, aku cuman itu Yang Noyo itu kemarin udah ada lelayu di RRI.
1: Sudah dibaca, kemarin ya, atau beberapa waktu yang lalu? Baru kemarin ya?
2: Enggak, baru ke apa ya, hari apa itu pokoknya. Kalau enggak hari Sabtu ya hari apa itu.
1: Aku lupa.
2: Yang baca kan.
1: Oke, siapa? Terima kasih Bu. Saya yang baru tahu berarti.
2: Layona itu Pak Sabarno gitu anunya atas jadi namanya Pak Noyo.
1: Yang Noyo.
2: Itu tapi lelayunya tuh Pak Sabarno, tapi terus diterangkan kalau itu tuh
1: Yang Noyo. Noyo. Baik.
2: Jadi lelayu juga gitu.
1: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kina. Baik, terima kasih ya. Ada siapa lagi di 638055 juga di WhatsApp juga bisa ya. Silahkan yang pengen gabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam, gimana? Kok bisa ke-mute tadi, gimana?
3: Aduh, di rumah nih lagu pecah-pecah sampai sapu telinga mau pongo.
1: Ya enggak apa-apa, iya, pokoknya fokus.
3: Masa setengah malam begini baru putar-putar lagu anak-anak kecil-kecil yang biji mata lebar kayak cacing pita tertidur-tidur. Seheran kok kamu baru kalian senang dengar lagu reggae.
1: Ya, karena mungkin terbiasa ya, dulunya mungkin dari yang muda-muda seperti itu, akhirnya anak-anak kecil juga mereka semakin beranjak dewasa niru yang tua.
3: Iya, aduh, tuh bangga semua ngantuk tidur dorong biji mata terbuka.
1: Oke.
3: Kak Manggala. Temanya apa? Topiknya apa?
1: Temanya tentang bau parfum yang paling disukai, aroma-aroma yang seperti apa Kak Puja?
3: Aduh, Kak Manggala, saya tuh paling suka tuh parfum itu kayak anak-anak kecil punya itu, yang warna kuning itu.
1: Tahu.
3: Saya tidak suka yang bunga-bunga, apalagi bunga melati tuh bau orang meninggal.
1: Ya enggak
3: apa-apa. Malam tidur tuh bobo tuh bisa lari-lari.
1: Enggak apa-apa kan biar dibersamai terus.
3: Aduh tuh. Kamu galak jangan kok.
1: Oke, baik baik.
3: Kamu jangan galak, saya mau.
1: Apa lagunya?
3: Aduh, tadi lagunya saya padahal mau minta itu tapi saya lihat tadi saya dengar sudah diputar ya. Biar saja ikutan aja.
1: Ya udah, baik.
3: Yang Sunny Twain kata Love You More tadi tuh. Oh, sudah lah, ikutan saja sudah.
1: Salam saja. Oke, silakan.
3: Sesalam buat Pak Kris, ya. Ibu Kinam, buat Ibu Elisa, Bu Yuni, mewakili seluruhnya saja tanpa terkecuali. Aduh, sampai telinga nih mau pecah dengar lagu di luar reggae lagi. Kalau yang serok-serok tidak apa-apa, ini reggae kak. Mau kasih kalau bintang kelas kakak.
1: Baik, baik.
3: Oke, baik buat Kamanggala yang lagi bertugas, sukses selalu.
1: Siap, baik.
3: Semoga Tuhan menyertai Kamanggala beserta keluarganya. Ya, terima kasih, selamat malam.
1: Oke, terima kasih.
3: See you,
1: dadah bye-bye. Terima kasih Kak Puja di Bintu di Papua sudah bergabung dengan kita ya. Di 638055 juga di WhatsApp masih kami buka. Silahkan yang pengen telepon bisa ya. Saya masih tunggu. Ini sembari saya tak nyepak ke lagune ya. Saya sebentar. Ini ada siapa di WA? Ini ada Bu Elisa di Pajang. Happy birthday buat Pak Kris katanya dari Bu Elisa. Terima kasih Bu Elisa. Terus yang lain? Oke, belum ya. Kami putarkan lagu dulu untuk Anda pendengar. Nanti kita sapa kembali ya di 638055 juga di WhatsApp kami. Ada lagu dari Scorpions dengan Send Me an Angel. Tadi direquest oleh Mbak Rere di Wonogiri ya untuk Anda.

0: Sepatu ini pertama kali ditemukan oleh Profesor Diana Sardasan dari Armenia, seorang ilmuwan yang menuntut ilmu di bidang arkeologi di Institute of Archaeology Armenia. Usia sepatu ini diperkirakan lebih dari 5.000 tahun. Sepatu purba ini terbuat dari kulit sapi yang ada 1.000 tahun sebelum masa zaman piramida di Giza. Ukuran sepatu 36 cm ini sesuai dengan pemakainya yang diperkirakan mempunyai tinggi badan 150 cm. Sepatu ini ditemukan di sebuah gua di Armenia dan pemakainya adalah seorang perempuan.
1: Bertemu di ruang rindu.
2: Ruang rindu.
1: Ruang rindu.

0: di ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro Satu RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada Europe, ya, Carrie hadir untuk Anda. Dan kita terima kembali yang masuk di telepon WA, ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
2: Selamat malam Bu Wigati.
3: Selamat malam Mas Manggala.
2: Wah, seneng saya itu kalau ketemu sama Bu Wigati itu ceria terus gitu loh. Hawannya itu kayak kayak diajar guru SD, guru TK gitu loh.
3: Saya juga seneng kalau ketemu Mas Manggala gitu loh.
2: Lah iya toh. Saya tuh rasanya tuh kayak pengen didep sama mainan anak-anak gitu loh rasanya sambil sambil di ini sama Bu Wigati.
3: Terus dibagi permen, diajari nari gitu.
2: Ajar gunting gitu. Gunting kelambine seragame kancane.
3: Wah, lah itu.
2: Lah iya toh. Soalnya saya pernah kayak gitu. Saeling saya pernah gunting seragame teman-teman
3: di. Lah itu.
2: Nah, makanya itu toh. Heeh, rada ngeras sithik toh. Bu Wigati gimana kabarnya, Bu?
3: Alhamdulillah baik, Mas Manggala.
2: Iya, masih ya
3: kemarin,
2: saya
3: kena, kemarin sempat hujan.
2: Oh, ini. Sempat hujan.
3: Iya, kemarin hujan deras sekali. Oh. Terus tadi mati lampu.
2: Mati lampu.
3: Listriknya padam, iya.
2: Oh ya, ini yang usum katanya memang lagi nasar. Seperti mati lampu ya, sayang.
3: itu di ruang sebelah.
2: Oh iya, ding. Enggak boleh di sini, ding. Nek, tapi nek sak bae tok boleh kok sama Manggala. Oh, iya. Oke, Bu Wigati saya mau tanya, Bu. Aroma wangi-wangian yang diremeni sama Bu Wigati itu yang kayak gimana? Seperti apa itu?
3: Yang aroma melati.
2: Ini ada apa toh kok senang banget pada melati ini?
3: Seneng apa ya?
2: Iya, iya, iya. Sopan gitu ya, masuknya ke hidung tuh sopan gitu.
3: Sopan, elegan, apa lagi ya?
2: Kayak wingit gitu loh.
3: Iya. Kalau malam, kalau iya. Siang ya udah.
2: Orangnya tuh kayak misterius, angker, piye gitu, usang. Oh.
3: Ya,
2: terus nganggo usang barangnya.
3: Oh iya.
2: Melati ya, Bu ya.
3: Melati.
2: Kalau buah-buahan seneng apa, Bu?
3: Buah. Saya paling seneng jeruk.
2: Oh, jeruk.
3: Yang enggak cuci

0: tangan.
1: Oh, gitu.
0: Kalau mangga kan ngupas repot, semangka repot. Kalau jeruk kan misalkan ini kan bisa dikantongi gitu.
1: Oh, iya iya iya iya. Oke, baik baik. Bu Wigati mau request lagu apa?
0: Lagunya dari Steelheart sudah keluar belum?
1: Steelheart belum. Mau yang apa?
0: Siskon.
1: Oh, Siskon, siap. Kak ya ngomong sing lunga-lunga iki piye to iki? Ya wis ngono lho maksude iki.
0: Aja lunga.
1: Lah ya wis. Lah wis gono ora iso digondeli, wis gono.
0: Ya tak gondeli, tak ya. Wis tak gondeli.
1: Oh gitu. Oh lah ya lagune, lagune harusnya enggak gitu no lagune malah. Lah malah sis gono ya wis no. Ada salamnya Bu Wigati monggo.
0: Salamnya, salamnya buat Mas Manggala.
1: Iya.
0: Selamat tugas, sehat nggih. Semangat terus.
1: Baik.
0: Kondurnya hati-hati.
1: Baik.
0: Semoga selalu dalam apa ya kemudahan.
1: Amin, amin.
0: Dilimpahkan rezeki nggih Mas Manggala.
1: Baik Ibu, terima kasih. Gitu juga untuk Bu Wigati ya Bu ya, sehat selalu ya Bu.
0: Amin, okay, amin, amin,
1: baik.
0: Kalau masih bisa tersenyum berarti sehat.
1: Oh harus dong. Guru TK tidak boleh tidak tersenyum. Ketemu murid itu harus tersenyum terus pokoknya.
0: Oh iya.
1: Apapun masalahnya tetap harus tersenyum.
0: Iya orang itu
1: lo malah curhat tok piye. Baik begitu, terima kasih Bu Wigati.
0: Oke.
1: Okay. Oke.
0: Okay. Salamnya buat Bunda Elisa.
1: Oh belum tau ya. Ya.
0: Belum. Bunda Elisa, Bu Tanti dan semuanya saja.
1: Iya, baik. Terima kasih Bu.
0: Saya saja mewakili. Oke, ya. Terima kasih.
1: Baik Ibu, terima Mas kasih. Manggala. Monggo. Oke, okay, baik. Untuk Bu Wigati terima kasih ya sudah bergabung dengan kami. Nah, seru banget ya. Pokoknya kalau ceria itu bawaannya ya ceria gitu loh. Tidak ada duka nestapa, tidak ada dendam kesumat ya. Mas happy-happy aja udah, fokus aja udah pokoknya. Wes, jelas toh? Itu kayak di TikTok itu loh. Saya itu di media sosial buka di TikTok, di Facebook, di Instagram itu banyak. Ada siapa sih? Dia itu adalah pemilik vendor cuci vendor servis mobil kenteng wis komplit pokoknya servis mobil. Terus dia itu kadang nerangke, "Loh, sapa iki sing rumangsa ndek ingin dandani mobil iki?" Paham lo ya. Siapa namanya Pak Anung gitu enak dasar. Paham lo ya. Nah, ya ta main apik lo ya, paham lo ya. Dengan kata-kata yang terus diulang-ulang gitu. Seru. Oke, baik. Dan ada yang bergabung Bu Elisa. Saya ini ada Pak Bambang mengirim foto. Bu Elisa, selamat malam Ruang Rindu Mas Manggala. Aku request lagu tapi tolong dipilih ke Mas Manggala. Waduh, pilih ke apa ini? Salamnya untuk bestiku, selamat tidur. Siapa Bu Elisa bestinya? Bu aku ya dijak bestian. Masa aku cuman membacakan ini dengan bestinya ini dengan bestinya itu. Ini ya masa aku enggak diajak bestian ya nanti piye no. Oke, terima kasih untuk Bu Elisa ya. Saya sampai bingung pengucapannya. Begitu. Dan kita kembali ke lagu ya. Saya akan putarkan lagu dulu untuk Anda. Ada lagu dari Twisted Sister. Saya putarkan. Dan lagu yang lain ya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Terus dengan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu-lagu slow rock manca ya, ballad era tahun 80-an yang mau request lagu lewat pesan WhatsApp kami di 081390155525. Kami buka sampai dengan nanti jam 11 malam ya untuk program Ruang Rindu kami.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih ada beberapa lagu yang akan kami putarkan untuk Anda pendengar ya. Di WA ada Bunda Tifa yang bergabung. Assalamualaikum, Ruang Rindu Mas Manggala lagunya ikut aja. Tapi boleh, gak apa-apa, saya tunggu Bunda Tifa barangkali ada judul lagu yang pengen dituliskan. Lagunya apa nanti akan saya putarkan ya. Salamnya untuk Mbak Rere, Bu Ragil, Bu Ginem, Bu Retno Astuti, Pak Tri di Boyolali, Pak Pirudi, Kampung Sewu. Untuk Mas Manggala selamat bertugas, semoga sehat semangat selalu. Terima kasih baik. Terima kasih untuk Bunda Tifa ya. Dan kembali kita ke lagu. Oh ya oke, kita terima dulu. Halo selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu bareng Mas Manggala. Yang ulang tahun siapa?
0: Oh, itu yang biasanya miss call Mas Andi.
1: Oh, pantesan kemarin dia mesen obor.
0: Obor.
1: Bukan mesen lilin dia, dia obor ya.
0: Obor dong katanya.
1: Oh, ulang tahun.
0: Bukan lagi obor itu. Api unggun.
1: Sehat Mas Manggala.
0: Alhamdulillah, Mas Andi sehat ya Mas ya?
1: Alhamdulillah saya. Ini masih di Tanjung Pinang nih.
0: Oh, acara apa ini?
1: Acara di sini kan lagi panen durian.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi ngabisin
0: musim
1: itu,
0: ya.
1: Kulitnya dihabisin.
0: Aneh banget. Temanya tentang apa? Ini loh Mas. Wangi-wangian ya? Parfum yang paling disukai sama Mas Andi yang kayak gimana?
1: Tapi jangan nyebut merek apa aromanya.
0: Oh iya dong, jangan sebut merek dong, aroma aja kira-kira yang...
1: Aromanya, kayaknya kalau cowok gak jauh dari itu. Apa namanya tuh, kok jadi lupa. Yang kalau cowok tuh gak jauh dari...
0: Apa?
1: Ya apa namanya tuh yang, aduh kok jadi lupa ya. Iya itu kalau di minyak wangi itu pasti... Enggak, apa yang itu loh, bukan army-army, bukan. Dia yang ada itunya apa? Kok jadi lupa.
0: Ya, oke lah. Pokoknya itu pokok, gitu ya.
1: Itu sering banget itu.
0: Oke. Okay.
1: Aqua yang aqua-aqua
0: oh,
1: gitu.
0: Aqua-aqua yang fresh-fresh ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, baik. Mereka iya, lagu apa Mas Andi?
1: Tahun berapa ya, Mas?
0: Oh, selorok dong.
1: Lorok ya. Oh ini hari bukan hari Senin kan?
0: Ini hari Senin.
1: Oh iya
0: hari Senin
1: lupa.
0: Dong.
1: Iya lupa. Kasih ini aja apa?
0: Apa?
1: Itu apa ya yang slow rock ya?
0: Apa?
1: Slow rock. Kan jadi lupa. Itu Scorpion udah naik ya?
0: Scorpion sudah naik.
1: Oh Scorpion udah naik. Itu aja lah. Apa namanya tuh? Yang Angie aja lah, Angie yang Rolling Stone ya?
0: Rolling Stone.
1: Iya, okay. Rolling Stone aja lah.
0: Baik,
1: daripada
0: baik.
1: Bingung-bingung.
0: Nah,
1: oke. Okay. Itu spesial Bapak yang ulang lagi ulang tahun ke-17 katanya.
0: 17.
1: Iya, buat Mas Manggala, Mas juga sampai tuntas.
0: Baik.
1: Semoga sehat, rezeki lancar Mas Manggala.
0: Amin, Mas Andi
1: ya,
0: juga.
1: Iya, amin. Ini masih nerima telepon apa langsung lagu?
0: Udah habis ini lagu habis.
1: Oh lagu ya. Berarti salam buat Bapak Potri, Pak Muladi, Pak Pirudi, Pak Pipaidi, Bapak Beni, Mbak Rere, buat Bu Ginem udah naik tadi ya. Tadi sebelum Bu Ginem sebenarnya Mas Andi tadi yang jam 10.
0: Oh iya
1: terus, itu adalah. Terus salam buat semuanya lah ya.
0: Siap,
1: karena
0: baik.
1: Udah mau ini waktu mepet ya.
0: Iya.
1: Iya makasih. Assalamualaikum.
0: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi ya yang sudah bergabung. Terus juga line telepon kami tutup ya. Ada lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pokoknya kita dengarkan bareng-bareng. Untuk teman malam hari ini yang belum bisa tidur, masih toleh kanan toleh kiri, ya sudah. Pokoknya terus dengan kami. Karena nanti malam, nanti pagi ya, seturunnya saya dari siaran Surakarta malam ini di pukul 00 tepat ya, jam 12 malam, nanti kami akan siarkan pertandingan fase grup J dari Stadion Dallas antara Argentina versus Austria, kurang lebih selama durasi 2 jam. Kemudian nanti pukul 4, ini ada pertandingan fase grup I dari Stadion Philadelphia antara Prancis versus dengan Irak. Jadi akan ada dua pertandingan yang nanti kami siarkan di dini hari, yakni jam 12 malam dan juga jam 4 pagi. Kami harap Anda terus dengan kami ya, atau ini nanti mau istirahat dulu boleh, setengah jam, satu jam, nanti terus nyimak pertandingan Piala Dunia gitu ya, bareng dengan kami tentu. Oke, saya akan putarkan lagu-lagu yang sudah masuk dalam request, line telepon kami tutup, dan yang di WA juga cukup ya. Saya akan putarkan lagu-lagu dari Anda.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Semoga menjadi kebahagiaan kita semuanya, semakin merasa tenang karena kita sudah saling menemani ya. Anda saya temani, saya juga Anda temani, sehingga malam hari ini bisa istirahat dengan nyaman ya, dengan nyenyak begitu, sehingga besok bisa bersua kembali kita untuk kami menemani pagi, siang, sore, malam Anda di setiap harinya ya. Pasti sehat selalu untuk kita, dan kembali kami sampaikan bahwasanya nanti di jam 12 malam kami akan siarkan pertandingan antara Argentina versus Austria, kemudian berlanjut di pukul 4 kami akan siarkan pertandingan antara Prancis versus dengan Irak. Dan malam hari ini Ruang Rindu kami usahakan dengan 1-2 lagu yang akan kami jadikan penutup. Bagi tadi yang requestnya gandul-gandul ya, saya akan putarkan lagu ini untuk Anda. Dan setelahnya masih ada jazz music, kami akan temani persiapan istirahat Anda dengan program terakhir kami, yakni jazz music. Terus dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang benar aja.
1: Bener kok, karena ini mobil listrik. Jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18.

Tabungan hari tua bisa menjadi salah satu cara investasi terbaik untuk menjamin stabilitas ekonomi saat tua nanti. Berbeda dengan tabungan yang dimiliki untuk kebutuhan konsumsi dan biaya hidup lainnya, tabungan untuk hari tua harus dibuat secara terpisah. Jangan ada kata terlambat untuk membuat tabungan khusus di hari tua, karena tidak ada kata terlambat untuk menabung. Untuk itu, persiapkan tabungan untuk hari tua Anda dari sekarang dibanding tidak sama sekali.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Kami ini tidak tahu arahnya, dan setelah menjadi juara ini mau diapain kita juga belum tahu. Harapannya mengundang para-para ini barangkali bisa mencerahkan kami.
1: Kita akan membebas tugaskan pelaku sebagai pengajar sambil nanti menunggu proses hukum yang berjalan.
2: Warta berita selengkapnya bersama saya Aditya Wardana. Saudara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Sdikbud Pemkab Sukoharjo menonaktifkan sementara seorang guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang diduga terlibat kasus pelecehan terhadap seorang sales promotion girl di salah satu pusat perbelanjaan di kota Solo. Hal itu disampaikan Kepala Disdikbud Sukoharjo, Hafid Hanang, meskami Hafid Danang saat menggelar jumpa persnya di kantor Disdikbud kemarin.
1: Yang pertama terkait yang sedang viral dan luar biasa akhir-akhir ini, yakni tidak akhirnya dilakukan oleh di
3: Saudara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Pemkab Sukoharjo menonaktifkan sementara PSN, seorang guru sekolah dasar yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Tindakan tegas itu diberikan lantaran PSN diduga melakukan tindakan asusila terhadap seorang sales promotion girl SPG di salah satu pusat perbelanjaan di kota Solo. Dalam jumpa persnya kemarin, Kepala Disdikbud Pemkab Sukoharjo, Hafid Danang, mengatakan langkah tersebut diambil setelah pihaknya menerima informasi dari masyarakat dan netizen. Sebagai tindak lanjut, PSN yang merupakan salah satu guru SD di wilayah Kartosuro menjalani pemeriksaan oleh tim Korwil di kecamatan setempat.
1: Per hari ini, Senin 22 Juni tahun 2026, kita akan membebas tugaskan pelaku sebagai pengajar sambil nanti menunggu proses hukum yang berjalan. Adapun hari ini, nanti SK terkait untuk pembebas tugasan, surat pembebas tugasan nantikan sudah hari ini, yang bersangkutan ini sudah kita panggil, ini sudah di
3: terkait proses investigasi dilakukan bersama pengawas sekolah, kelompok kerja kepala sekolah K3S, dan Korwil setempat. Berdasarkan hasil klarifikasi, pelaku mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan, serta telah menghapus gambar yang diambil dan tidak pernah menyebarkannya. Lebih lanjut disampaikan Hafid Danang bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan termasuk kategori pelanggaran berat, sehingga sembari menunggu proses lebih lanjut, Disdikbud mengambil langkah administratif dengan membebas tugaskan yang bersangkutan dari tugas mengajar.
1: Dilakukan investigasi lebih lanjut oleh pengawas sekolah KKS dan juga korporasi setempat. Jadi hasil investigasi tersebut ini berupa penyampaian terkait kejadian tersebut pada 13 Juni jam 14.30.
3: Selain memberikan tindakan tegas, Disdikbud juga akan melaporkan kasus tersebut kepada Bupati Sukoharjo dan membentuk tim penegakan disiplin tingkat kabupaten. Tim penegakan disiplin terdiri dari Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan BKSDM yang akan memutuskan. Seperti diketahui, dugaan tindakan asusila terjadi saat korban tengah melakukan pengecekan etalase minuman di salah satu swalayan di kota Solo. Kasus tersebut mencuat setelah rekaman CCTV yang memperlihatkan dugaan tindakan pelaku beredar luas di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 13 Juni 2026 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Kejaksaan Negeri Kejari Sragen melakukan inventarisasi 117 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG guna mengusut dugaan intrik manipulasi titik lokasi markup barang dan jasa. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen, Johnson Tambunan, menjelaskan Kejari akan menyelidiki mengenai transaksi jual beli titik mapping SPBG mengingat sebelumnya sempat mencuat ke publik.
4: Terkait dengan menginventarisasi data maupun informasi terkait dengan ada atau tidaknya permasalahan program MBG oleh BGN.
5: Kejaksaan Negeri Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dari Badan Gizi Nasional BGN Pusat di wilayah Kabupaten Sragen. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung RI pertanggal 15 Juni. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen, Johnson Tambunan, menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG. Kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau aliran uang pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Kemudian isu mengenai transaksi jual-beli titik ini sebelumnya sempat mencuat ke publik. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa

0: jaksa, di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. Sektor yang disorot meliputi pengadaan alat makan, sepeda motor listrik, televisi, TV, hingga komputer tablet.
1: Dari SPPG yang ada di Kabupaten Sragen itu mana-mana saja, nah, nanti kita cek lapangan. Belum tentu juga 117 itu ada di. Pokoknya kita cek yang sudah menerima aja. Kita inventarisir lah bahasa lapor. Kita sifatnya menginventarisir. Kabupaten Sragen, TV-nya berapa, sepeda motornya berapa, kita inventarisir lah. Kita laporkan ke pimpinan. Jadi supaya pimpinan itu bisa mengakumulasi jumlah keseluruhannya di wilayah Indonesia ini berapa. Karena kan bukan hanya kami saja kan, semua kan.
0: Tercatat ada sekitar 117 titik SPPG yang berada di Kabupaten Sragen. Mengingat jumlahnya yang cukup banyak, Kejari Sragen melalui bidang pidana khusus dan intelijen akan memaksimalkan personil demi menyisir lokasi-lokasi tersebut. Kendati demikian, Johnson menegaskan bahwa pengecekan akan diprioritaskan pada lokasi-lokasi SPPG yang tercatat sudah menerima distribusi barang-barang bantuan tersebut dari pusat. Diberitakan sebelumnya, Badan Gizi Nasional menonaktifkan 12 SPPG di Kabupaten Sragen. Ketua Satgas MBG Sragen Suroto mengatakan penghentian operasional SPPG karena ada beberapa permasalahan, diantaranya dalam suplai bahan pokok.
2: Sebagai contoh, tidak manut aturan indeks harga pemerintah di Desperindak, menuelah itu nyatanya kan seperti itu. Sebagai contoh, telur harga indeks pemerintah 6.000, SPPG belinya hanya 1.000. Petani peternak kita bangkrut.
0: Pihak Kejari Sragen menggarisbawahi bahwa langkah yang dilakukan saat ini murni merupakan tindakan pengumpulan data atau bulk data dan bahan keterangan bulk paket secara administratif dan fisik, bukan tindakan hukum represif. Nantinya setelah surat perintah resmi dari Kejari Sragen diturunkan ke Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, tim gabungan akan langsung turun ke lapangan dalam waktu dekat. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar resmi memulai tahapan pencanangan sensus ekonomi 2026 yang berpusat di Pendopo Rumah Dinas Bupati. Agenda 10 tahunan ini, Kepala BPS Karanganyar, Lin Purwati menjelaskan, sensus kelima di Indonesia ini memperluas cakupan informasi dengan memotret sektor ekonomi digital, ekonomi lingkungan, hingga ekonomi kreatif.
4: Sensus ekonomi 2026 ini merupakan sensus ekonomi kelima yang telah dilaksanakan di Indonesia.
5: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Karanganyar resmi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai langkah nyata penyediaan data dasar seluruh kegiatan ekonomi daerah. Kepala BPS Karanganyar Lin Purwati menjelaskan, sensus kelima di Indonesia ini memperluas cakupan informasi dengan memotret sektor ekonomi digital, ekonomi lingkungan, hingga ekonomi kreatif. Untuk menyisir seluruh wilayah, pihak BPS menerjunkan 938 petugas lapangan yang terdiri dari 828 pendata serta 110 petugas pemeriksa. Purwati menyebut seluruh petugas tersebut dikerahkan di 17 kecamatan untuk mendata 113.841 unit usaha maupun keluarga.
4: Dalam kegiatan sensus ekonomi 2026 ini, BPS Kabupaten Karanganyar menurunkan 938 petugas lapangan yang terdiri dari 828 petugas pendata dan 110 petugas pemeriksa tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Karanganyar.
5: Sementara itu, Bupati Karanganyar Robert Kristanto memberikan apresiasi tinggi terhadap agenda rutin 10 tahunan yang digelar mulai pertengahan Juni hingga 31 Agustus 2026 ini. Bupati menginstruksikan seluruh jajaran camat untuk aktif mensosialisasikan program ini kepada masyarakat luas. Robert juga menegaskan seluruh data yang diambil oleh petugas lapangan murni digunakan untuk kepentingan dasar penyusun kebijakan pembangunan, serta dipastikan tidak akan berpengaruh terhadap sektor penarikan pajak masyarakat.
6: Pemerintah melalui BPS mendata ataupun melakukan survei di wilayah untuk mengetahui data-data yang valid untuk menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam rangka membangun, menata perekonomian yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar.
5: Adapun warga dan pelaku usaha diimbau untuk menerima petugas dengan terbuka serta memberikan data yang benar karena kerahasiaannya dijamin penuh oleh undang-undang. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
3: Penutupan sistem open dumping di TPA Putri Cempo hingga ini belum dapat dilakukan sepenuhnya. Di sisi lain, pengolahan sampah di PLT Sa Putri Cempo juga dinilai belum optimal, sehingga penumpukan sampah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.
7: Sistem Kota Solo kan 380 ton, harusnya malah kekurangan sampah.
8: Pemerintah Kota Surakarta masih mempersiapkan berbagai langkah untuk menghentikan sistem open dumping di TPA Putri Cempo sesuai arahan pemerintah pusat. Di tengah proses tersebut, sejumlah kalangan menilai persoalan utama saat ini bukan sekedar penghentian open dumping, melainkan bagaimana meningkatkan kapasitas pengolahan sampah di PLTSA Putri Cempo agar timbulan sampah yang masuk setiap hari dapat tertangani secara maksimal. Guru Besar Bidang Ilmu Pencemaran Lingkungan Universitas 11 Maret, Prof. Prabang Setiono mengatakan, upaya yang perlu diprioritaskan saat ini adalah mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, sekaligus mengoptimalkan kinerja PLTSA yang masih jauh dari target.
7: Mesin itu beroperasi, kan bisa dia mencerna kan 550 ton. Sementara existing Kota Solo kan 380 ton. Harusnya malah kekurangan sampah.
8: Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Berwin Tri Nugroho menegaskan, pemerintah kota tetap berkomitmen menindaklanjuti penghentian open dumping. Saat ini berbagai persiapan terus dilakukan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara bertahap tanpa menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaan sampah.
9: Kebijakan dari pemerintah kota akan menindaklanjuti sanksi berupa penghentian open dumping. Kita sedang siapkan terus upaya-upaya untuk mengakhiri open dumping. Kita fokus di pengelolaan sampah di hulu dan kita perbaiki tata kelola di TPA Putri Cempo.
8: Sementara itu, Ketua RW 39 Mojosongo Andri Priyatno mengatakan, bau dan polusi masih menjadi keluhan warga meski sebagian sampah sudah masuk ke sistem pengolahan PLTSA.
10: Kalau untuk open dumping juga masih, tapi ya sebagian dikelola, bagian di PLTSA, bagian, tapi sebagian kecil.
8: Berbagai pihak berharap perbaikan pengelolaan sampah di hulu, optimalisasi PLTSA, serta penataan TPA Putri Cempo dapat berjalan lebih efektif, sehingga target penghentian open dumping dan pengurangan dampak lingkungan bagi warga sekitar dapat segera terwujud. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
3: Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Dinas Pendidikan Kota Surakarta akan melakukan himbauan dan pengawasan terhadap sekolah-sekolah negeri menyusul adanya larangan jual-beli seragam dari pemerintah pusat. Kepala Disdik Dwi Aryatno menerangkan jual-beli hanya diperbolehkan pada seragam khusus.
11: Kecuali seragam yang bersifat khusus atau yang bersifat identitas.
12: Pemerintah pusat secara resmi melarang seluruh sekolah-sekolah negeri melakukan jual-beli seragam yang memberatkan para pelajar. Penyediaan seragam dikembalikan secara mandiri kepada para pelajar. Dinas Pendidikan Kota Surakarta sendiri demi menjaga adanya tindak jual-beli akan melakukan pengawasan dan himbauan kepada sekolah-sekolah negeri yang ada. Selain itu, nantinya bagi siswa ataupun siswi yang berada dalam keluarga rentan akan mendapatkan bantuan pembelian seragam melalui program bantuan pendidikan masyarakat Kota Surakarta. Dihubungi melalui sambungan telepon, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Dwi Aryatno menjelaskan bahwa jual beli seragam hanya diperbolehkan untuk baju-baju khusus seperti batik dan olahraga.
11: Terkait dengan penyediaan seragam menjadi tanggung jawab mandiri para siswa, kecuali seragam yang bersifat khusus atau yang bersifat identitas. Misal seragam olahraga pebatik itu tetap menjadi tanggung jawab pribadi dari anak-anak, tapi karena ketersediaannya itu sifatnya khusus ya, atau baca di bawah koordinasi, itu kami serahkan kepada sekolah dengan berkomunikasi, kesepakatan dengan orang tua.
12: Ditambahkan Dwi Aryatno, pihaknya juga akan memberikan bantuan pendidikan masyarakat Kota Surakarta BPMKS untuk pembelian seragam sekolah bagi keluarga rentan ataupun miskin melalui mitra yang sudah ditunjuk.
11: Kalau nanti ada kelompok teman-teman dari keluarga rentan atau miskin, itu bisa saja dengan bekerja sama entah itu koperasi atau yang mitra BPMKS, itu bisa dibiayai dari BPMKS. Misal anak miskin pengen sekolah tuku seragam batik atau tuku seragam olahraga gitu kan, toko mitra itu kan bisa digandeng untuk menyediakan itu supaya nanti ketika dia masuk ke pengusulan barang yang bisa dibeli, mungkin saja sekolahan bisa menitipkan ke toko mitra. Nanti biar dibeli anak-anak yang dari keluarga miskin yang kebetulan mendapatkan BPMKS.
12: Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta BPMKS untuk pembelian seragam sendiri dikurasi melalui DTSN milik Dinas Sosial agar tepat sasaran. Pemerintah menggelontorkan dana mencapai 13 miliar rupiah untuk memberikan seragam gratis kepada masyarakat tidak mampu. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
3: Program cek kesehatan gratis di Kota Surakarta terus menunjukkan peningkatan dengan capaian 42% dari total sasaran penduduk. Namun Dinas Kesehatan menilai kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara mandiri masih perlu ditingkatkan.
13: Sampai dengan minggu kemarin itu sudah 42%.
14: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Kota Surakarta terus menunjukkan peningkatan. Hingga pekan lalu, capaian peserta yang telah mengikuti program tersebut mencapai 42% dari total sasaran sekitar 580 ribu penduduk Kota Solo. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Dr. Retno Erawati mengatakan, kelompok usia dewasa menjadi sasaran dengan jumlah peserta terbanyak dalam pelaksanaan CKG. Program ini mencakup seluruh kelompok usia, mulai dari bayi, balita, anak sekolah, dewasa, hingga lansia.
13: Sampai dengan minggu kemarin itu sudah 42%. Kalau total jumlah penduduk sekitar 580 ribu. Sasaran paling banyak itu adalah usia dewasa.
14: Meski demikian, Retno mengakui masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan layanan tersebut. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk datang secara mandiri ke fasilitas kesehatan, terutama bagi warga yang memiliki aktivitas kerja. Untuk meningkatkan capaian, Dinas Kesehatan terus melakukan sosialisasi dan strategi jemput bola ke berbagai komunitas, wilayah, sekolah, hingga kelompok pekerja. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, hipertensi atau tekanan darah tinggi menjadi masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan.
13: Hipertensi paling banyak. Sekarang hipertensi ini sudah nggak harus tua ya. Sekarang sudah mulai kita lihat usia 25 tahun, tensinya sudah tinggi. Pernah saya mengikuti CKG sekolah di salah satu SMA, itu anak SMA kelas 1 usia 16 tahun itu tensinya sudah tinggi.
14: Apabila ditemukan faktor resiko maupun gangguan kesehatan, petugas akan memberikan edukasi, pemeriksaan lanjutan di puskesmas, hingga rujukan ke rumah sakit apabila diperlukan. Dinas Kesehatan berharap semakin banyak warga memanfaatkan program CKG sebagai langkah deteksi dini berbagai penyakit. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
3: Tim penggerak PKK Kota Surakarta terus mengencarkan edukasi peduli lingkungan dengan melatih para kader mengolah sampah organik di rumah dinas wali kota Surakarta Leji Gandrung kemarin. Pelatihan pembuatan komposter rumahan ini diharapkan mampu mengubah kebiasaan masyarakat dalam menilai meski memilah limbah rumah tangga secara mandiri.
15: Dan hari ini kita dari PKK, terutama Pokja 3 Kota Surakarta, kita adakan bimtek pengelolaan sampah. Dan tema hari ini adalah bagaimana kita mengelola sampah organik.
16: Tim Menggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kota Surakarta menggelar bimbingan teknis pengelolaan sampah organik bersama Dinas Lingkungan Hidup di Rumah Dinas Wali Kota Surakarta, Loji Gandrung. Pelatihan yang diikuti oleh perwakilan kader dari seluruh kelurahan dan kecamatan ini berfokus pada praktik pembuatan komposter menggunakan peralatan sederhana. Kepada RRI, Ketua TPPKK Kota Surakarta, Vanessa Winestesia menjelaskan, kegiatan ini merupakan lanjutan dari program pemilahan limbah anorganik sebelumnya.

0: sebenarnya ibu-ibu itu antusias, cuma mereka memang harus terus-terus dilecut begitu, Mbak. Jadi ini sesuatu yang harus ada di lingkungan, di rumah mereka masing-masing begitu. Jadi memang kita sebagai kader PKK harus terus-menerus menyampaikan ini, dan sehingga nanti di saat TPA benar-benar ditutup tidak kaget.
1: Selama sisa tahun 2026 yang ditetapkan sebagai tahun peduli sampah, PKK Surakarta berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi pelatihan lanjutan. Langkah preventif ini diyakini mampu menciptakan ekosistem lingkungan kota yang lebih bersih dan berkelanjutan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
2: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3P2KB bersama Forum Perempuan Berdaya mengadakan acara bertajuk Satu Benda Satu Cerita sebagai bentuk penguatan kepada para perempuan yang ada di Kota Solo.
3: Bahwa semua hambatan tantangan itu pada akhirnya bisa mencapai sebuah kesuksesan.
4: Pemerintah Kota Solo terus mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai program yang inklusif dan berkelanjutan. Seperti salah satunya acara bertajuk Satu Benda Satu Cerita yang diadakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB berkolaborasi bersama Forum Perempuan Berdaya. Acara ini diadakan sebagai bentuk penguatan kepada para perempuan yang ada di Kota Solo. Hadir dalam acara, Wakil Wali Kota Solo Astrid Udayani memberikan apresiasi kepada DP3AP2KB dan Forum Perempuan Berdaya yang sudah mengadakan acara. Dirinya berharap dengan adanya kegiatan penguatan kepada para perempuan ini bisa membentuk kesadaran bahwa semua hambatan dan tantangan hidup tidak jadi penghalang demi menuju sebuah kesuksesan.
3: Kita masih punya PR di perempuan kepala keluarga, kita masih punya PR di beberapa kelompok rentan yang ada di Kota Surakarta. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran bagaimana cara untuk memulai bergerak, ya, karena dengan berbagi cerita, berbagi kesulitan, hambatan, dan pada akhirnya kita merasa tidak sendiri, bahwa semua hambatan tantangan itu pada akhirnya bisa mencapai sebuah kesuksesan jika dijalani dengan proses yang tekun.
4: Sementara itu, Ketua Forum Perempuan Berdaya Kanjeng Raden Ayu Febri Hapsari Dipokusumo mengatakan acara yang bertajuk Satu Benda Satu Cerita ini diadakan untuk memberikan ruang berbagi dan bertumbuh kepada seluruh perempuan di Kota Solo tanpa memandang fisik, harta maupun tahta.
5: Ruang untuk berbagi dan ruang bertumbuh supaya setiap dari kita itu memaknai setiap perjalanan kehidupan dari hal yang sangat sederhana agar perempuan itu bisa menghargai kehadiran kita di dunia ini tuh pasti ada yang bukan kebetulan. Jadi sederhana cara kita belajar untuk menginspirasi itu tidak harus dengan cerita yang muluk-muluk. Tadi ada yang bawa meteran, kemudian ada yang bawa gantungan kunci, ada yang bawa tadi asem. Itu semuanya adalah kisah-kisah di mana mereka menceritakan perjalanan hidup, benda-benda yang bersejarah. Semua punya nilai untuk menjadikan titik balik perubahan hidup. Jadi harapan besar kehadiran Forum Perempuan Berdaya untuk membuat perempuan-perempuan di Kota Solo itu betul-betul berdaya, bermanfaat, dan berdampak.
4: Acara bertajuk Satu Benda Satu Cerita ini dihadiri 100 perempuan dari semua kalangan, baik dari komunitas, organisasi, maupun para perempuan yang memiliki kebutuhan khusus di Kota Solo. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini bisa membuat para perempuan lebih semangat, berkembang, dan menghargai dirinya sendiri. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
2: Dari pegiat bank sampah Gita Nurwardani, 57 tahun warga Bandung, gedebok pisang disulap menjadi produk handmade bernilai jual tinggi. Ditemui hari kemarin dalam Festival Tas Nusantara di Pandapi Gede Balai Kota Solo, Gita Nurwardani mengaku produknya tembus hingga pasar mancanegara.
6: Mengolah gedebok pisang menjadi produk yang bernilai ekonomi. Pencapaian sampai hari ini kita sudah melakukan kolaborasi dengan beberapa fashion designer sampai ke Paris Fashion Week.
7: Siapa sangka limbah gedebok pisang yang selama ini dianggap tidak bernilai dapat diubah menjadi produk kerajinan berkelas yang diminati pasar manca. Melalui inovasi yang dikembangkan Serat Nusa, kulit gedebok pisang berhasil disulap menjadi berbagai produk fashion dan dekorasi rumah yang ramah lingkungan. Founder Serat Nusa, Gita Nurwardani, ketika ditemui RRI di Festival Tas Nusantara di Pandapi Gede Balai Kota Solo, menceritakan usahanya yang berbasis di Bandung tersebut mengolah kulit gedebok pisang menjadi bahan kerajinan bernilai ekonomi. Dalam prosesnya, Serat Nusa bekerja sama dengan bank sampah serta memberdayakan 30 perajin perempuan di Garut dan Lampung.
6: Karena selama ini yang namanya bank sampah kan stuck gitu ya, bergerak enggak, diam juga enggak gitu kan. Jadi saya berpikir bahwa dia harus punya bisnis gitu loh. Nah, saya support dengan pembelian produk, pembelian bahan baku dari mereka.

0: Setelah itu di bank sampah mereka mengolahnya mulai pengeringan, penipisan, pemotongan, pembelahan gitu sampai keringnya. Kita beli per kilo gitu kan. Kemudian setelah saya beli, saya bagikan ke perajin untuk mereka rajut. Dan produknya kita beli lagi.
1: Beragam hasil kerajinan itu seperti tas, topi, sarung bantal, taplak meja, hingga dekorasi rumah. Selain menghasilkan produk ramah lingkungan, usaha tersebut juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Ia mengatakan produk tersebut memiliki daya tahan 8 hingga 10 tahun dan dilengkapi garansi perbaikan seumur hidup sebagai bagian dari upaya mengurangi budaya konsumtif. Berawal dari aktivitas pengelolaan sampah sejak tahun 2014, Kita Sapa Nakrabnya mendirikan Serat Nusa pada tahun 2022. Ia berharap usaha tersebut dapat menjadi contoh pengelolaan sampah dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
0: Pencapaian sampai hari ini kita sudah mulai berkolaborasi dengan beberapa fashion designer, yaitu sampai ke Paris Fashion Week tahun lalu.
1: Selain itu, berbagai produknya telah dibawa pembeli ke sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Estonia, Jepang, dan Malaysia. Adapun harga produk Serat Nusa yang ditawarkan bervariasi mulai dari Rp55.000 hingga ratusan ribu rupiah untuk produk fashion seperti tas dan topi. Sementara untuk produk dekorasi rumah berukuran besar seperti karpet, harganya mencapai Rp2 juta. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
2: Fokus hari ini. Pemerintah Kabupaten Klaten akan segera melakukan pembicaraan dalam upaya pengembangan Kampung Siluman di Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Guna mendukung kepariwisataan di tempat itu perlu adanya kolaborasi dengan berbagai pihak. Adam Sutanto berikut menerangkan laporannya dalam Fokus Berita pagi ini.
3: Nanti mungkin ke depan setahun itu akan ada beberapa event khusus di Kampung Siluman ini, sehingga itu yang kemudian menjadi berbeda. Di sisi lain kan kita juga ada kegiatan konservasi alam, yang kemudian tidak hanya sekedar kita jualan objek wisata, tapi bagaimana kemudian ini juga sekaligus kita menjaga, memastikan daerah tangkapan air ini.
4: Kampung Siluman yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten menawarkan pesona alam yang indah. Kampung yang berjarak kurang lebih 5 km dari puncak Merapi tersebut berada pada ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut dengan kondisi alam yang hijau dan banyak pohon pinus. Kampung Siluman yang pernah mendapatkan anugerah pesona Indonesia sampai saat ini memang belum ada geliat untuk pengelolaan kepariwisataan. Harapannya jika pemerintah mengendaki tempat itu sebagai objek wisata, harus ada pembeda dengan yang lain agar kelestarian alam di tempat itu tetap terjaga. Demikian tokoh masyarakat setempat, Jenarto.
5: Tetapi kami sebagai pemanfaat Kampung Siluman ini tidak tahu arahnya, dan setelah menjadi juara ini mau diapain kita juga belum tahu. Harapannya mengundang para-para ini barangkali bisa mencerahkan kami untuk setelah ini mau diapain sih Kampung Siluman.
4: Ia mengatakan kehadiran Bupati Klaten Hamenang Wacari Smoyo dan juga Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Klaten Purwanto beberapa hari lalu dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat setempat terkait dengan pemanfaatan Kampung Siluman. Harapannya jika akan mengambil keuntungan dari keberadaan kampung tersebut harus ada pembeda dengan yang lain. Misalnya akan dijadikan wisata trekking sifatnya privat agar tidak terjadi kerusakan lingkungan atau alam. Jenarto menyebut Kampung Siluman adalah dulunya merupakan pemukiman yang padat. Namun sekitar tahun 1930 terjadi erupsi Merapi sehingga seluruh pemukiman tersebut hilang. Kini tempat itu yang masuk kawasan Taman Nasional Gunung Merapi menjadi andalan warga sekitar untuk mencari rumput. Sebelumnya Bupati Klaten Hamenang Wacari Smoyo menyatakan berbagai kegiatan seperti budaya sering dilakukan di tempat itu. Perlu ada kolaborasi dengan berbagai pihak agar kedepannya Kampung Siluman semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi dunia kepariwisataan di Kabupaten Klaten, terutama warga sekitar.
3: Dan kita tahu karena tahun kemarin Kampung Siluman ini menjadi kampion juara satu di Anugerah Pariwisata Indonesia. Nah, semoga dengan kegiatan ini dan ke depan ada kolaborasi antar stakeholder sehingga kemudian Kampung Siluman ini bisa semakin dikenal warga masyarakat luas sehingga ke depan bisa berdampak positif bagi dunia pariwisata dan tentunya untuk kesejahteraan warga masyarakat di sekitar Merapi.
4: Kapan bisa dibuka?
3: Ini tadi saya ngobrol dengan perwakilan dari Taman Nasional Gunung Merapi. Alhamdulillah izin sudah berproses. Insya Allah dalam beberapa waktu depan akan segera keluar izinnya sehingga kemudian bisa kita launching bersama-sama.
4: Pemerintah Kabupaten Klaten akan segera melakukan pembicaraan terhadap beberapa potensi yang ada di tempat itu. Salah satu yang akan dilakukan dengan adanya beberapa kegiatan di Kampung Siluman yang dapat menjadi pembeda, termasuk kegiatan konservasi alam mengingat tempat itu sebagai daerah tangkapan air. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
2: Wisata Kampung Siluman Lereng Merapi yang lokasinya di Selo Boyolali, Jawa Tengah bukan karena mistis. Nama itu dari kabut tebal yang sering ngilangin atau menutup kampung saat pagi atau sore. Seperti apa keseruannya berikut komentar pagi ini disampaikan oleh Agus Yoga.
6: Selamat pagi. Wisata Kampung Siluman Lereng Merapi yang lokasinya di Selo Boyolali, Jawa Tengah bukan karena mistis. Nama itu dari kabut tebal yang sering ngilangin atau menutup kampung saat pagi atau sore hari. Meski tidak banyak liputan secara online, tetapi dari karakter Lereng Merapi dan Selo berpotensi bisa digarap mulai dari potensi alam. Negeri di atas awan versi Bug Jet Sunrise dan Sea of Cloud. Selo ini balkonnya Merapi dan Merbabu. Dari Siluman, view Merapi dan Merbabu tanpa halangan kabut dan matahari naik. Kondisi itu tentu cocok untuk healing singkat, termasuk agrowisata sayur dan bunga cukup indah. Tentunya dengan tanah vulkanik Merapi sangat subur. Bermodal tanah vulkanik Merapi yang sangat subur, warga di sana bisa menanam kentang, wortel, kubis, bunga krisan dengan produksi yang menggiurkan. Bahkan wisatawan pun bisa petik langsung serta belajar bertani. Tak kalah menariknya pendengar, dengan potensi budaya serta kearifan lokal, nama Siluman menjadi branding. Potensi budaya tersebut cocok untuk memproduksi paket misteri Kabut Siluman, trekking pagi, dan cerita legenda warga. Kondisinya tentu unik, berbeda dari Kaliadem dan Kinarejo. Rumah dan arsitektur panggung khas lereng gunung. Desain rumah tersebut tentu dapat dijadikan homestay tematik. Tamu negara asing pun tidur bisa mendengar suara angin maupun kentongan. Untuk kuliner pegunungan, tersedia wedang wuwuh, sate kelinci, tempe mendoan, serta sayur bening bayam yang semuanya bahan lokal. Sementara dari sisi potensi edukasi dan adventure, warga Siluman paling paham bahasa Merapi. Bikin tur belajar hidup bareng Merapi. Jalur evakuasi, tanda-tanda erupsi, lava tur mini. Tentunya jeep lava tur menjadi jalur alternatif. Mengingat jalur Selo Siluman lebih sepi dari Kinarejo, view-nya beda, lebih ke arah Merbabu dan hamparan sayur. Tak luput dengan tanah datar dan view bagus, tentu cocok untuk bumi perkemahan, targetnya anak sekolah serta komunitas. Dengan kondisi medan jalan Selo yang naik turun, tentunya dapat menyewa jeep atau ojek warga. Kondisi itu tentu menjadi lapangan kerja baru bagi warga setempat. Tak terkecuali pada musim hujan, kabut menjadi berkah tersendiri meski jalan licin. Momentum itu dapat dimanfaatkan paket wisata hujan dengan menyediakan jas hujan dan wedang jahe. Dengan berbagai kondisi letak geografis dan kondisi alam, UMKM tentunya ikut menjadi kuat dengan konsep 3D, desa, dagang, dan digital. Tentu ada alasan tersendiri kenapa Siluman bisa naik. Orang sekarang sudah bosan wisata mainstream yang ramai dan mahal. Mereka mencari hidden gem yang otentik, sejuk dan orangnya ramah. Siluman mempunyai semua itu. Demikian komentar.
2: Setelah menunggu selama 13 tahun, Hasyim asal Rembang akhirnya menunaikan ibadah haji bersama sang istri. Hasyim berharap suatu hari dapat kembali ke tanah suci, setidaknya untuk menunaikan ibadah umroh. Selengkapnya terangkum dalam Spektrum Pagi disampaikan oleh Sofia Segaf.
7: Alhamdulillah, nikmat, enak semua, menyenangkan.

0: Penantian panjang selama 13 tahun akhirnya terbayar bagi Hasyim, jemaah haji asal Rembang. Bersama sang istri, ia menuntaskan ibadah haji dengan penuh rasa syukur dan mengaku seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar tanpa kendala berarti. Hasyim menceritakan dirinya mendaftar haji pada tahun 2012 dan baru memperoleh kesempatan berangkat pada musim haji tahun ini. Meski harus menunggu lebih dari satu dekade, ia merasa seluruh proses yang dijalani sepadan dengan pengalaman spiritual yang didapat.
1: Alhamdulillah nikmat, enak semua, menyenangkan.
2: Penantian berapa tahun?
1: Tahun 2012.
2: Pendaftar ya?
1: Iya.
2: Berangkat dengan siapa?
1: Dengan istri.
2: Dengan istri, berdua.
1: Iya.
0: Menurut Hasyim, tantangan terberat bukan berasal dari cuaca ataupun pelayanan, melainkan menjaga kondisi fisik. Ia mengaku perjalanan kaki saat puncak ibadah haji di Mina menjadi ujian yang cukup menguras tenaga. Meski harus menempuh perjalanan panjang dengan berjalan kaki, Hasyim tetap merasakan kebahagiaan. Baginya, setiap langkah selama berhaji menjadi bagian dari ibadah yang penuh makna.
1: Alhamdulillah enggak ada. Nikmat sekali semua. Ya, berdoa ingin ke sana lagi. Iya. Tapi ya harapan tipis, soalnya kan nunggunya kan lama. Ya, mungkin umrah-umrah aja lah enggak apa-apa ya. Cita-citanya gitu.
0: Sepulang dari Tanah Suci, Hasyim masih menyimpan harapan untuk kembali menginjakkan kaki di Mekah. Ia menyadari kesempatan berhaji kembali sangat kecil karena masa tunggu yang panjang, sehingga kini ia berharap dapat menunaikan ibadah umroh di masa mendatang.
3: Demikian rekan warta pagi, sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pemkab Klaten yang segera melakukan pembicaraan dalam upaya pengembangan Kampung Siluman di Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Klaten. Disdikbud Pemkab Sukoharjo menonaktifkan sementara seorang grup P3K yang diduga terlibat kasus pelecehan terhadap seorang SPG di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Solo. Saya Aditya Warna bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Baru satu sudah katakan informasi dan inspirasi Anda masih bersama kami pendengar. Hari Selasa 23 Juni 2026 kami hadir menemani dalam program Surakarta pagi ini untuk edisi hari ini. Saya Matius Senggono sebagai pengarah acara masih menemani Anda dan selamat pagi dulu untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung di siaran kami pagi ini. Semoga dalam kondisi yang baik, sehat dan kami coba nanti akan update informasi perakhiran cuaca hari ini seperti apa. Dan barangkali mungkin nanti jika memungkinkan kami akan hadirkan informasi terkait dengan harga kebutuhan pokok pagi ini dari Pasar Bunder Sragen. Tetap bersama kami pendengar, saya punya lagu dari Raisa dulu dengan single Tetap Bukan Kamu featuring Roni Parulian.

Pro1 Surakarta akan informasi dan inspirasi. Kami masih menemani Anda pendengar Pro1 Surakarta untuk hari ini ya. Dan kita mencoba menghubungi Bu Niken untuk mengupdate informasi harga kebutuhan pokok pagi ini seperti apa dari Pasar Bunder, apakah bisa terhubung. Nah, kita sambil menunggu, dan juga kami akan update dulu untuk Anda terkait perakiraan cuaca hari ini dari BMKG Jawa Tengah yang terbit hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Beberapa kota diperkirakan hari ini cerah dan berawan. Ya, kalau dari prediksinya seperti itu. Pak Gono juga sudah memberikan update ya, Pak ya. Cerah dan berawan untuk hari ini itu meliputi dari kota Surakarta, Klaten, Sukoharjo gitu kan, Pak. Boyolali, Wonogiri, Sragen. Ini kota-kota ini diperkirakan hari ini cerah berawan dengan suhu berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda terkait perakiraan cuaca untuk hari ini. Dan sepertinya Bu Niken tidak dapat terhubung ini, Pak Gono ya. Artinya pagi ini kami tidak bisa memberikan informasi terupdate harga kebutuhan pokok pagi ini dari Pasar Bunder Sragen. Semoga nanti jika kita bisa memberikan update lagi, mungkin kita akan update untuk Anda pendengar. Baik, kita menantikan jam 7 pagi. Ini mau dilanjut atau tidak, Pak? Dilanjut ya. Oke, kita akan ya, kita akan update untuk BMKG Jawa Tengah ya kan. Jadi ini namanya juga perakiraan cuaca, Pak Gono. Itu pastikan kita berharap kondisi hari ini tuh cerah, berawan gitu kan. Apalagi ini sudah memasuki masa-masa musim panas lagi, musim kemarau lagi. Walaupun dua hari yang lalu, kemarin atau minggu dini hari, Senin dini hari, Solo sempat diguyur hujan. Agak lumayan tuh, pagi itu sampai jam 3 atau jam 4 itu artinya memang cuacanya memang masih belum bisa stabil. Namun kalau melihat dari perkiraan cuaca hari ini, ternyata pendengar, di Wonogiri hari ini tuh akan ada, diperkirakan Wonogiri, Karanganyar, Sragen itu diperkirakan hujan ringan. Begitu Pak Gono ya, hari ini di Wonogiri, Karanganyar, Sragen itu diperkirakan hujan ringan. Kemudian Klaten, Sukoharjo, Surakarta itu diperkirakan berawan. Dan Boyolali diperkirakan ada hujannya, hujan ringan. Walaupun ringan Pak Gono, tapi suhunya tetap berkisar antara 22 sampai 32 derajat Celcius. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda mendengar dari BMKG Jawa Tengah yang terbit hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Kita menantikan jam 7 pagi, bisa bergabung dengan Pro 3 dari Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat 7 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.